0: biasa untuk sama-sama kita bersama-sama memerangi tindak-tindak pidana korupsi.
1: Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budianto mengatakan Silmi ditetapkan tersangka terkait dugaan pengurusan izin tempat tinggal warga negara asing untuk periode 2022 hingga 2026 saat menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi. Diduga Silmi menerima jatah secara ilegal secara rutin Rp100 juta per minggu.
2: Yang setiap pekan di hari Jumat, salah satunya kepada saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar Rp100 juta per minggu. Uang tersebut digunakan oleh para pihak untuk kepentingan pribadi, pembelian aset, maupun kegiatan usaha seperti mendirikan ada perusahaan tolik.
1: Sebelumnya KPK menggelar operasi tangkap tangan OTT dan rangkaian penyelidikan pada tanggal 2 hingga 3 Juni 2026 dengan mengamankan 18 orang. Selanjutnya KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing di Indonesia. Salah satunya adalah Silmi Karim. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berinisial SK sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Kita bergabung ke gedung KPK, disampaikan oleh rekan saya Hairul Umam.
4: Pihak di Direktorat Jenderal Imipas, ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM, itu menerima uang secara langsung, ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Imipas Silmi Karim sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Dalam perkara ini, KPK juga menetapkan 7 pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi lainnya sebagai tersangka, di mana kasus ini dikembangkan dari perkara RPTKA Kemenaker tahun 2025 serta temuan transaksi keuangan mencurigakan hasil analisis PPATK. Ketua KPK Setyo Budianto menduga bahwa praktik pemerasan dilakukan secara sistematis dari tingkat pusat hingga daerah. Saat menjabat sebagai Dirjen Imigrasi, Silmi Karim diduga meminta bagian pengurusan izin tinggal WNA melalui anak buahnya. Dalam penyelidikan, KPK juga menemukan penggunaan rekening nomine untuk menampung dana hasil pengurusan izin tinggal. KPK menduga total penerimaan ilegal yang diterima para pelaku selama periode 2022 hingga 2026 mencapai sedikitnya Rp145,5 miliar rupiah.
4: Jadi selama periode 2022 sampai dengan 2026, para pihak di Direktorat Jenderal Imipas, ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM, itu menerima uang secara langsung, ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara, sekurang-kurangnya nilainya nominalnya adalah 145,5 miliar. Uang tersebut dibagikan kepada para oknum, ada pihak-pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi yang setiap pekan di hari Jumat, ya, salah satunya kepada saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar Rp100 juta per minggu.
5: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyatakan keprihatinannya atas kasus hukum yang tengah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
6: Ya, saya selaku Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan dari kemarin secara intens memantau dan mengikuti perkembangan kasus Pak Silmi Karim dan beberapa pejabat imigrasi di Jakarta Barat yang sudah ditahan oleh penyidik KPK sejak tadi malam sampai ke pagi ini, dan kami semua sudah melakukan koordinasi. Tadi juga saya bicara agak panjang dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Pak Agus Adrianto, dan kami sampai pada kesimpulan memang kita semua sangat prihatin dengan terjadinya peristiwa ini.

0: 12 huruf E tentang pemerasan dan atau pasal 12 B tentang gratifikasi. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kali ini kita menuju ke evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2026, yaitu bagaimana arahan terhadap persiapan haji tahun depan. Bergabung bersama kita ada rekan saya Syariful Alam. Alam.
3: Ya benar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, pemerintah Indonesia mulai menyiapkan langkah-langkah perbaikan penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. Sejumlah evaluasi hasil pelaksanaan haji 2026 dibahas bersama pemerintah Arab Saudi untuk meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah haji Indonesia. Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan hal itu dibahas dalam pertemuannya dengan Wakil Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Fatah Al-Masyad di Mekah. Menurut Dhanil, pemerintah Arab Saudi menyampaikan berbagai rencana perubahan dalam tata kelola haji, termasuk sistem layanan yang akan diterapkan pada musim haji mendatang. Salah satu pembahasan utama adalah upaya mengurangi kepadatan jemaah di Mina saat puncak ibadah haji. Dhanil mengatakan pemerintah Arab Saudi mendorong optimalisasi skema tanazul atau pemindahan sebagian jemaah dari Mina. Skema tersebut dinilai dapat menjadi solusi untuk mengurangi kepadatan mengingat keterbatasan pada kapasitas areal Mina. Berikut keterangan dari Haji Dhanil Anzar.
4: Kami surprise ya, dalam perhajian itu biasanya menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor kita. Jadi selama teman-teman yang ngurus tentang perhajian itu, menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor misi haji. Nah kali ini beliau tadi datang langsung ke kantor misi haji kita. Beliau menyampaikan tentu tadi banyak perubahan yang radikal, misalnya beliau itu perubahan yang radikal. Kalau kemarin Pak Menteri menyebutnya existential leap, kalau beliau tadi menyebutkan perubahan-perubahan yang radikal, mulai dari yang biasa teman-teman sebutkan musuh bisa, kemudian dan banyak hal lah. Jadi perubahan itu pertama. Kemudian kedua, tadi kami bicara tentang rencana obstacle yang kami hadapi, obstacle di Arusta, di Aropa, Musdalifah, dan Mina. Dan Kementerian Haji dan Umroh melalui Pak Wakil Menteri Haji dan Umroh tadi, Dr. Fatah Al-Masyad, beliau menyampaikan kalau bisa di Tanah Sultan, misalnya di Mina, karena biasanya yang paling crowded itu kan Mina. Itu kalau bisa di Tanah Sultan 50%, mereka akan mempertimbangkan.
3: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya selain itu kedua negara sepakat memperkuat kerjasama sejak awal dalam mempersiapkan penyelenggaraan haji tahun 2027. Pemerintah Indonesia juga akan memperketat pemeriksaan kesehatan atau istitoha bagi calon jemaah guna menekan angka kematian saat berhaji. Sementara itu, rencana revisi tata kelola keuangan haji terus dorong agar lebih transparan dan mampu mendukung berbagai kebutuhan penyelenggaraan haji di masa mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita bergeser ke Cirebon, kloter KJT-6 menjadi gelombang pertama pemulangan jamaah haji asal Majalengka melalui Bandar Udara Internasional Kertajati dengan skema langsung ke daerah. Disampaikan selengkapnya oleh rekan saya Sekar. Sekar.
5: Baik, jemaah haji asal Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 6 KJT dijadwalkan menjadi rombongan pertama dari daerah Majalengka yang tiba di BJB Kertajati pada Jumat 5 Juni 2026 sekitar pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Kloter utuh tersebut berjumlah 400.

0: 145 orang yang terdiri atas 437 jemaah dan 8 petugas. Sekaligus menandai dimulainya fase pemulangan jemaah haji asal Majalengka dari Arab Saudi pada musim haji tahun ini. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur, menyampaikan bahwa pemulangan jemaah haji asal Majalengka tahun ini terbagi dalam 4 kelompok terbang. Berikut pernyataannya.
1: Terus untuk Majalengka, itu di kloter 6, landingnya 5 tanggal A, sebenarnya ini pukul 10.15. Ya, yang kloter 23, 18 B, pukul 14.30. Yang KJT 29, 22 Juni, pukul 15.10. Kemudian KJT 39, 29, pukul 13.20. Ini alhamdulillah kerja keras semuanya, terutama Pak Kanwil Haji, Kementerian Jawa Barat, tapi ini jemaah tidak ke asrama haji dulu, ya. Tetapi dari penyerahannya langsung dari BIPP ke daerah masing-masing, ini luar biasa. Ya, mungkin itu jadi terima kasih. Bagus, ini luar biasa, tentunya jemaah.
0: Lebih lanjut, Abu Mansyur menambahkan pola pemulangan tahun ini memberikan kemudahan bagi jemaah karena tidak setelah tiba di BIJB Kertajati, mereka tidak diarahkan lagi ke embarkasi haji dan langsung dipulangkan ke daerah masing-masing untuk mengikuti proses penyerahan kepada keluarga. Kebijakan tersebut dinilai lebih efektif karena mampu memangkas waktu perjalanan hingga sekitar 6 jam. Sementara proses pemulangan melalui embarkasi Kertajati sendiri telah dimulai dengan kedatangan kloter KJT 1 yang membawa jemaah asal Kabupaten Indramayu pada Senin 2 Juni tahun 2026. Sekian laporan dari saya Sekar Damayanti dari Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Sekar Damayanti, Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selain itu di Surakarta, sebanyak 5 kloter jamaah haji Indonesia asal embarkasi Solo sudah tiba di tanah air. Kita bergabung bersama rekan saya Joko Putra. Joko.
3: Ya baik, pendengar dapat kami laporkan hingga hari ini Asrama Haji Donohudan sudah menerima kepulangan 5 kloter jemaah haji Indonesia asal keberangkatan embarkasi Solo dengan total 1.782 jemaah. Kelompok terbang atau kloter-kloter yang sudah masuk Asrama Haji Donohudan tersebut kemudian setelah menjalani beberapa proses di Gedung Musdalifah langsung diberangkatkan kembali oleh pihak PPHD Embarkasi Solo menuju daerah masing-masing. Selain 5 kloter yang sudah tiba pada pukul 9.10 waktu Indonesia Barat nanti, juga diinformasikan bahwa Asrama Haji Donohudan kembali menerima kepulangan kloter 6 yang dijadwalkan tiba di tanah air pada pukul 7.40 waktu Indonesia Barat melalui Bandara Adi Sumarmo Solo. Dapat kami informasikan juga pendengar bahwa 5 kloter yang sudah lebih dulu tiba diinformasikan berasal dari daerah Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Brebes, dan juga Surakarta. Kami juga tadi sempat mewawancarai Kasih Humas PPHD Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia. Mewakili petugas PPHD Embarkasi Solo, dirinya sangat mengucapkan syukur atas kedatangan para jemaah haji setelah menjalani prosesi ibadah di Tanah Suci dan pulang kembali ke tanah air dengan kondisi sehat dan selamat. Meskipun begitu, dirinya tetap menghimbau kepada para jemaah haji yang sudah tiba di rumah atau daerah masing-masing jika mengalami kurang enak badan, bisa disampaikan langsung kepada tim medis pendamping. Serta bagi jemaah yang masih berada di Tanah Suci, juga turut dihimbau untuk tetap mematuhi aturan dan tidak membawa barang-barang yang dilarang agar tidak mengganggu proses kepulangan menuju tanah air.
4: Kepada seluruh jemaah haji yang mungkin belum sampai di tanah air ya, untuk menaati peraturan-peraturan yang sudah disampaikan petugas, baik petugas jaker, petugas kloter, agar proses pelaksanaan kepulangan itu berjalan dengan lancar, silakan untuk tidak membawa barang bawaan terlarang. Mungkin contohnya seperti zam-zam yang dibungkus dengan lakban, itu jangan dilakukan karena itu akan menghambat proses untuk kepulangan. Dan demi keamanan barang bawaan yang ada di koper bagasi masing-masing, karena proses X-ray di Tanah Suci memang terpantau ketat ya. Dan apabila jemaah haji nanti ketika di rumah ataupun perjalanan dalam pulang ke daerah atau kabupaten kota masing-masing mengalami kurang enak badan, silakan segera sampaikan kepada tim medis pendamping dari masing-masing kabupaten dan kota. Seperti itu.
3: Pendengar, dapat kami informasikan juga selama masa haji tahun 2026 ini, Embarkasi Solo sudah memberangkatkan 81 kloter dengan total 29.039 jemaah dari daerah-daerah di Jawa Tengah. Dan juga dalam data berjalan hingga hari keempat masa pemulangan haji, PPHD Embarkasi Solo mencatat ada sebanyak 31 jemaah yang meninggal dunia dalam perjalanan maupun menjalani ibadah haji di Arab Saudi. Terkait jemaah yang meninggal di Tanah Suci sendiri, semuanya langsung dimakamkan di Arab Saudi tanpa dipulangkan ke Indonesia. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Joko Putro Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih telah mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah mempercepat pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di beberapa kota di Indonesia. Kami hadirkan laporan khusus bersama Saada Tudaren.
2: Laporan khusus.
3: Nah ini yang kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya kita kerjakan gitu.
4: Pemerintah meluncurkan tonggak baru pengelolaan sampah nasional berlandaskan Perpres nomor 109 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengelolaan sampah menjadi energi baru terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Alhasil, pemerintah mempercepat implementasi program pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan sebagian proses PSEL tahap awal ditargetkan mulai groundbreaking pada Juni 2026 di 5 wilayah, yakni Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya.
3: Transisi ya, yang bisa memastikan metan-metan itu berkurang tanpa harus nunggu mesin itu jalan gitu. Karena kan sampah nggak bisa nunggu. Kalau itu 2 tahun lagi jalan, nah selama sekarang sampai 2 tahun ini ngapain? Nah ini yang kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya kita kerjakan gitu.
4: Ditambahkan Staf Kepresidenan Muhammad Kodari, melalui PSEL, pemerintah menargetkan pengurangan sampah hingga 33 ribu ton per hari atau sekitar 22,48% dari total nasional pada 2029 mendatang.
5: Atau kesatuan wilayah fungsional yang menggabungkan satu wilayah dengan daerah penyangganya. Ini tepatnya persisnya ini nanti 1, 2, 3, 4 kabupaten digabung jadi satu untuk penanganan sampah khususnya untuk PSEL. Yang ditargetkan mampu mengurangi timbunan sampah hingga sekitar 33 ribu ton per hari atau setara 22% dari total timbunan nasional pada 2029.
4: Ditegaskan pula oleh anggota Komisi 12 DPR RI Toto Daryanto. Dia menuturkan pemerintah menargetkan pengelolaan sampah nasional mencapai 100% pada 2029 nanti sesuai dengan amanat Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN.
6: Itu inisiatornya nanti dari Danantara. Nah, dengan program baru ini, maka perusahaan sampah nanti akan menjadi tuntas, tidak seperti sekarang ini. Karena semua akan diolah, terutama akan ditujukan menjadi waste to energy. Jadi ini dari limbah akan jadi energi.
4: Diketahui keseluruhan PSEL akan diterapkan pada 30 lokasi atau aglomerasi yang mencakup 61 kabupaten kota se-Indonesia. Sebagai langkah strategis dalam mengatasi persoalan sampah nasional sekaligus mendorong transisi energi dan juga ekonomi sirkular. PSEL tidak hanya berfungsi mengurangi volume sampah, tetapi juga menghasilkan energi listrik berbasis energi terbarukan, serta produk turunan seperti biogas dan refuse derived fuel. Setiap fasilitas PSEL berkapasitas 1.000 ton per hari diperkirakan mampu menghasilkan listrik hingga 25 MW. Demikian, Saada Tudaren, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Apa tanggapan masyarakat terkait proyek pengelolaan sampah energi listrik di Indonesia? Berikut kata mereka.
7: Saya mendukung proyek pembangunan PSEL ini karena banyak manfaatnya, yaitu mengurangi tumpukan sampah yang selama ini tidak berguna, yang merusakkan masyarakat, itu menjadi lebih bermanfaat lagi karena dapat menjadi energi listrik yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat juga.
8: Masih banyak sekali sistem pengelolaan sampah yang jauh lebih murah daripada membangun PSEL. Seperti misalnya desentralisasi pengelolaan sampah, di mana sistem pengelolaan sampah ini sesuai dengan Undang-Undang Pengelolaan Sampah nomor 18 tahun 2008 dan sesuai dengan kaidah lingkungan. Dengan sistem ini, masyarakat bisa memilah sampah dan dapat menjadikan sampah yang sudah mereka pilah menjadi bahan baku ekonomi, baik itu sampah organik maupun sampah anorganiknya. Dengan begitu, sampah juga akan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
1: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik terkait sampah jadi energi, langkah baru menuju kota yang lebih bersih. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Rudy Zain.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Publik patut mendukung penuh kesungguhan pemerintah dalam merombak tata kelola sampah yang selama ini menjadi bom waktu di berbagai kawasan perkotaan Indonesia. Ledakan jumlah penduduk, arus urbanisasi, dan masifnya aktivitas ekonomi telah membuat volume sampah terus meroket. Sementara, kapasitas tempat pemrosesan akhir atau TPA kian kritis dan berada di ambang batas kemampuan. Komitmen nyata mengatasi krisis ini sebenarnya telah ditegaskan pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, potret darurat sampah di depan mata kita bukanlah isapan jempol. Tengok saja Jakarta yang setiap hari harus membuang 7 hingga 8 ribu ton sampah ke TPST Bantar Gebang. Di Surabaya, TPA Benowo dipaksa menampung 1.500 hingga 1.600 ton sampah per hari. Sementara di Semarang, TPA Jatibarang dijejali lebih dari 1.100 ton dan Bandung Raya menyumbang 1.800 hingga 2.000 ton sampah setiap harinya. Gunungan sampah yang melebihi kapasitas ini jelas menjadi ancaman laten. Tidak hanya mencemari lingkungan dan merusak kesehatan masyarakat, tetapi juga memperparah emisi gas rumah kaca, serta mengintai kita dengan risiko kebakaran dan longsor sampah. Oleh karena itu, kita tidak bisa lagi menggunakan cara-cara konvensional. Diperlukan terobosan modern dan radikal agar volume sampah yang berakhir di TPA bisa ditekan hingga ke titik terendah. Hadirnya fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi angin segar yang dinantikan, dan teknologi ini tidak sekedar melenyapkan tumpukan sampah, tetapi juga mengubahnya menjadi sumber daya baru berupa energi listrik yang bermanfaat bagi masyarakat. Inilah paradigma baru yang kita butuhkan, mengubah bencana lingkungan menjadi berkah ekonomi. Sebagai langkah konkret, pemerintah menargetkan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek PSEL pada Juni 2026 ini di 5 wilayah krusial, yaitu Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya. Pemilihan kelima wilayah ini sangat strategis, mengingat status mereka sebagai produsen sampah akut yang sudah sangat mendesak membutuhkan solusi berkelanjutan. Kita tentu berharap proyek PSEL ini tidak sekedar menjadi seremonial di atas kertas. Pembangunan PSEL harus menjadi hulu dari terciptanya lingkungan urban yang bersih, sehat, dan mandiri energi. Yang tidak kalah penting, teknologi yang diterapkan wajib berbasis ramah lingkungan agar solusi yang dihadirkan benar-benar tuntas tanpa menyisakan masalah baru bagi generasi masa depan. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Kita ke berita internasional. Kali ini timnas, sedikitnya 9 warga Palestina tewas dan beberapa lainnya terluka akibat serangan udara Israel di kota Gaza yang menargetkan kawasan pemukiman. Sementara tim penyelamat masih melakukan pencarian korban di bawah reruntuhan. Serangan dan operasi penghancuran juga dilaporkan terjadi di berbagai wilayah di Gaza, termasuk di Khan Yunis, dan upaya evakuasi penyelamatan terhambat karena keterbatasan alat berat dan krisis bahan bakar. Demikian informasi yang kami sampaikan. Silakan Anda mengikuti www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan kegiatan Anda di hari Jumat ini.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon. Dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda untuk update informasi dari wilayah Tuban dan sekitarnya pagi hari ini, pendengar dalam Tuban menyapa sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan informasi dari wilayah Tuban dan sekitarnya pagi hari ini untuk kita update bersama ya. Tentu kami juga mengharapkan updatean informasi dari Anda pendengar lewat WhatsApp kami di 0851 9624186. Menikmati kondisi cuaca pagi hari ini ya, yang cukup terik untuk pagi hari ini pendengar di hari Jumat 5 Juni 2026. Kabarkan juga informasi cuaca di wilayah Anda seperti apa pagi hari ini, apakah sama dengan studio RRI Tuban atau mungkin ada perbedaan ya, walaupun masih dalam satu wilayah kabupaten seperti itu. Atau Anda yang saat ini sedang melakukan perjalanan atau berada di wilayah lain dan mengikuti siaran kami melalui streaming RRI Digital di wilayah di luar Tuban seperti itu, Anda juga boleh turut serta menghadirkan informasi cuaca dan informasi lainnya tentu pagi hari ini. Dan kami akan hadirkan untuk Anda komposisi lagu pop Indonesia di pagi hari ini sebelum nanti update informasi di Tuban Menyapa pagi hari ini. Tetap stay tune di FM 87,9.

Masih di Tuban menyapa Pro 1 RRI Tuban pendengar. Kita update informasi dari Kemenhaj Tuban, yang mana kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Tuban telah melakukan berbagai persiapan dalam penyambutan kepulangan jemaah haji tahun ini pendengar. Persiapan tersebut diwujudkan melalui rapat koordinasi strategis yang melibatkan berbagai pihak terkait guna memastikan kelancaran proses pemulangan para tamu Allah dari tanah suci ke tanah air. Jadi rangkaian rapat koordinasi tersebut dilakukan secara bertahap untuk memastikan kesiapan seluruh elemen. Sesi pertama diawali dengan pertemuan bersama Ketua Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh atau KBIHU, yang kemudian dilanjutkan dengan rapat koordinasi intensif bersama pemerintah daerah serta petugas dari Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Kabupaten Tuban. Pendengar, PLT Kepala Kemenhaj Kabupaten Tuban Abdul Ghofur memaparkan secara rinci mengenai jadwal kepulangan jemaah haji yang terbagi dalam beberapa kloter. Ia menegaskan bahwa koordinasi yang matang sangat diperlukan agar proses penjemputan berjalan tertib dan tidak mengalami kendala saat jemaah tiba di daerah. Jadi berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan, kloter 26 menjadi rombongan awal yang dijadwalkan mendarat di bandara pada pukul 04.40 waktu Indonesia Barat. Jadi rombongan ini diperkirakan akan tiba di Kabupaten Tuban pada pukul 09.40 waktu Indonesia Barat setelah menempuh perjalanan darat dari bandara menuju lokasi penjemputan. Selanjutnya, kloter 27 dijadwalkan mendarat pada pukul 05.40 waktu Indonesia Barat dan diperkirakan tiba di Tuban pada pukul 10.40 waktu Indonesia Barat. Sesaat kemudian, kloter 8 akan menyusul dengan jadwal pendaratan di bandara pada pukul 06.45 waktu Indonesia Barat dan diperkirakan akan sampai Tuban pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat. Nah, berdengar memasuki jadwal berikutnya, kloter 29 akan mendarat di bandara pada pukul 07.40 waktu Indonesia Barat dan diperkirakan tiba di Tuban pada pukul 12.40 waktu Indonesia Barat. Dan terakhir, jemaah dari kloter 30 dijadwalkan mendarat di bandara pukul 18.15 waktu Indonesia Barat dan diprediksi akan tiba di Kabupaten Tuban pada pukul 23.15 waktu Indonesia Barat. Nah, ini ditambahkan oleh Abdul Ghofur ya, bahwa jarak waktu kedatangan antar kloter sangat berdekatan. Masing-masing kloter hanya terjeda waktu kurang lebih 1 jam saja. Kecuali untuk kloter 30 yang baru akan tiba di Tuban pada tengah malam, pendengar.

Masih menemani Anda di Tuban Menyapa pagi hari ini ya. Setelah kita update rilisan jadwal kepulangan jemaah haji pada Senin 8 Juni 2026, mendengar dari kloter 26 sampai kloter 30 ya. Selain itu, selain merilis jadwal kepulangan jemaah haji, pendengar, kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Tuban juga melakukan langkah antisipasi untuk memastikan progres pemulangan jemaah haji berjalan lancar. Jadi salah satu fokus utamanya mengantisipasi perubahan standar operasional prosedur yang terbaru di bandara yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi waktu serta kenyamanan para jemaah. Jadi BLT Kepala Kemenhaj Kabupaten Tuban Abdul Ghafur menjelaskan bahwa terdapat perubahan yang signifikan pada alur pemulangan jemaah di bandara. Perubahan ini diterapkan sebagai langkah mitigasi untuk mempercepat alur kedatangan. Jadi jemaah tidak perlu menunggu terlalu lama di bandara setelah menempuh perjalanan panjang. Jadi salah satu perubahan mendasar terletak pada prosedur kesehatan. Apabila musim haji reguler sebelumnya harus melalui pemeriksaan kesehatan manual satu persatu, kini prosedur telah diperbarui. Jadi setiap jemaah diwajibkan melewati mesin screening kesehatan sebelum memasuki area asrama haji di Hal Muzdalifah. Nah, ini diharapkan mampu mempercepat proses screening tanpa mengurangi standar protokol kesehatan yang berlaku, sehingga jemaah juga tidak perlu menunggu waktu yang lama. Pendengar, selain sektor kesehatan, pembaruan juga dilakukan pada sistem pemeriksaan imigrasi. Jadi diarahkan untuk melewati Sunrise Corridor, di mana melalui sistem ini pendataan kepulangan jemaah haji oleh pihak imigrasi akan dilakukan secara otomatis. Kemenhaj Kabupaten Tuban juga berharap dengan adanya perubahan SOP yang lebih modern dan efisien ini, proses pemulangan jemaah haji bisa berjalan dengan tertib dan terus dilakukan juga koordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan seluruh petugas di lapangan memahami alur baru demi memberikan pelayanan terbaik bagi para jemaah.

0: Masih di Tuban pagi ini, Pro 1 RRI Tuban, pendengar. Kita kembali update informasi dari wilayah Kabupaten Tuban ya. Setelah tadi beberapa informasi haji, kita beralih ke informasi ketahanan pangan dari Lapas Tuban, pendengar. Lembaga Permasyarakatan Kelas 2B Tuban kembali menunjukkan dedikasi nyata dalam mensukseskan program ketahanan pangan nasional. Jadi pada Kamis 4 Mei 2026, Lapas Tuban berhasil melakukan panen sayuran jenis pakcoy yang dikelola langsung oleh warga binaan masyarakat. Jadi kegiatan panen ini merupakan bagian dari program pembinaan kemandirian yang dilakukan oleh pihak Lapas. Selain itu, inisiatif ini sekaligus menjadi wujud implementasi konkret atas program aksi yang dicanangkan oleh Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan dalam memperkuat sektor pangan di tingkat lokal maupun nasional. Jadi proses budidaya ini dilakukan di area hidroponik yang tersedia di lingkungan lapas, pendengar, melalui pemanfaatan lahan yang optimal. Jadi para warga binaan dibekali dengan metode pertanian modern yang dinilai lebih efektif, efisien, serta ramah lingkungan dibanding teknik konvensional. Pendengar, Kepala Lapas Tuban Irwanto Dwiana Putra mengatakan bahwa keberhasilan panen ini merupakan cerminan dari semangat warga binaan dalam mengikuti program pelatihan. Menurutnya, keterampilan bertani hidroponik adalah sarana yang tepat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di dalam lembaga. Ia juga menjelaskan bahwa tujuan utama dari program ini bukan sekedar menghasilkan produk pertanian berkualitas. Tapi lebih dari itu, pihaknya juga berupaya untuk membekali para warga binaan agar dapat mandiri setelah selesai menjalani masa hukuman. Kedepannya Lapas Tuban juga berkomitmen untuk terus mengembangkan sektor pertanian hidroponik secara berkelanjutan. Program tersebut diproyeksikan menjadi salah satu unit pembinaan kemandirian unggulan yang produktif, sekaligus menjadi kontribusi berkelanjutan Lapas dalam memastikan ketersediaan pangan yang sehat dan bergizi bagi masyarakat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya. Gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu?
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu, boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman
3: Tika.
4: Nih,
3: hai Tika, selamat pagi.
4: Ih, Roman.

Anda di Tuban Menyapa pagi hari ini ya pendengar ya. Usai tadi updatean dari wilayah Tuban, dari Lapas Tuban ya lebih tepatnya, kita akan update kembali informasi dari wilayah Tuban, mengulik dari rri.co.id ya. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Diskopumda Kabupaten Tuban ini telah menggelar kegiatan fasilitasi akses pembiayaan bagi koperasi pada Kamis kemarin pendengar, bertempat di gedung Ronggolawe Pemerintah Kabupaten Tuban. Forum ini diselenggarakan sebagai langkah konkret untuk mengatasi kendala permodalan yang kerap dihadapi oleh pengelola koperasi. Pendengar, Kepala Diskopumda Tuban Gunadi menjelaskan bahwa kegiatan ini menghadirkan perbankan serta lembaga keuangan non-bank, yaitu lembaga pengelola dana bergulir, yang mana menurutnya langkah ini diambil untuk menjembatani koperasi dengan institusi keuangan yang kredibel. Yang menambahkan juga bahwa keterlibatan koperasi sangat krusial ya sebagai soko guru perekonomian nasional. Jadi dengan memperkuat akses permodalan, diharapkan koperasi di Tuban mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah maupun di nasional. Kegiatan ini juga dihadiri 50 peserta dari perwakilan koperasi yang dinilai masih memerlukan penguatan akses permodalan. Dan dalam kesempatan yang sama, perwakilan dari lembaga pengelola dana bergulir Ahmad Hidayat juga menegaskan komitmennya dalam mendampingi pengurus koperasi untuk meningkatkan kapasitas usahanya. Ia menyebutkan bahwa LPDB siap memberikan pendampingan mulai dari konsultasi hingga proses pengajuan permodalan. Lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa LPDB tidak serta-merta menolak permohonan yang belum memenuhi syarat. Jadi pihaknya berperan sebagai mitra pembina yang akan memberikan arahan mengenai kekurangan dokumen atau administrasi yang diperlukan hingga koperasi bisa dinyatakan layak mengakses pinjaman.

Tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami ajak Anda untuk melangkah di program Halo RRI ya, bagi hari ini untuk update informasi dan juga turut menghadirkan untuk Anda aduan di pagi hari ini. Sampai nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar di media sosial Facebook unggahan foto dan narasi MBG pesan 700 juta butir telur ke Cina menggunakan APBN dan Zulkifli usulkan pajak rakyat harus naik. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci BGN impor ratusan juta butir telur dari Cina ke mesin pencarian Google, hasilnya tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitahuan kredibel yang membenarkan klaim. Faktanya, gambar asli dari foto tersebut mengarah ke pemberitaan di idxchannel.com berjudul MBG butuh 700 juta telur per tahun Kadin Guide Pengusaha Cina Bangun Industri Unggas yang dimuat Rabu 21 April 2026.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

warna kulit manusia manapun dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Masih menemani Anda di Tuban pagi ini, Pro 1 RRI Tuban. Pendengar di program Halo RRI pagi hari ini sampai nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita akan update informasi dari wilayah Tuban, Lamongan, dan Bojonegoro pagi hari ini, pendengar. Diawali informasi dari wilayah Bojonegoro, kami juga turut serta untuk bisa menerima dari Anda ya informasinya pagi hari ini, yang bisa Anda kirimkan melalui WhatsApp di 0851-9626-4186 atau bisa memberikan informasi melalui telepon di 0356-8834-756. Anda juga bisa memberikan aduan ya terkait dengan fasilitas yang ada di wilayah Anda untuk nanti kami sampaikan ke pihak terkait ya di Halo RRI pagi hari ini. Pendengar dari wilayah Bojonegoro, pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian bergerak cepat mengamankan siklus produksi emas hijau daerah dengan menyediakan varietas benih tembakau bersertifikat dan berlabel resmi. Langkah ini disambut gembira dan penuh antusias oleh para petani, terbukti dengan tingginya angka penyerapan benih unggul gratis yang kualitasnya dipantau ketat berbasis uji laboratorium berkala. Pengawas mutu hasil pertanian ahli muda sekaligus subkor tanaman perkebunan DKPP Bojonegoro Bambang Wahyudi mengungkapkan bahwa seluruh varietas yang disediakan telah disesuaikan dengan peta kebutuhan pasar pabrikan nasional. Hal ini dilakukan demi memberikan garansi kepastian serapan hasil panen bagi para petani saat musim petik tiba, pendengar. Hingga akhir Mei, realisasi penyaluran berjalan sangat masif. Dari total ketersediaan stok sebesar 14,5 kg yang bersumber dari sisa cadangan tahun lalu, ditambah pengadaan baru, belasan kelompok tani telah menyerap sebanyak 8.743 kg benih tembakau. Jadi menariknya varietas primadona baru asal Probolinggo, Piton 4 yang memiliki daya pikat tinggi di pasar industri langsung habis tak tertisa dari kuota stok 3,5 kg. Sementara varietas andalan lainnya K326 kini hanya menyisakan 460 gram dari stok awal 2,03 kg. Pendengar, saat ini sisa stok benih tembakau di DKPP berkisar antara 5 kg, didominasi oleh varietas Jawa seperti Recep Gagang Sidi, Grompol Jatim, Kasturi 2 dan Cinten Pak Pi, yang secara kultural terkonsentrasi di wilayah tertentu seperti Kecamatan Temayang, Bubulan, Purwosari, dan Tambak Rejo. Jadi ini dipersiapkan untuk menggantikan permintaan dari wilayah sentra lain seperti Kecamatan Kebobaru, Kedungadem, Borno, dan Sukosewu. Petani di wilayah-wilayah tersebut juga saat ini sengaja menunda pengambilan benih karena sedang menuntaskan masa panen komoditas sebelumnya sebelum mendirikan bedengan semai tembakau baru.

Masih di Halo RRI Pro 1 RRI Tuban ya, pendengar masih menemani Anda dalam Tuban pagi ini di hari Jumat ini ya pendengar. Usai tadi update informasi dari wilayah Bojonegoro terkait penyaluran bantuan benih tambak unggul bagi petani. Kita kembali update ya dari TPPKK Bojonegoro yang mengunjungi desa Sembunglor pendengar untuk mensukseskan program pemerintah untuk kesejahteraan warga. Jadi tim penggerak TPPKK Kabupaten Bojonegoro melaksanakan kunjungan kerja terpadu dan pembinaan administrasi TPPKK di Desa Sambunglor, Kecamatan Burno, Kabupaten Bojonegoro. Ini disambut antusias oleh kader PKK dan masyarakat yang telah menunggu kedatangan rombongan. Jadi sebelum rombongan tiba, warga mengikuti berbagai layanan posyandu yang meliputi posyandu lansia, remaja, dan balita. Ini juga diwarnai dengan pemberian bantuan kepada lansia dan balita kurang gizi sebagai bentuk kepedulian terhadap kelompok rentan di masyarakat. Selain melakukan pembinaan administrasi, pendengar, TPPKK Kabupaten Bojonegoro juga memberikan materi terkait pengembangan program Gayatri, yaitu gerakan beternak ayam petelur mandiri yang disampaikan oleh Sekretaris TPPKK Kabupaten Bojonegoro, Ginu Karniati Nur Suciwo. Dalam sambutannya, Ketua TPPKK Kabupaten Bojonegoro, Cantika Waono, menegaskan bahwa gerakan ini merupakan gerakan pembangunan yang tumbuh dari tingkat keluarga dan memiliki peran strategis dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Cantika menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus berupaya menghadirkan berbagai program unggulan yang menjawab berbagai persoalan sosial yang dihadapi masyarakat. Mulai dari penanganan stunting, pencegahan pernikahan anak, penanganan anak tidak sekolah, hingga peningkatan kesejahteraan keluarga. Jadi pendidikan ini juga kesehatan, jadi dua faktor penting yang harus mendapatkan perhatian bersama guna mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban. Sesaat lagi pendengar, tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat ya, kita akan melangkah dari Tuban pagi ini ke Tuban siang ini untuk update informasi yang menarik di Tuban siang ini ditemani komposisi lagu pop Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di Tuban siang ini sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami hadirkan informasi yang menarik di siang hari ini untuk kita simak bersama ya. Salah satunya informasi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang terus memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian penyakit hati kronis, di mana penyakit ini diperkirakan terjadi pada 70 juta penduduk Indonesia. Jauh.

Pendengar Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa penyakit hati merupakan ancaman serius. Pasalnya penyakit ini berkembang perlahan dan sering tanpa gejala, pendengar. Jadi tidak heran ya kalau banyak pasien mengetahui saat kondisinya sudah parah. Penyakit hati kronis memiliki prevalensi yang tinggi, karena ini harus diperkuat ya strategi promotif dan preventif, dikatakan Menteri Kesehatan ini dalam forum Healthy Liver Awareness for Indonesia yang dilakukan di Jakarta Selasa kemarin, pendengar. Menurut Budi, deteksi dini jadi kunci untuk mencegah penyakit hati berkembang menjadi kondisi yang lebih berat, seperti sirosis ataupun bisa bahkan jadi kanker. Jadi saat ini cakupan screening hepatitis di Indonesia sendiri diperkirakan baru mencapai 10%, pendengar. Masih jauh dari target WHO yang menargetkan 90% kasus hepatitis terdeteksi. Jadi banyak penyakit kronis termasuk penyakit hati yang berkembang tanpa gejala selama bertahun-tahun. Ketika gejalanya muncul, seringkali penyakitnya sudah berada pada tahap lanjut.

Masih seputar penyakit hati yang tidak disadari ya, pendengar ya, penyakit hati kronis dengan prevalensi yang cukup tinggi di wilayah kita atau di negara kita ya. Dan dengan capaian screening hepatitis di Indonesia yang baru 10%, ini masih jauh di angka target WHO seperti itu pendengar. Ketua Penghimpunan Peneliti Hati Indonesia PPHI Profesor David Handojo Mulyono mengatakan bahwa banyak kasus hepatitis B kronis tidak terdeteksi karena muncul tanpa gejala. Dan dilihat juga perluasan akses screening ini penting untuk diperhatikan ya demi mencegah penyakit berkembang menjadi sirosis atau kanker hati. Pendengar, hati sendiri merupakan salah satu organ yang penting bertugas untuk menyaring racun dari darah. Jadi penumpukan racun membuat fungsi hati melakukan tugas utama menurun. Dan penyakit hati juga sering berkembang secara bertahap. Jadi bukan langsung kronis seperti itu ya, tapi bertahap pendengar. Dimana pada tahap awal seseorang akan mengalami hepatitis atau peradangan pada jaringan hati. Nah, dalam beberapa kasus hepatitis ini seringkali bisa disembuhkan ya, tapi ketika toksisitasnya berlanjut, nah peradangannya juga akan semakin parah. Kemudian hepatitis kronis bisa menyebabkan pertumbuhan hiperaktif yang mengakibatkan pembentukan jaringan parut atau fibrosis. Nah, nama terakhir yang menjadi tahap selanjutnya pendengar. Ketika tahap fibrosis, hati ini mulai mengeras karena penumpukan lapisan tipis jaringan parut ya. Ini dapat mengurangi aliran darah melalui hati, kemudian mengurangi aksesnya terhadap oksigen dan nutrisi. Nah, sebagian besar kasus fibrosis ini bisa dipulihkan, sel-sel hati kembali dapat beregenerasi, tapi apabila tidak bisa dipulihkan, penyakitnya bisa berkembang ke sirosis. Jadi ini kondisi yang paling berat ya, tadi tahap awal hepatitis, kemudian fibrosis, dan ke sirosis. Sirosis sendiri adalah kondisi yang berat, yang berupa pembentukan jaringan parut permanen di hati, di mana kondisi ini tidak lagi bisa dipulihkan pendengar. Nah, kalau sudah sirosis, tidak bisa diatasi, ini akan menghadapi ancaman gagal hati. Yang menggambarkan hati tidak dapat lagi berfungsi. Jadi gagal hati ini juga prosesnya bertahap, tapi bisa berakibat fatal tanpa adanya transplantasi hati.

Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Benar, itu tadi informasi terkait penyakit hati ya pendengar ya, yang tanpa disadari ternyata bisa menjadi penyakit yang kronis, yang awalnya di tahap awal kita tidak sadar menjadi kronis. Menjadi informasi di Tuban siang ini seperti itu ya pendengar. Dan tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi kami ajak Anda untuk mengikuti informasi bersama program 3 RRI dalam dinamika olahraga. Sekaligus saya pamit undur diri menemani Anda di siaran edisi hari Jumat 5 Juni 2026. Usai dinamika olahraga nanti Anda akan ditemani oleh rekan Hasma hingga Tuban sore ini tepat pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Saya pamit undur diri menemani Anda. Selamat siang, selamat beraktivitas.

Spanyol ditahan imbang Irak 1-1 dalam laga persahabatan. 7 wakil Indonesia berjuang di perempat final Indonesia Open 2026. Petenis putri Maya Valinska lolos ke final French Open 2026. Timnas Indonesia menang 3-0 atas Timor Leste di Piala AFF U19. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 5 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Timnas Spanyol gagal meraih kemenangan dalam laga uji coba terakhir jelang Piala Dunia 2026 setelah ditahan imbang Irak 1-1 di Stadion Riazor La Coruna. Ferran Torres membuka keunggulan Spanyol pada menit 16 lewat serangan balik cepat. Namun Irak merespon cepat melalui gol individu brilian Berchas Doski pada menit 27. Babak kedua Spanyol mendominasi namun pertahanan rapat Irak membuat skor imbang bertahan hingga akhir. Pelatih Luis de la Fuente menyatakan sangat senang dengan performa tim meski hanya imbang dan memuji pemain hebat dengan masa depan cerah yang telah melakukan debut.
1: Itu semua memang pantas mereka dapatkan. Kami sangat senang hal ini terjadi seperti ini dengan cara ini, tetapi kita selalu menjadi mempertahankan sedikit, dengan beberapa catatan. Itu tergantung pada bagaimana perkembangan pertandingannya, tetapi ini berjalan, dan kami mengundang semua orang untuk melakukan debut. Saya tegaskan, kami sangat bahagia, karena mereka telah mendapatkannya, mereka adalah pemain hebat dengan masa depan cerah.
0: Spanyol tergabung di grup H Piala Dunia 2026 bersama Uruguay, Arab Saudi, dan Tanjung Verde. Sementara Irak berada di grup I bersama Prancis, Senegal, dan Norwegia. Sedangkan hasil laga persahabatan lainnya, Prancis kalah 1-2 dari Pantai Gading, Republik Ceko menang 3-1 atas Guatemala, Swedia imbang 2-2 dengan Yunani, dan Andorra menang 2-0 atas Liechtenstein.

0: Kabar dari sepak bola Inggris. Liverpool resmi menunjuk Andoni Iraola sebagai pelatih kepala baru untuk musim 2026-2027 menggantikan Arne Slot yang meninggalkan Anfield. Pelatih asal Spanyol berusia 43 tahun itu didatangkan setelah sukses membawa Bournemouth finish di posisi ke-6 Liga Inggris musim 2025-2026 dan mengamankan tiket Liga Eropa, kompetisi Eropa pertama dalam sejarah klub. Iraola mengaku antusias dan ingin menjadi bagian dari fans Liverpool, mendapatkan hak untuk menjadi salah satu dari mereka sehingga bisa menikmati bersama.
1: I can only say that I
2: saya ingin menjadi salah satu dari bagi Anda. Saya ingin mendapatkan hak untuk menjadi salah satu dari kalian sehingga kita bisa menikmatinya semaunya bersama.
1: Enjoy all together.
0: Liverpool mengakhiri musim di peringkat kelima setelah bermain imbang 1-1 melawan Brentford yang membuat manajemen berpisah dengan Arne Slot, diikuti perpisahan sejumlah pemain kunci termasuk Mohamed Salah. Iraola menantikan tantangan baru bersama salah satu klub terbesar dunia.

0: kita ke serba-serbi Piala Dunia. Tim Nasional Kolombia kembali ke panggung sepak bola dunia dengan ambisi besar pada Piala Dunia 2026. Berikut kita simak ulasan bedah tim Kolombia yang akan disampaikan reporter Akbar.
1: Kali ini kita akan bahas satu negara dari Amerika Selatan yang sempat absen di Piala Dunia sebelumnya, yaitu adalah Kolombia. Kolombia merupakan salah satu negara kuat di Amerika Selatan. Namun dalam perjalanannya, mereka beberapa kali tersandung oleh kesalahan mereka sendiri. Contohnya adalah di Piala Dunia sebelumnya. Mereka gagal lolos ke Piala Dunia melalui fase kualifikasi di zona CONMEBOL. Kolombia terakhir bermain di Piala Dunia edisi 2018 lalu di Rusia, dan mereka berhasil masuk ke babak 16 besar sebelum kalah lawan raksasa sepak bola dunia, yaitu Inggris. Menuju Piala Dunia kali ini, Kolombia bermain cukup impresif selama babak kualifikasi. Walaupun mereka beberapa kali kalah dan imbang, namun mereka tetap berhasil mempertahankan posisinya di peringkat 3 klasemen akhir kualifikasi zona CONMEBOL. Namun, kalau kita ngomongin pemain, Kolombia merupakan salah satu negara dengan rata-rata usia skuadnya yang tertinggi di Piala Dunia kali ini. Kurang lebih rata-rata usia mereka adalah 30 tahun. Contohnya, di bawah Mistar mereka masih mengandalkan seorang David Ospina. David Ospina sendiri memang sudah malang melintang di Eropa. Namun usia sudah memasuki usia senja, yaitu 37 tahun. Lalu di posisi back tengah juga Yerry Mina dan juga Davinson Sanchez sudah termakan usia. 29 tahun dan 31 kalau tidak salah. Lalu kita masuk ke lini tengah. Di sini ada beberapa pemain top dunia yang berseragam timnas Kolombia. Yang pertama itu ada Rios. Rios sendiri mungkin bisa dibilang salah satu pemain termuda di skuad kali ini. Usianya baru 26 tahun dan bermain di Benfica. Dan kita juga nggak lupa ada satu legenda hidup timnas Kolombia, yaitu James Rodriguez. Kita ingat bagaimana permainan dia di Piala Dunia 2014 lalu. Dia menjadi salah satu pemain terbaik dan akhirnya direkrut oleh raksasa klub raksasa Eropa, yaitu Real Madrid. Dan di lini depan Kolombia punya satu pemain kunci yang sedang on fire, yaitu Luis Diaz. Pindah dari Liverpool ke Bayern Munchen tidak menghambat kualitasnya. Bahkan secara statistik, asis dan golnya bahkan meningkat dibanding saat dia bermain di Liverpool. Nah, masalahnya, apakah skuad La Cafeteros ini yang sudah termakan usia sanggup bersaing menghadapi lawan-lawan yang lebih muda? Apakah mereka masih punya kecepatan untuk mengimbangi permainan cepat? Coba kalian komen di bawah ini, apakah skuad tua ini bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini?

0: Dari lintasan sirkuit, pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengantisipasi Ferrari yang dinilainya bisa mengalahkan timnya di GP Monaco akhir pekan nanti. Meski Mercedes saat ini masih dominan dengan menyapu bersih kemenangan di 5 seri balapan. Kimi mengatakan ia tidak memikirkan kejuaraan, hanya fokus menikmati kemudi sebisa mungkin dan mencoba meningkatkan kemampuan.
1: I'm not thinking about championship or anything like that.
2: Saya tidak memikirkan kejuaraan atau hal semacam itu. Saya hanya berpikir untuk menikmati kemudi sebisa mungkin dan mencoba melakukan yang terbaik, berusaha untuk meningkatkan kemampuan, menaikkan standar, dan lalu kita lihat saja hasilnya nanti.
0: Pembalap asal Italia ini sedang dalam tren positif dengan 4 kemenangan beruntun. Kimi yakin Mercedes akan melakukan yang terbaik untuk menyaingi Ferrari yang sudah menunjukkan sinyal positif dalam pengembangan, terbukti mampu memangkas jarak waktu di GP Miami. Kimi Antonelli kini memimpin klasemen sementara dengan 131 poin, unggul 43 poin dari rekan setimnya George Russell di posisi kedua.

0: informasi dari Arena Net. Petenis Polandia Maja Walinska melaju ke final French Open 2026 usai mengalahkan Diana Schneider di lapangan Philippe Catriere tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis Polandia Maja Walinska mencetak sejarah di turnamen French Open 2026 setelah melaju ke partai final dari jalur kualifikasi. Walinska mengalahkan unggulan ke-25 Diana Schneider 2 set langsung dengan skor 7-6 tiebreak 7-4 dan 6-4 pada laga semifinal yang berlangsung di lapangan Philippe Catriere tadi malam. Walinska menjadi petenis kualifikasi pertama yang mencapai final Roland Garros dan wanita ketiga yang melakukannya pada debut putaran utama di Paris.

0: breathe in, breathe out, you know.
1: Sementara itu, Mira Andriva memastikan final Grand Slam pertamanya setelah menundukkan Marta Koshuk 6-1-6-3 tadi malam. Petenis Rusia berusia 19 tahun itu tampil dominan dan hanya membutuhkan 76 menit untuk mengamankan kemenangan. Hasil tersebut sekaligus menghentikan 17 kemenangan beruntun Koshuk di lapangan tanah liat serta membalas 2 kekalahan sebelumnya musim ini. Usai pertandingan, Andriva mengaku puas karena mampu mencapai final Roland Garros pertamanya.
2: Pertandingan hari ini sangat berat bagi saya. Saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan pada hari ini. Tentu saja, Marta adalah lawan yang sangat sulit untuk dihadapi. Dia menjalani musim yang luar biasa di lapangan tanah liat sejauh ini, dan saya sangat senang dengan kemenangan ini. Saya juga puas dengan cara saya bermain hari ini.
1: Partai puncak tunggal putri French Open 2026 kini mempertemukan 2 petenis yang menjalani final Grand Slam perdana mereka. Laga yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu malam besok akan menjadi pertemuan pertama keduanya dan membuka peluang bagi salah satu di antara mereka untuk mencetak sejarah di Roland Garros musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pelatih Timnas Indonesia John Heerkman membidik kemenangan pertama skuad Garuda atas Oman dalam 38 tahun saat bersua di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK malam nanti. Indonesia dan Oman sudah bersua 6 kali dengan tim Garuda menang 2 kali pada 1987 dan 1988 di Kings Cup. Sementara pertemuan terakhir pada 2021, Indonesia kalah 1-3. Heerkman menilai laga ini bukan sekedar persahabatan, tetapi kesempatan menunjukkan Indonesia sebagai pesaing serius di AFC. Di peringkat FIFA, Oman di posisi 79, Indonesia di 122. Heerkman berharap supporter memenuhi SU GBK dan memberikan dukungan penuh, serta laga ini akan dimanfaatkan untuk melanjutkan hal positif dan memperbaiki kekurangan dari dua pertandingan sebelumnya di FIFA Series 2026.

0: Sementara itu, Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan atas Timor Leste dengan skor 3-0 pada penyisihan grup A turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam. Berikut laporan Joko Saputra.
1: Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan atas lawannya Timor Leste pada laga kedua penyisihan grup A turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun. Berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam tadi, anak asuh Coach Nova Arianto berhasil meraih kemenangan dengan skor telak 3-0. Meski sejak awal laga hujan deras mengguyur Stadion Utama Sumatera Utara, lantas tidak menyurutkan tempo permainan kedua tim. Hingga akhirnya Indonesia mampu unggul terlebih dahulu melalui gol yang diciptakan oleh Reno Salampesi di menit ke-42 sekaligus menutup laga babak pertama. Memasuki babak kedua, Coach Nova Arianto melakukan sejumlah pergantian. Terbukti Indonesia menambah 2 gol tambahan masing-masing melalui Irfan Siregar di menit ke-62 serta Arkan Kaka di menit ke-64. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto mengaku bersyukur timnya bisa meraih kemenangan kedua meski secara permainan tim masih banyak evaluasi yang dilakukan jelang menghadapi Vietnam di laga terakhir penyisihan grup A.
2: Dengan hasil

0: Pada hari ini sekali lagi saya ingin melihat semua pemain yang kemarin tidak tampil, kita akan coba full pada hari ini. Dan saya senang semua pemain bisa memberikan yang terbaik. Saya juga mengapresiasi dari tim Timor Leste yang pada hari ini bermain dengan sangat disiplin di tengah dan pastinya tidak mudah buat kami. Di pertama kali saya juga terima kasih kepada pemain yang sudah berjuang hari ini. Saya minta setelah malam ini kita lupakan karena sebaiknya kita akan menjadi tenang dan kita.
1: Sementara sang pemain Irfan Siregar mengaku bersyukur Indonesia kembali meraih kemenangan kedua. Meski begitu, Irfan Siregar tidak ingin berjumawa dan fokus di laga selanjutnya saat menghadapi Vietnam untuk menentukan juara grup A.
2: Ya, pastinya sangat senang bisa meraih 3 poin pada malam hari ini. Ya, tentunya teman-teman semua juga sangat bekerja keras pada malam hari ini dan kita fokus untuk melawan Vietnam.
1: Dengan hasil ini, Indonesia sementara berada di posisi kedua klasemen grup A dengan nilai 6 poin atau sama dengan Vietnam yang berada di puncak klasemen karena unggul produktivitas gol usai mengalahkan Myanmar dengan skor cukup meyakinkan 5-0. Indonesia dan Vietnam akan saling berhadapan pada 7 Juni mendatang untuk menentukan juara grup A. Sedangkan Myanmar dan Timor Leste dipastikan gagal lolos ke babak berikutnya. Demikian, Joko Saputra melaporkan.

0: Dari ArenaNet, 7 wakil Indonesia siap berjuang pada perempat final Indonesia Open 2026 yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta sejak pagi hingga malam nanti. Laporan disampaikan oleh Nurdiansyah.
1: Bulu tangkis tuan rumah akan kembali berjuang pada perempat final Indonesia Open 2026 yang berlangsung di Istora Senayan Jakarta sejak pagi tadi hingga malam nanti. Tercatat, 7 wakil Indonesia masih bertahan hingga perempat final demi meraih prestasi di kandang sendiri. Tunggal putra Jonathan Christie menjadi wakil terakhir tuan rumah yang mengamankan tempat di 8 besar Indonesia Open. Jojo melaju usai mengalahkan rekan senegaranya Alwi Farhan malam tadi. Turut melaju duo ganda putra Sabar Karyaman Utama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani dan Raymond Indra Nicholas Joachim. Begitu pula trio ganda putri Rachel Alicia Ross, Febi Setiadingrum, Amalia Cahaya Patiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Febriana Melisa. Ganda Sabar Reza akan menghadapi pasangan asal China, Chen Boyang Liu Yi, ganda yang mengalahkan Fajar Fikri di babak 32 besar. Reza menyampaikan akan berusaha memberikan yang terbaik dan membalas kekalahan rekan senegaranya.
2: Juga karena kita tahu kemarin pasangan China-nya mengalahkan Fajar Fikri, yang satunya hanya David Platir, yang mudah-mudahan kita bisa membalas kekalahan mereka. Tapi kita juga akan fokus dulu ke rekapi kita berdua dulu untuk menyambut perlawanan final besok. Mungkin satu lagi untuk kata-kata buat penonton yang di Istora, terima kasih banyak atas supportnya. Jangan lupa support terus atlet-atlet Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa memberikan performa dan memberikan hasil yang baik untuk semuanya.
1: Sementara ganda putri Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti akan menghadapi pasangan Jepang Yuki Fukushima Mayu Matsumoto. Sebelumnya, pasangan Indonesia kalah dari pasangan Jepang tersebut di All England Badminton Championship 2026. Meski demikian, Tiwi Fadia menyampaikan akan berusaha tetap fokus di lapangan untuk memberikan yang terbaik.
3: Ya mungkin kan kalau kita di lapangan kadang tidak sadar ya mas Andrea, karena rally point juga, jadi satu poin itu cepat banget. Ya itu juga, kita juga masih belajar mengatasi itu, gimana misal kalau unggul kita kekejar. Jadi mungkin dari poin penting juga buat hari ini untuk tetap tenang dan saling yakinin sih kalau main di ganda.
4: Benar kan ada ya kadang kayak gitu kan, kita waktu bermain itu gak sadar ya gitu. Satu poin tiba-tiba udah apa namanya, udah hampir kekejar gitu. Tapi itulah
1: sayang tuan rumah sudah kehabisan wakil di ganda campuran menyusul kandasnya Adnan Maulana Indah Syahyasari Jamil, menyusul Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah, dan Jafar Hidayatullah Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu. Kendati demikian, Indonesia sudah memasukkan satu wakil dari nomor ganda putri di semifinal dengan Rachel Alicia Ross. Febi Setiadingrum akan menghadapi Febriana Dwi Puji Kusuma Melissa Trias Puswitasari di babak perempat final ini yang akan berlangsung siang nanti pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dari Jakarta. Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari olahraga panjat, dua wakil Indonesia berhasil mengamankan tiket semifinal Lead World Climbing Series Praha 2026 di Ceko. Putra Tri Ramadhani bahkan mencetak sejarah dengan menempati posisi teratas babak kualifikasi Lead Putra dengan skor 1,73, mengungguli Sorato Anraku dari Jepang di posisi kedua dan juga Alberto Gines Lopez dari Spanyol di peringkat tiga. Di sektor putri, Alma Ariela Sani lolos ke semifinal di posisi ke-11 dengan skor 13,16. Sementara Rafianto Ramadan dengan skor 36, Rafiandi Ramadan dengan skor 42, dan Lintang Cahyani Sukma dengan skor 64 gagal. Manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia Wahyu Pristiawan Buntoro menyambut positif hasil ini sebagai penanda bagus bagi perkembangan Panjat Tebing Indonesia serta semakin siap menghadapi Asian Games dan World Climbing Series berikutnya. Adapun semifinal akan berlangsung pada Minggu 7 Juni mendatang.

0: Kabar dari meja biliar, Predator PBC Indonesia International Open atau IIO 2026, kompetisi biliar terbesar di Asia Tenggara, akan digelar pada 29 Juni hingga 4 Juli 2026 di Pro Billiard Center PBC iNews Tower Jakarta Pusat. Diikuti 128 atlet dari lebih 20 negara dengan total hadiah $100,000. Dalam peresmian turnamen tersebut, Menpora Erick Thohir mendorong atlet nasional memanfaatkan ajang berstandar internasional ini untuk meningkatkan prestasi. Erick juga mendorong sinergi program student athletes dengan menjadikan pendidikan prioritas untuk kesejahteraan atlet masa depan, memastikan mereka yang telah berjuang mengharumkan bangsa dapat hidup layak dan sejahtera jangka panjang.
1: Kepada para atlet, ini kesempatan bagus untuk kalian mengukur kualitas kalian. Jangan melihat juga menjadi atlet itu sebuah progres kehidupan yang tidak baik. Banyak atlet-atlet yang justru punya nama besar bisa menjadi loncatan di karir berikutnya. Saya sebagai Menpora sangat mendorong yang namanya student athletes. Karena jadi atlet itu kadang-kadang ada injury yang tidak bisa diprediksi dan akhirnya membuat atlet itu untuk pensiun dini. Karir pet, don't worry. Sekarang kita lagi coba bonus besar. Pemerintah juga banyak kompetisi. Atlet tinggal fokus bagaimana berkarir, tapi juga ada insurance di pendidikan dan juga nabung.
0: Turnamen yang diinisiasi PB Popsi ini menjadi sarana krusial mengasah kemampuan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026.

Pendengar, dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogramatika. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Selamat siang pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Melanjutkan perjalanan Tuban siang ini dari Niswatul Hasanah pendengar, ditemani oleh Hasna hingga nanti Tuban sore ini. Edisi hari Jumat, kita selalu ada program yang membersamai Anda, yaitu Silang Jumat. Yang mana siang hari ini kita kembali mengikuti Silang Jumat dari Masjid Rahmat Tuban. Nanti akan dipimpin oleh Iman Khotib dari Ustadz Ahmad Golib SPDMA, kemudian dengan tema kedatangan haji berkunjung minta doa dan mabrur. Bilal Tarhim dan azannya nanti akan dipimpin oleh Ustadz Yudhistira, dilanjut dengan kegiatan selamatan selalu aktivitas setelah sholat Jumat, ada kegiatan selamatan dari Bapak Didi Haryanto ST. Saat lagi pendengar, kita akan ikuti Silang Jumat bersama Masjid Rahmat Tuban. Dari Pro 1 RRI Tuban, kami ucapkan selamat mengikuti.

Alhamdulillah. Alhamdulillah wahidil jawad al-wahab razzaq al-hanan manan alladhi ba'asal muhammadin khatamil anbiya sallallahu alaihi wasallam birisalatih ila jamil insan wal jan. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum binafsi wa iyakum bitaqwallah. Mengawali khutbah Jum'ah siang hari ini, saya wasiatkan kepada diri saya dan kepada seluruh hadirin untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, berusaha menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah sebisa kita, dan berusaha menjauhi apa yang dilarang oleh Allah semampu kita. Di dalam surat Al-Imran ayat 102, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.

terhadap sesama. Sebagian daripada perintah-perintah tersebut adalah Nabi pernah mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sampai apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Di dalam hadis yang lain, di dalam surat Al-Hujurat ayat 10, Allah juga berfirman, innamal mu'minu ikhwatun. Sesungguhnya sesama orang mukmin itu adalah bersaudara. Bahkan kita juga dilarang untuk hasud, iri atas nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Di dalam surat An-Nisa ayat 54, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, am yahsudunan nas ala ma atahumullah min fadli. Ataukah mereka dengki kepada manusia atas karunia yang Allah berikan kepada mereka? Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam pekan ini kita semuanya akan mungkin menyaksikan, mungkin turut serta, ikut andil dan lain sebagainya. Apa? Kedatangan para tamu-tamu Allah. Besok insya Allah di hari Senin, tamu-tamunya Allah yang ada, yang dari Tuban, yang habis melaksanakan ibadah haji, akan datang. Keluarga kita, teman kita, tetangga kita akan hadir, akan berkumpul kembali bersama kita. Nabi menyampaikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-hujaj wal ummar fadullah. Orang-orang yang berhaji dan berumrah adalah tamunya Allah. Inda'auhu ajabahu. Jika mereka berdoa, diijabahi. Wa in istaghfaruhu ghafarallahu lahum. Jika mereka minta ampunan, maka Allah akan mengampuni mereka. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Tradisi, kebiasaan positif yang itu memang diperintahkan sudah mulai luntur dengan menziarahi para tamu Allah. Perjalanan haji ini berbeda dengan yang lain. Bahkan Nabi memerintahkan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qadima min safarin ustuqbilat, apabila datang dari perjalanan haji, beliau disambut. Dikatakan An Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan, dari Ibnu Umar Nabi pernah menyampaikan, kana idza qadima min as-safar, ketika datang dari safar haji, kabara thalasan. Begitu melihat jamaah haji datang, bus datang, maka yang kita lakukan disunnahkan adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian qala aibuna taibuna abiduna li rabbina hamidun. Mereka kembali bertaubat, beribadah kepada Allah, dan kita semuanya memujinya. Karena rukun Islam yang kelima haji begitu berat. Begitu berat. Biayanya mahal, antriannya lama, perjalannya begitu berat. Waqala Imam Nawawi rahimahullah, Imam Nawawi mengatakan, yustahabu talaqqi qadimi minas safar wa musafahatuhu. Disunahkan menyambut orang yang datang dari haji, perjalanan haji, dan berjabat tangan dengannya. Jamaah haji membawa pengalaman yang besar, pengalaman ibadah yang luar biasa. Menyambut mereka termasuk memuliakan tamunya Allah.
tentu pengundangnya yaitu Allah pun akan senang ketika tamu-tamunya kembali pulang dan kita sambut. Tetapi tradisi sederhana, kebiasaan sederhana, kesunahan sederhana mulai berubah arah. Yang harusnya hanya dianjurkan berjabat tangan, saling mendoakan, berubah menjadi hal-hal yang memberatkan. Harus membuat makanan, menyajikan, menyiapkan oleh-oleh. Pengunjungnya membawa-bawa sesuatu. Perintahnya itu hanya menghormati. Datang kita sambut, berjabat tangan, minta doa. Sebagai bentuk kita senang dengan kebahagiaan orang lain. Sebagaimana hadis yang awal saya sebutkan tadi, tidak beriman seseorang kecuali dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Lalu apa yang harus dilakukan oleh kita sebagai penyambut dari mereka? Yang pasti satu, tidak merepotkan mereka. Ketika kita datang, kita niatkan silaturahim. Kita mendoakan semoga setelah dia berhaji menjadi orang-orang yang baik. Dan kita pun mendapat doa dari mereka supaya kita bisa juga untuk berhaji atau berumrah. Apalagi adab kita sebagai seorang tamu berkunjung, mengunjungi mereka. Tidak meminta oleh-oleh. Jika diberikan, alhamdulillah. Jika tidak diberikan, jangan bertanya. Jangan meminta. Selanjutnya adalah tidak berlama-lama. Sekedarnya karena mereka lelah. Mereka capek. Mereka banyak tamu. Tidak sedikit yang pulang dari haji, mereka sakit. Karena kecapean, karena begitu berat ibadah di sana. Sebagian ulama mengatakan, idza laqital hajj fasallimu alaihi, ketika engkau berjumpa dengan orang yang baru pulang dari haji, salim, bersalamanlah. Wa sahibhu, berjabat tangan. Wa mura yastaghfirullah, kemudian minta supaya didoakan, diampuni dosa-dosa kita. Menjaga lisan kita. Jangan bertanya hal-hal yang aneh, hal-hal yang jelek. Bertanyalah hal-hal yang bagus, pengalaman-pengalaman yang enak. Jangan bertanya apa di sana ndak enaknya apa. Karena sama halnya kita menjelekkan tuan rumah, yaitu Allah. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Jangan bertanya tentang berapa biaya yang mereka keluarkan, yang mereka habiskan. Jangan bertanya tentang hal-hal yang menyinggung sensitif mereka, termasuk keabsahan yang membuat mereka ragu. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Sesungguhnya kita semuanya berharap mereka pulang menjadi haji yang mabrur. Haji yang ketika mereka sudah pulang, kebaikan, kebaikan dan kebaikan selalu meliputi mereka. Perubahan akhlak, lebih sregep lagi ibadahnya. Tidak hanya rajin ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi selama di sana, tapi begitu pulang jarang. Jamaah haji itulah alamatnya mabrur. Baru-baru ini kita dilihatkan oleh Allah kejadian yang luar biasa. Tidak semua orang yang berhaji itu baik. Ada orang pulang dari haji masuk penjara.
Tidak semua orang yang berhaji itu pulang menjadi orang baik, tidak. Tidak semua orang yang berhaji itu baik, tidak. Mereka diundang oleh Allah, kita menghormatinya, kita memuliakannya sebagai tamunya Allah, bukan karena orangnya, tapi karena pengundangnya. Besok pun ketika mereka datang, kita menyambutnya, kita memuliakannya, bukan karena orangnya, tapi karena Allah yang memuliakannya dengan mengundangnya. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Dikatakan al-hajj laisa nihayah rihlah. Haji bukan perjalanan akhir, bal bidayatul istiqamah, bahkan awal dari istiqamah. Dan adanya keberangkatan sampai kedatangan haji besok juga mengingatkan kepada kita akan perintah Allah, yaitu haji. Banyak orang hidup bingung dengan prioritas, urutan urgensi yang paling penting, mana yang diprioritaskan ketika memiliki harta. Sibuk dengan yang lain sebagainya. Kedatangan para jamaah haji harusnya mengingatkan kita untuk segera berusaha, berupaya, berkemauan yang kuat melaksanakan ibadah haji. Dikatakan man malaka zadan warahilah tuballighu ila baitillah, barang siapa yang memiliki bekal dan kendaraan yang cukup supaya dia bisa nyampe sana, walam yahus, dan dia tidak berusaha untuk daftar, fala alai ayamu.

Dengan jelas Allah menyampaikan wa'atimul hajjah wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadah kalian, sempurnakanlah rukun Islam kita dengan haji dan umrah untuk Allah. Mudah-mudahan khutbah singkat ini mengingatkan kembali kepada kita untuk momentum di pekan ini, kedatangan jamaah haji, memuliakan mereka, dan apa yang kami sampaikan tadi tidak memberatkan mereka, tidak meminta macam-macam kepada mereka. Apa yang ada di hadapan kita, apa yang disuguhkan untuk kita, itu yang halal. Tidak usah minta ini, minta itu, minta ini, tanya itu terkait barang bawaan. Mudah-mudahan kita bisa menjadi tamu yang baik untuk tamu-tamunya Allah yang datang. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah, mendapatkan mustajabah doa dari para jamaah haji, sehingga Allah memanggil kita untuk segera berhaji atau berumrah. Mudah-mudahan momentum yang akan terjadi dalam pekan ini mengingatkan bagi mereka yang belum mendaftar haji, yang mereka mampu belum daftar, untuk segera mendaftar, untuk segera berusaha menyempurnakan, menyelesaikan rukun Islam yang kelima. Wallahu yaqul manzalul karim fa idza qira'at quran wastamil an sutalam tarhum wa qala tabaraka wa ta'ala fa idza qira'at quran fastaid billah minasyaitanir rajim a'udzu billahi minasyaitanir rajim wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah hanya karena Allah. Barakallahu lana wa lakum fi anwa nafa'na wa iyyakum bil hadaqul kalihada wastawli lakum walidaina walijamil muslimin wastaghfirun ghafurur rahim.

meliputi mereka. Wa bidzam maghfur, mengampuni dosa-dosa mereka. Wa tijaran lan tabur, Allah kembalikan apa yang mereka keluarkan untuk berhaji. Allahumma yarzuqna ziyaratan ila Makkah wal Madinah. Ya Allah, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kemudahan untuk bisa berziarah ke Makkah dan Madinah, menunaikan ibadah haji dan berumrah. Allahumma innaka amartana bidu'atil ijabah. Allahumma inna da'aka namstajab lana kamatu fil'ad birahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, ibadallah, inna allaha ya'muruku bil'adli wal ihsan wa ita'atil qurba wa nahya 'anil munkari wal ladzina kafaru wa dzikrullahi akbar. Waalaikumsalam.

La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alayna nahya wa la namutu syashana diri Allah ma ya Allah maulifun alayya. Ilahi anta maksudi wa ridha ka matlubi atini mahabbatak wa marifatak istau wa tadilu. Luruskan, rapatkan isi soft depannya jika masih ada yang kosong. Niat itikaf yang belum niat itikaf. Syahadu an la ilaha illallah syahadu anna Muhammad Rasulullah. Alladhi yuwaswisu fi sudur asmina jinna wa tasyahadu. Salli fardul jum'ati rak'ataini mustaqbilal qiblati imaman. Allahu akbar. Kabira alhamdulillah katsira subhanallah wa ta'ala. Ini wajah tu wajah yang lati fatra samawati wal ardi wa muslimin muslimin. Syarika lahu wa bidzalika amtu sallamina wa billahi nasha. Allahu billahi nasha ta'ala rajim.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial

Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat saja kami hadirkan Warta Tuban edisi hari Jumat 5 Juni 2026 bersama saya Hasna. Pendengar, berikut informasi selengkapnya.

0: Beningan dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup, ratusan personil Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan 932 Sunan Bonang lakukan bersih pantai Bum. Mitra Adila melaporkan selengkapnya.
1: Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan 932 Sunan Bonang Tuban melaksanakan kegiatan bersih pantai di Pantai Bum. Kegiatan ini melibatkan kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan nyaman bagi masyarakat. Aksi sosial ini melibatkan sekitar 550 personil anggota dari total 614 peserta yang ikut hadir, juga turut menggandeng berbagai pihak. Komandan TP 932 Sunan Bonang Letkol Infanteri Muhammad Hafidz Wahidias mengatakan jika dipilihnya Pantai Bum sebagai lokasi aksi ini karena berada di tepat seberang kawasan Alun-Alun Tuban sehingga menjadikannya sebagai pusat perhatian dan ikon daerah.
2: Karena saya lihat di sini potensi di mana Pantai Bum itu merupakan ikon dari Tuban. Di mana letaknya juga di Alun-Alun, berseberangan dengan Alun-Alun Pemkab, otomatis di sini merupakan pusat perhatian dari masyarakat. Nah, di sini jadi banyak didominasi oleh sampah plastik. Tadi saya lihat banyak sekali sampah plastik yang berasal dari laut dan juga dari sekeliling masyarakat ini. Di belakang kita ini, rata-rata sampah masyarakat banyak sekali. Sehingga mungkin harapan kedepannya, selain kita melaksanakan pembersihan, nanti kita juga akan melaksanakan sosialisasi ke masyarakat bahwa pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.
1: Sementara itu, salah satu personil anggota Serda Aulia Rizki mengaku jika selama ini anggota TP 932 Sunan Bonang ini sudah seringkali melakukan aksi kegiatan bakti sosial. Dalam aksi kali ini, ia menjelaskan semangat para anggota yang saling bergotong royong dalam membersihkan sampah yang ada di Pantai Bum.
3: Seluruh personil kami bekerja sama, saling bantu-membantu, saling bahu-membahu untuk membersihkan lingkungan yang ada di sini.
1: Melalui kolaborasi ini diharapkan dapat tercipta kesadaran kolektif yang lebih kuat dalam menjaga kebersihan lingkungan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh seluruh masyarakat Tuban. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.

Pendengar, informasi berikutnya kami hadirkan dari Kabupaten Bojonegoro bahwa pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian bergerak cepat mengamankan siklus produksi emas hijau dengan daerah menyediakan varietas benih tembakau bersertifikat dan berlabel resmi. Langkah strategis ini disambut gembira dan penuh antusias oleh para petani. Terbukti dengan tingginya angka penyerapan benih unggul gratis yang kualitasnya dipantau ketat berbasis uji laboratorium berkala. Pengawas mutu hasil pertanian ahli muda sekaligus subkor tanaman perkebunan DKPP Bojonegoro mengungkapkan bahwa seluruh varietas yang telah disediakan telah disesuaikan dengan peta kebutuhan pasar pabrikan nasional. Hal ini dilakukan demi memberikan garansi kepastian serapan hasil panen bagi para petani saat musim petik tiba. Hingga akhir Mei, realisasi penyaluran berjalan sangat masif dari total ketersediaan stok sebesar 14,5 kg yang bersumber dari sisa cadangan tahun lalu. Ditambah dengan pengadaan baru, belasan kelompok tani telah menyerap sebanyak 8,743 kg benih tembakau. Menariknya pendengar, varietas tersebut juga asal dari Probolinggo, kemudian memiliki daya pikat tinggi di pasar industri yang langsung habis tidak tersisa. Stok ini juga disiapkan untuk mengantisipasi permintaan dari wilayah sentral lainnya, sehingga Kecamatan Kepo Baru, Kedungadem, Baureno, Sukosewu, petani lainnya yang ada di wilayah tersebut, saat ini sengaja menunda pengambilan benih karena sedang menuntaskan masa panen komoditas sebelumnya, sebelum mendirikan bedengan semai tembakau baru. Dengan demikian Warta Tuban edisi hari ini, sampai jumpa di Warta Tuban edisi berikutnya. Sesaat lagi kami hadirkan berbagai komposisi lagu pop Indonesia. Sebelum nanti kita beralih program Seruling Gendang tepat pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 Era di Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar dan selamat menjalankan aktivitas di siang hari ini.

0: berdendang bareng RRI Tuban.
1: Aku pengennya somben. Nek kowe wis dibojo, aku wis dibojo. Ade liwat papasan, kowe iso ngguyu, aku ya iso ngguyu.

0: berdendang bareng RRI Tuban.
1: Saatnya berdendang bareng RRI Tuban hingga nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Serling gendang kembali menemani aktivitas Anda hingga nanti jelang pukul 15 atau jam 3 sore tepatnya pendengar. Ditemani oleh Hasna ya, lagu-lagu dangdut sudah Hasna hadirkan sedari jam 13.30 atau setengah 2 tepatnya. Anda boleh gabungan sekaligus juga request lagu di 0356 8834756 atau bisa juga via WhatsApp kami di 0851 9626 4186. Ada satu telepon yang masuk di ujung udara, kira-kira ada siapakah di sana? Halo, seruling gendang
2: berdendang bareng RRI Tuban.
1: Selamat siang Mas Bujang.
2: Selamat siang Mbak Asna.
1: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Bujang?
2: Alhamdulillah, ini juga sehat-sehat saja Mbak Asna.
1: Alhamdulillah ya, sehat. Enggak.
2: Kabar balik gimana Mbak Asna?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
2: Alhamdulillah. Cuaca juga cerah Mbak Asna ya. Tapi di sini agak sumuk Mbak Asna.
1: Sami. Di sini juga. Kalau di luar, tapi kalau di dalam enggak.
2: Iya, di sana kan ada penyejuk.
1: Iya dong, ada penyejuk di sini.
2: Oh iya Mbak Asna.
1: Monggo.
2: Nah, tolong nanti
1: lagunya nopo?
2: Yang berjudul yang kalem-kalem, yang lembut-lembut Mbak Asna.
1: Monggo.
2: Judulnya Wong Deso aja Mbak.
1: Nggih, siap.
2: Yang dari Ageng Musik itu ya. Putri siapa itu ya? Ya sambil salam-salam Mbak.
1: Monggo.
2: Untuk Kang Sarwoto ya, selamat siang.
1: Selamat siang.
2: Juga ada Bang Tamatiarto, ada Mas Solikin, ada juga Mama Yu, baik Mas Budi.
1: Siap.
2: Ada juga Lekmut, ada Pak Setiawan, ada juga Mas Solikin, ada Mas Gunfan, Mbak Sutrini, dan ada Bujas Muni Parasman. Pokoknya untuk kesemuanya saja Mbak Asna ya. Selamat siang
1: selamat mendengarkan.
2: Untuk Mbak Asna selamat siang.
1: Selamat siang.
2: Bertugas. Semoga sehat selalu Mbak ya. Dan mudah-mudahan dapat berjumpa kembali di acara dan gelombang yang sama.
1: Siap.
2: Sekian dulu Mbak Asna. Terima kasih atas waktu dan lagunya.
1: Nyun
2: pamit Mbak Asna. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bujang. Selalu jadi pendengar setia Pro 1 RRI Tuban. Ada juga yang masuk di WhatsApp kami. Ini yang menyapa ada Pak Setiawan. Kita putarkan dulu ya. Ini Pak Setiawan menyapa dan request lagu apa kira-kira?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Gendang bergendang bersama RRI Pro 1 Tuban. Semangat siang, semangat bertugas. Bukti Nisa. Tolong diklikkan lagu Madiun Ngawi.
1: Siap.
3: Yang versi remix. Salamnya untuk semuanya saja ya, tidak tanpa terkecuali. Salam hangat, salam semangat, salam sehat.
1: Siap.
3: Untuk usianya selamat bertugas, semoga sukses dan segera dinaikkan gajinya. Amin.
1: Siap, amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Setiawan. Selalu ya doanya ya, supaya gajinya cepat naik ya. Apakah memang segera naik ya? Terima kasih banyak lagu Madiun Ngawi nanti harus hadirkan ya Pak Setiawan ya. Ada juga yang gabungan di telepon ini, kira-kira siapakah dia? Halo, seruling gendang.
4: Halo Mbak Asna.
1: Halo, selamat siang.
4: Selamat siang Mbak Asna, gimana punya kabar Mbak?
1: Alhamdulillah kabar baik, Bapak pripun?
4: Saya ya alhamdulillah baik Mbak Asna.
1: Alhamdulillah. Ini dengan sebentar.
4: Mas
1: Tamat Yarto NJ yang ada di Bancar ya. Cuaca di Bancar pripun Mas?
4: Ini mendung tadi sini.
1: Mendung.
4: Iya. Ayo tipis ya Mbak Asna.
1: Di sini panas Mas, di sana mendung nggih.
4: Mendungnya mendung tipis ini, Mbak.
1: Mm-mm.
4: Ya aku minta lagunya.
1: Monggo.
4: Sonia, Mbak Asna.
1: Lagu napa?
4: Sonia.
1: Sonia, siap. Mm-mm.
4: Ya,
1: salam kangge sinten?
4: Salamnya buat Mbak Asna, semoga sehat selalu.
1: Amin Allahumma amin, nggih.
4: Ya, selanjutnya ada Mas Bujang yang baru turun, Mbak Setiawan. Terus ada Kang Irfan, Kang Woto, selamat siang.
1: Selamat siang.
4: Ada Mbak Iin, ada Pujas Muni, terus ada Mbak Mandang, selamat siang. Dan semuanya saja Mbak Asna tanpa terkecuali. Ya, terima kasih Mbak Asna.
1: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Tamat Yarto dari Bancar, Tuban ujung barat ya. Terima kasih sudah request lagu siang hari ini. Nanti Asna hadirkan lagunya ya. Kemudian berikutnya lagu-lagu dangdut yang siap dihadirkan requestan dari Mas Bujang Putri Kristia. Tadi requestnya spesialnya dari Ageng Musik ya Mas Bujang ya. Langsung aja Asna hadirkan spesial untuk Anda.
5: Ayo Cak Mas.

0: Dua lagu requestan dari Mas Bujang tadi dan juga Pak Stewan sudah senadirkan di siang hari ini. Masih ada satu lagu yang tadi requestan dari Mas Tama Tiarto belum Hasna putarkan ya. Namun sebelum itu Hasna akan menerima satu telepon terlebih dahulu hari ini yang sudah gabungan. Ada siapakah di sana? Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Seruling gendang berdendang bersama Pro 1 RRI Tuban.
0: Selamat siang Mas Buja. Mas Zulfan. Aduh.
1: Yes. Nolak, betul. Tak dolani nengone kalau mau coba temenan gue.
0: Kayaknya harus iki ya, harus utuh didolani ya koyo ya.
1: Mana ya?
0: Nje, monggo ya Mas Zulfan.
1: Gimana punya kabar Mas?
0: Alhamdulillah kabar baik.
1: Walah. Yes, ngandel aku percaya dengan kita kabar baik. Padahal tanggalnya ki ya apa ya? Belum muda lewat radioan ya.
0: Masih tanggal muda le
1: masih muda ya.
0: Iya no. Tanggal muda dan banyak sekali undangan untuk kondangan.
1: Iya. Ini saatnya untuk menebarkan amplop-amplop cinta ya.
0: Amplop aja enggak usah ada isinya ya Mas ya.
1: Mana ya? Goyang dong.
0: Mau lagu apa Zulfan?
1: Apaan? Kemarin tak tunggu-tunggu enggak ada.

0: Men goyang samudra.
1: Waduh, waduh, waduh, waduh, waduh, siap.
0: Oke, salam-salam dulu ya.
1: Monggo.
0: Salam-salam dulu ada Bapak Setiawan tadi ya. Oke, selamat siang Bapak.
1: Selamat
0: ini
1: siang.
0: Benar-benar pendengar setianya RRI itu Ben tuh ya.
1: J.
0: Terus ada Kang Tama Tiarto. Ada juga Mas Bujang, Bujang Semuni, Pak Rasman. Ada juga Mas Alan yang di Jombang, ada Mbak Uun, Mbak Ajeng, ada juga Bung Yani yang di Bojonegoro sana. Bung Yani itu dari LPPL Bojonegoro, temannya Mbak Lia tuh loh, itu ternyata pantau statusku juga. Terus ada juga siapa lagi ya? Ada Mbak Ii, Mama Yu, terus ada Besti Kurianti juga, terus ada yang di seputaran Bojonegoro, ada Bu Eambar. Ya salamnya untuk semua pecinta Pro 1 RRI Tuban, terutama sekali yang menyaksikan status aku. Semuanya selamat siang, selamat bertindang. Bersama penyiar yang punya cantik pastinya ya. Ya spesialnya buat yang tersayang, yang tercinta, yang tersegalanya. Ada Mas Sutri ini seorang dong tentunya.
1: Siap.
0: Dengan ucapan keceriaanmu adalah kebahagiaan untukku. Dan untuk Mbak Asna, tetanggaku yang paling cantik.
1: Oke.
0: Makasih waktunya ya.
1: Dengan senang hati, Mas
0: Yo,
1: Ulfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetanggaku yang selalu jadi pendengar setiap Pro 1 RRI Tuban. Terima kasih banyak, Mas Ulfan. Ada 3 lagu ya yang nanti akan Asna hadirkan spesial untuk pendengar setiap Pro 1 RRI Tuban. Di WhatsApp juga sudah ada yang request. Selamat siang, Kak. Selamat siang. Request Cinta dan Air Mata by Fendi Adela. Oke, siap Mas Pur. Terima kasih banyak. Salam untuk Mas Ulfan dan semua pendengar Seruling Gendang. Met siang buat Kak Penyiar juga met tugas. Semangat dan makasih. Dengan senang hati Hasna putarkan lagu dari Pak Mas Tama Tiarto dulu. Tadi request lagu Sonia. Kemudian baru nanti lagu yang direquestkan oleh Mas Ulfan, lagu Goyang Samudra dari Ines Cynthia. Kemudian dilanjutkan juga dari Mas Pur lagu Cinta dan Air Mata dari Fendi Adela. Langsung juga saya hadirkan ya spesial untuk Anda pendengar setiap Pro 1 RRI Tuban.

0: Berdendang bareng RRI Tuban.
1: Berdendang bareng RRI Tuban. Aduh, gak kerasa pendengar ya. Sudah mendekati pukul 3 atau jam 15 waktu Indonesia Barat di sore hari ini. Requestan lagu dari pendengar setiap Pro 1 RRI Tuban sudah saya hadirkan ya. Masih ada waktu 25 menit ke depan yang mau request lagu-lagu dangdut masih bisa. Monggo gabungan di 0356-8834-756. Atau bisa juga via WhatsApp kami di 0851-9626-4186. Asa akan menghadirkan satu lagu dari Rita Sugiarto. Bagi yang merasa sedang rindu, lagu Rindu Membara ini akan menemani aktivitas Anda.

0: ya, berdendang bareng RRI Tuban.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, mencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

0: berdendang bareng RRI Tuban.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi. Masih menemani aktivitas Anda di program Seruling Gendang Berdendang bareng RRI Tuban jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan satu lagu penutup di program Seruling Gendang edisi hari ini. Kemudian nanti kami jeda azan asyar, baru kita beralih di Tuban sore ini, masih ditemani oleh Hasna. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu terakhir mendengar, lagu dari Cici Faramida dengan judul Tak Terpisahkan.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, tepat pukul 14.57 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami jeda azan asyar untuk wilayah Tuban dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat asar. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: hidupnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

Selamat sore pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Tuban sore ini menemani aktivitas Anda hingga nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore hari ini pendengar, temanya berkaitan dengan ekonomi digital, nanti akan saya sampaikan untuk Anda. Informasi yang berkaitan dengan ekonomi digital hingga nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat atau jam 4 sore tepatnya. Sekaligus juga Asna akan hadirkan berbagai komposisi lagu pop Indonesia yang akan menemani aktivitas Anda di sore hari ini. Anda boleh gabungan berbagi informasi barengan sama Hasna di 0356-8834756 atau bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626-4186 hingga nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Seru banget. Seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Masih menemani aktivitas Anda hingga nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Bicara soal ekonomi digital, pendengar, pilar utama ekonomi digital didorong dari beberapa faktor inti yang membentuk ekosistem modern. Di antaranya pendengar, ada niaga elektronik atau e-commerce, platform transaksi jual-beli cara barang secara online. Misal ada Tokopedia, ada Shopee, Lazada, atau juga TikTok Shop, dan lain banyak ya. Kemudian juga ada layanan keuangan digital. Di antaranya inovasi pembayaran non-tunai dan perbankan virtual seperti Kris, kemudian dompet digital, GoPay, ataupun juga OVO. Sekaligus juga layanan on-demand atau aplikasi yang pemesanan transportasi dengan mudah. Seperti makanan atau perjalanan pun juga ketika malas untuk berkendara sendiri, ada driver online, ada Gojek, ada Grab gitu yang bisa menemani perjalanan atau aktivitas Anda. Kemudian hiburan dan media sosial masih ada banyak banget seperti berlangganan streaming video atau musik dan juga platform konten kreator yang lainnya. Namun tentu ada juga peluang dan juga tantangan ya pendengar, di antaranya ketika bicara soal peluang, menciptakan efisiensi biaya operasional, kemudian menjangkau pasar global dan memperluas lapangan pekerjaan baru di sektor kreatif maupun juga teknologi. Ketika bicara soal tantangan, mungkin isu dari keamanan data pribadi pengguna ini ya, kemudian juga resiko serangan cyber dan masih adanya kesenjangan digital di beberapa wilayah.

Terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti info prima bersama Pro 1 RRI Surabaya, sekaligus juga setelah kita berdiri bersama Anda di Tuban sore ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar dan selamat menjalankan aktivitas.

0: suaranya jernih juga ya. Praktis juga.
1: Waktu Indonesia Barat dari Jalan Lejend Panjaitan nomor 61 Kabupaten Jember. Inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima jejaring Jawa Timur.
2: Kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
1: Dari berita. Satgas MBG Jember ungkap hasil uji laboratorium kasus dugaan keracunan siswa TK dan PAUD. Kemenperin dorong digitalisasi industri furnitur untuk perkuat daya saing ekspor. Lebih dari 4 ton sampah berhasil dibersihkan dari kawasan Bromo usai Nyatya Kasada. Inilah info prima selengkapnya edisi Jumat 5 Juni 2026 bersama saya, Sandy Wira. Gas Makan Bergizi Gratis Jember mengumumkan hasil pemeriksaan laboratorium terkait dugaan keracunan yang dialami puluhan siswa TK dan PAUD. Laporan Anggi Widya.
3: Pendengar, Satuan Tugas Makanan Bergizi Gratis atau MBG Kabupaten Jember menerima hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan yang diduga menjadi penyebab puluhan siswa TK dan PAUD mengalami gangguan kesehatan usai mengkonsumsi menu MBG pada Mei lalu. Ketua Satgas MBG Jember, Ahmad Imam Fauzi, mengatakan pemeriksaan dilakukan terhadap 4 sampel makanan yang berasal dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Kaliwates 3. Sampel tersebut meliputi nasi putih, ayam suwir bumbu kuning, ayam suwir bumbu merah, serta tahu crispy. Hasil uji laboratorium menunjukkan 2 sampel ayam suwir positif mengandung bakteri Staphylococcus aureus, sementara sampel nasi putih dan tahu crispy dinyatakan negatif. Menurut Fauzi, bakteri tersebut diduga muncul akibat proses pengolahan, kebersihan personal maupun penyimpanan makanan yang tidak sesuai standar.
4: Hasil uji laboratorium terhadap sampel yang kejadian di Kaliwates memang betul mengandung bakteri Staphylococcus aureus. Dia hidup di daging, terkontaminasi akibat cara pengolahan dan penyimpanan makanan yang keliru.
3: Pendengar, menindaklanjuti hasil tersebut, Satgas MBG Jember sudah mengusulkan penutupan permanen SPPG Kaliwates 3 kepada Badan Gizi Nasional atau BGN melalui surat yang ditandatangani Bupati Jember. Selain itu, pengawasan terhadap seluruh dapur penyedia MBG di Jember juga akan diperketat untuk memastikan seluruh standar operasional prosedur dijalankan dengan baik. Sebelumnya, sebanyak 22 siswa TK dan PAUD di Kabupaten Jember mengalami keluhan mual, muntah, dan pusing setelah mengkonsumsi makanan program MBG yang didistribusikan oleh SPPG Mitra Kaliwates 3 pada 20 Mei lalu. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember melaporkan.
1: BPJS Kesehatan Jawa Timur terus melakukan evaluasi dan perbaikan layanan JKN bersama sejumlah lembaga pengawas untuk memastikan akses kesehatan yang lebih merata bagi masyarakat. Laporan Andi Kasana.
5: Badan Perlindungan Jaminan Sosial BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Jawa Timur terus berupaya menjaga mutu layanan dan meningkatkan jumlah kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Salah satunya melakukan evaluasi bersama Ombudsman RI serta Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional BPKN. Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Kedeputian Jawa Timur Akmal Budi Yulianto menjelaskan ada beberapa catatan yang disampaikan oleh 3 lembaga tersebut yang akan dilakukan perbaikan sehingga layanan kepada peserta JKN semakin setara dan merata.
6: Misalkan ada terkait dengan sistem mobile JKN yang perlu terus dilakukan improvement, kemudian juga misalkan ada temuan di lapangan mengenai antrian yang masih terjadi dan lain sebagainya, tentu ini jadi catatan dan akan kami perbaiki di masa-masa baik-baik itu jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.
5: Kepala Pemeriksa Laporan Keasistenan Utama 6 Ombudsman RI Ahmad Sobirin menuturkan, berdasarkan pantauan kunjungan di lapangan, seperti wilayah Madura, layanan BPJS Kesehatan kurang optimal.
7: Memang kami masih menemukan terkait dengan adanya beberapa pelayanan itu belum optimal. Salah satunya misalnya pelayanan pendaftaran. Ada pasien dari luar daerah yang dia ingin mengakses pelayanan publik di daerah lain gitu, itu ada yang belum terlayani sesuai dengan haknya. Misalnya ada yang tertolak, ada yang disampaikan hanya dapat dilayani satu kali, padahal secara regulasi itu dapat dilayani 3 kali misalnya.
5: Melalui sinergi dan kolaborasi antar kementerian lembaga, baik lembaga negara maupun lembaga masyarakat, BPJS Kesehatan akan terus memperbaiki catatan-catatan yang menjadi evaluasi untuk memastikan layanan kesehatan bagi peserta semakin mudah. Ani Hasana melaporkan.
1: Kreativitas dalam mengelola limbah plastik mampu menghasilkan produk bernilai ekonomi. Di Jember, galon bekas disulap menjadi aneka kerajinan yang telah dipasarkan hingga berbagai daerah di Indonesia. Laporan Gia Debora.
8: Tumpukan galon plastik bekas yang kerap dianggap sampah ternyata mampu disulap menjadi produk bernilai ekonomi tinggi di tangan Alkodiri, seorang pengrajin plastik botol dan galon bekas air mineral dari Stasia Handcraft Jember. Berawal dari inspirasi pernak-pernik perayaan kemerdekaan yang marak saat Agustusan, ia kini mengembangkan berbagai kerajinan berbahan dasar galon bekas yang diminati konsumen dari berbagai daerah di Indonesia.
9: Jadi saya awalnya itu terinspirasi dari beberapa masyarakat yang momennya Agustusan. Ya. Dari situ kita coba mengikuti tren yang sedang dibuat. Tapi lama-kelamaan kita merasa kok asik gitu loh. Buat kerajinan dari barang bekas dan kemudian kita inovatifkan menjadi lebih banyak varian yang bisa dipilih atau disukai oleh masyarakat, oleh anak-anak, bisa untuk dipakai sendiri ataupun tugas sekolah di sekolahan.
8: Di balik tampilan warna-warni kerajinan galon bekas tersebut, Irma yang bertugas sebagai pelukis dan perancang motif memiliki peran penting dalam menciptakan karakter pada setiap produk. Menurutnya, waktu pengerjaan bergantung pada tingkat kesulitan desain yang dibuat.
10: Itu butuh waktu mungkin 20 menit, enggak sampai setengah jam. Kalau tempat sampah. Kalau yang sulit, paling lama 1 jam.
8: Kedepan, Alkodiri berharap semakin banyak masyarakat yang tergerak memanfaatkan limbah plastik menjadi produk kreatif dan bermanfaat. Gia Debora, RRI Jember, melaporkan.
1: Di jalur Info Prima, RRI Jember dijaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Madiun, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya bersama Celia Cahyani. Silakan Celia.
11: Terima kasih Sandy. Dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, program pengelolaan sampah plastik sungai resmi diluncurkan di Surabaya sebagai upaya menekan pencemaran dan memperkuat peran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Laporan Agustin Irdiani.
12: Rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, program pengelolaan sampah plastik sungai resmi diluncurkan di Gedung Badan Perencanaan Pembangunan Kota atau Bapekto Surabaya pada hari ini. Program ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi multipihak untuk mengurangi kebocoran sampah plastik ke sungai melalui pendekatan berbasis masyarakat dan pengelolaan sungai yang berkelanjutan. Surabaya menjadi lokasi pertama pelaksanaan program yang pada tahap awal dijalankan di 5 wilayah, yakni Surabaya, Sidoarjo, Surakarta, Bekasi, dan Bali. Di Kota Palawan, implementasi program difokuskan di Kali Tebu dan Kali Merutu sebagai lokasi percontohan pengelolaan sampah sungai berbasis komunitas. PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Surabaya, M. Victor, mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepada Surabaya sebagai salah satu lokasi peluncuran program. Menurutnya program tersebut tidak hanya berhasil mengurangi sampah plastik di sungai, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan.
13: Surabaya ditunjuk menjadi salah satu lokasi super launching terkait dengan mobilisasi sampah plastik dan di hari lingkungan, ya, peringati hari lingkungan dilakukan di Surabaya. Yang sekarang dijalankan, proyek ini dijalankan di Kali Tebu dan Kali Merutu, itu sangat berdampak.
12: Sementara itu, Kementerian Koordinator Bidang Pangan menilai program ini menjadi bentuk sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan mitra internasional melalui UNDP Indonesia. Mewakili Asisten Deputi Ekonomi Sirkular dan Dampak Lingkungan, Ahmad Tidin, mengatakan Surabaya dipilih sebagai kota pertama peluncuran program karena dinilai memiliki komitmen kuat dalam pengelolaan sampah. Keberhasilan implementasi di Surabaya diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain.
14: Ini merupakan hasil kerjasama pemerintah Indonesia melalui Koordinator Bidang Pangan dan pemerintah lain. Ya, nantinya dari kami menunjuk ke UNDP sebagai implementing agensinya. Jadi proyek ini dilakukan dalam lingkup nasional, tapi untuk yang pertama ini kita lakukan di 5 lokasi.
12: Peluncuran juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan mulai dari Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Lingkungan Hidup, UNDP Indonesia, Inisiatif Clean River, Tim Koordinasi Nasional Pengelolaan Sampah Plastik Laut TKNPSL, Pengelolaan Pasar Pusat Perbelanjaan, akademisi serta sektor swasta juga turut berpartisipasi. Agustin Irdiani melaporkan.
11: Pendengar, ratusan personil Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan 932 Sunan Bonang menggelar aksi bersih-bersih di kawasan Pantai Bum dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Laporan Witra Adila.
15: Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan 932 Sunan Bonang Tuban melaksanakan kegiatan bersih pantai di Pantai Bom. Kegiatan ini melibatkan kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan nyaman bagi masyarakat. Aksi sosial ini melibatkan sekitar 550 personil anggota dari total 614 peserta yang ikut hadir, juga turut menggandeng berbagai pihak. Komandan TP 932 Sunan Bonang Letkol Infanteri Muhammad Hafidz Wahidias mengatakan jika dipilihnya Pantai Bom sebagai lokasi aksi ini karena berada di tepat seberang kawasan Alun-Alun Tuban sehingga menjadikannya sebagai pusat perhatian dan ikon daerah.
16: Karena saya lihat di sini potensi di mana Pantai Bom itu merupakan ikon dari Tuban. Di mana letaknya juga di Alun-Alun, berseberangan dengan Alun-Alun Pemkab, otomatis di sini merupakan pusat perhatian dari masyarakat. Nah, di sini jadi banyak didominasi oleh sampah plastik. Tadi saya lihat banyak sekali sampah plastik yang berasal dari laut dan juga dari sekeliling masyarakat ini. Di belakang kita ini rata-rata sampah masyarakat banyak sekali. Sehingga mungkin harapan kedepannya selain kita melaksanakan pembersihan, nanti kita juga akan melaksanakan sosialisasi ke masyarakat bahwa pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.
15: Sementara itu, salah satu personel anggota Serda Aulia Rizki mengaku jika selama ini anggota TP 932 Sunan Bonang ini sudah seringkali melakukan aksi kegiatan bakti sosial. Dalam aksi kali ini, ia menjelaskan semangat para anggota yang saling bergotong royong dalam membersihkan sampah yang ada di Pantai Bom.
16: Seluruh personel kami bekerja sama, saling bantu-membantu, saling bahu-membahu untuk membersihkan lingkungan yang ada di sini.
15: Melalui kolaborasi ini diharapkan dapat tercipta kesadaran kolektif yang lebih kuat dalam menjaga kebersihan lingkungan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh seluruh masyarakat Tuban. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
11: Mendengar, industri furnitur Indonesia memiliki peluang besar memperluas pasar ekspor di tengah pertumbuhan permintaan furnitur global untuk meningkatkan daya saing pemerintah mendorong percepatan digitalisasi di sektor tersebut. Laporan Ermina Jen.
17: Industri furniture Indonesia berpeluang memperluas pasar ekspor seiring pertumbuhan pasar furniture global yang diproyeksikan naik 736,21 miliar dolar Amerika Serikat pada 2025 menjadi 1160,84 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2034 mendatang. Furniture kayu diperkirakan masih mendominasi pasar dunia dengan pangsa sekitar 62% pada 2026, membuka peluang bagi Indonesia yang memiliki bahan baku melimpah dan industri pengolahan yang kuat. Untuk menangkap peluang tersebut, Kementerian Perindustrian mendorong percepatan digitalisasi industri furniture nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kualitas produk. Staf Ahli Bidang Percepatan Transformasi Industri 4.0 Kementerian Perindustrian Andi Rizaldi saat di Surabaya mengatakan, digitalisasi menjadi strategi penting untuk memperkuat daya saing industri di pasar global. Ia menjelaskan utilisasi industri furniture saat ini berada di kisaran 60%. Nilai ekspor mebel Indonesia sendiri mencapai 1,9 miliar dolar Amerika Serikat pada 2024 dan sekitar 1,8 miliar dolar Amerika Serikat pada 2025.
18: 2024 1,9 2025 1,8 miliar US dollar. Kalau secara industri keseluruhan, kita kontribusi manufaktur itu hampir 80%. Jadi dari total kegiatan ekonomi yang bisa diekspor, manufaktur ya alhamdulillah menempati angka yang dominan, 80% kontribusi manufaktur.

0: Suwandi Surabaya menegaskan komitmennya dalam menjaga kualitas pendidikan dokter spesialis agar siap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Laporan Oni Arianto.
1: Rumah Sakit Umum Dr. Suwandi Surabaya memastikan dokter spesialis yang lulus dari program pendidikan telah memiliki kompetensi yang memadai untuk melayani masyarakat. Direktur Utama RSUD Dr. Suwandi, Dr. Billy Daniel Mesak, mengatakan setiap dokter spesialis harus menguasai seluruh keterampilan yang menjadi standar kompetensinya sebelum dinyatakan lulus. Menurut Billy Daniel Mesak, Jumat siang, rumah sakit turut berperan dalam memastikan kemampuan para dokter spesialis yang terus berkembang melalui berbagai fasilitas pendidikan dan praktik klinis. Ia menjelaskan apabila terdapat kompetensi yang belum dapat dipenuhi di rumah sakit, pihaknya akan menjalin kerjasama dengan rumah sakit lain melalui skema rumah sakit satelit.
2: Andi saja, gini, kan kelengkapan skill dari tiap-tiap dokter itu kan sebelum dia lepas harus sudah terjamin. Okay. Maka yang ada di Suwandi, itu kita akan push mereka harus kuasai. Yang kurang di mana kita akan buka satelit untuk kerjasama dengan rumah sakit. Yang sudah ada saat ini kita dari bedah itu Mojokerto. Jadi kita melihat kebutuhannya yang mana yang masih kurang. Kan spesialis itu intinya mengatasi masalah di bidangnya dia ya. Nggak boleh di atasnya spesialis sudah nggak ada lagi.
1: Billy menegaskan dokter spesialis memiliki tanggung jawab untuk menangani seluruh persoalan kesehatan sesuai bidang keilmuannya, sementara subspesialis memiliki cakupan keahlian yang lebih mendalam pada bidang tertentu. Karena itu pendidikan dokter spesialis dirancang agar peserta didik mampu menangani berbagai kasus yang menjadi kewenangannya ketika kembali ke masyarakat. Oni Arianto laporkan.
0: Akademisi Universitas Nusantara PGRI Kediri mengembangkan inovasi pembelajaran untuk membantu siswa tunarungu memahami materi matematika dengan lebih mudah. Laporan Ayu Citra.
3: Sejumlah akademisi dari Universitas Nusantara PGRI UNP Kediri memberikan bantuan peningkatan kualitas pendidikan bagi para pelajar sekolah luar biasa. Hal ini tampak dalam kegiatan pengujian sebuah alat yang diberi nama Kamus Bahasa Isyarat Matematika alias Kamus BIMA yang diterapkan akademisi UNP Kediri kepada beberapa siswa tunarungu di sekolah luar biasa dan wanita di Jalan Grogol, Kabupaten Kediri hari ini. Pada kala itu, seorang guru senior di sekolah luar biasa dan wanita di Jalan Grogol, Kabupaten Kediri, Purwaningsih mengaku ia sangat senang karena anak didiknya bisa mendapatkan bantuan sarana penunjang kegiatan belajar mengajar.
4: Sekali lagi terima kasih diberi kesempatan lembaga kami untuk dilibatkan pada programnya BIMA. Mudah-mudahan ini akan bermanfaat dan sangat bermanfaat tentunya untuk anak didik kami, terutama untuk anak-anak tunarungu.
3: Apalagi dari pengamatan Kepala Sekolah SLB dan Wanita Grogol Kediri, Binti Rohana, pengujian Kamus BIMA ini juga mendapatkan antusias luar biasa dari para pelajar.
5: Dengan adanya ilmu baru, anak-anak itu bisa mempraktikkan ibaratnya pengujian ini seperti apa alat hitung, kalkulator bagi anak tunarungu.
3: Di lokasi serupa, Ketua Tim Penelitian UNP Kediri Dr. Ika Santia bersama dengan segenap anggota timnya tampak mengenalkan kehadiran Kamus Bahasa Isyarat Matematika Kamus BIMA tersebut kepada setiap siswa dan para guru. Ika menyebutkan pemilihan sekolah luar biasa dan wanita di Grogol ini juga didasari oleh pencapaian prestasi yang dimiliki oleh lembaga tersebut. Untuk itulah, maka pada saat ini pelajar tunarungu di SLB tersebut berhasil menjadi bagian dari pengujian Kamus BIMA. Dari total ada 5 SLB sekediri.
6: Dapat digunakan karena memang operasi penjumlahan, pengurangan, dan seterusnya itu adalah operasi dasar untuk memeraktek numerasi ya. Jadi bisa digunakan dari level SD maupun sampai SMA.
3: Sampai SMA.
6: Untuk siswa disabilitas.
3: Diketahui kelima sekolah luar biasa yang menjadi titik pengujian Kamus BIMA ini antara lain SLB Negeri Kandat, SLB Budi Mulia Kandat, SLB Kanigoro, dan SLB Nurul Ihsan Ngadiluih, Kabupaten Kediri. Ayu Citra melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Malang, sudah ada Wisnu. Wisnu, silakan.
7: Terima kasih, Celia. Tim gabungan melakukan aksi bersih-bersih di kawasan Gunung Bromo. Usai perayaan Yatnya Kasada sebagai upaya menjaga kebersihan dan kelestarian kawasan wisata. Berikut laporan Khairul Umam.
8: Setelah puncak perayaan Yatnya Kasada 1948 Saka atau

0: Luna Masehi, kawasan Gunung Bromo dibersihkan oleh tim gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau BBTN-BTS, masyarakat dan pelaku jasa wisata. Dari kegiatan tersebut, lebih dari 4 ton sampah berhasil dikumpulkan dari kawasan lautan pasir hingga sekitar Pulau Ruhon Ponten di kawasan Gunung Bromo. Aksi bersih-bersih ini dilakukan sebagai upaya menjaga kelestarian kawasan wisata Gunung Bromo yang sehari sebelumnya dipadati ribuan umat Hindu Tengger dan wisatawan yang mengikuti rangkaian ritual yatnya Kasada. Kegiatan dimulai dari pintu masuk wisata Bromo di Dusun Cemoro Lawang, Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Petugas kemudian menyisir area lautan pasir, jalur menuju kawah hingga kawasan sekitar Pura Luhur Ponten. Di sejumlah titik, petugas masih menemukan sampah plastik bekas makanan dan minuman yang ditinggalkan pengunjung. Selain itu, terdapat pula sisa-sisa perapian yang digunakan selama perayaan yatnya Kasada. Kapolsek Sukapura, AKP Ardi Bitakumala mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian bersama terhadap kebersihan dan kelestarian kawasan wisata Gunung Bromo.
1: Kemudian kegiatan ini juga didukung kerjasama dengan stakeholder yang lainnya, ada BNPS, ada dari pelaku jasa wisata, kemudian dari PHSI, komunitas-komunitas baik juga Asongan, JIP, dan segala yang berkontribusi atau mencari rezeki di kawasan wisata Gunung Bromo.
0: Total sampah yang dikumpulkan mencapai lebih dari 4 ton. Semua sampah dikumpulkan dan diangkut dan ditangani lebih lanjut. Sementara itu, Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS Rudianta Cahya Nugraha mengapresiasi keterlibatan seluruh unsur dalam menjaga kebersihan kawasan konservasi tersebut. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Hermam Mastuki melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Madiun bersama Prita Audia. Prita, silakan.
3: Baik. Terima kasih Wisnu. Cuaca panas yang melanda sejumlah wilayah memberikan dampak berbeda bagi petani sayur dan pedagang di pasar. Berikut laporan Cahaya Hera.
4: Cuaca panas dalam beberapa hari terakhir tidak menghambat produksi petani sayur di Magetan. Jono, petani sayur asal Plausan, mengatakan cuaca panas justru mendukung proses penanaman sayur dibandingkan saat musim hujan karena kebutuhan air terpenuhi dengan baik.
5: Kalau penanaman mungkin lebih bagus kalau cuacanya panas, soalnya airnya kan bisa gantian gitu. Kalau musim hujan itu malah jelek.
4: Juno menjelaskan, sebagian besar petani di Plausan merupakan petani sayur tetap, bukan petani musiman. Sehingga, pasokan sayur masih terjaga dan hasil panen dapat langsung didistribusikan tanpa perlu disimpan terlalu lama. Kondisi tersebutlah yang membuat harga sayur cenderung stabil meski suhu panas sedang terjadi. Sementara itu, kondisi berbeda terjadi di pasar besar kota Madiun. Cuaca panas membuat sejumlah sayuran menjadi cepat layu saat dijual. Seperti yang diungkapkan Yanto, salah satu pedagang sayur di pasar besar kota Madiun. Hal ini menyebabkan berkurangnya stok yang tersedia sehingga menyebabkan beberapa komoditas mengalami kenaikan harga.
6: Iya, hampir semua ini, Pak. Apalagi cabai, parah. Sawi juga parah.
7: Kalau cabai berapa?
6: Cabai 80.
7: 80 ribu kilonya per hari?
6: Iya, per hari ini. Apalagi sawi. Sawi biasanya 5.000, sekarang 10.000.
4: Yanto mengatakan, pedagang harus lebih memperhatikan kondisi sayuran agar dagangan tetap layak dijual kepada pembeli. Cuaca panas dalam beberapa hari terakhir turut mempengaruhi kondisi distribusi, kualitas, dan harga sayuran di sejumlah wilayah. Cahaya Hira, RRI Madiun, melaporkan.
3: Selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep. Sudah ada Ahmad Waris. Waris, silakan.
8: Terima kasih, Prita. Kepolisian berhasil mengungkap kasus pencurian yang terjadi di lingkungan SMKN 3 Pulau Mantengin, Kabupaten Sampang. Laporan Alvin Nuari.
9: Aksi pencurian dengan sasaran fasilitas sekolah terjadi di SMK 3 Pulau Madangin, Kabupaten Sampang. Peristiwa tersebut terekam kamera pengawas atau CCTV yang memperlihatkan seorang pria memasuki area sekolah seorang diri. Dalam rekaman CCTV, pelaku terlihat berjalan menuju salah satu ruang kelas. Pelaku kemudian melancarkan aksinya dengan masuk melalui jendela ruangan yang menyimpan berbagai peralatan penunjang kegiatan belajar mengajar. Akibat kejadian ini, sejumlah barang berharga milik sekolah termasuk unit laptop dan perlengkapan lainnya dilaporkan hilang dibawa kabur oleh para pelaku. Kasih Humas Polres Sampang AKP Eko Pujiwaluyo mengkonfirmasi bahwa setelah menerima laporan, petugas segera mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP. Dan setelah melakukan rangkaian penyelidikan, terduga pelaku berhasil ditangkap.
10: Jadi betul sekali, unit Reskrim Polsek Sampang berhasil mengungkap pencurian barang-barang berharga di mana TKP-nya di SMK 3 Negeri Sampang yang berada di Pulau Mandangin, di mana tersangkanya berinisial MS, umur sekitar 26 tahun, alamat juga di Mandangin.
9: Terkait maraknya aksi kriminalitas di lingkungan pendidikan, pihak Polres Sampang melalui AKP Eko Pujiwaluyo mengimbau kepada seluruh instansi sekolah agar meningkatkan kewaspadaan.
8: Selanjutnya kita kembali ke RRI Jember bersama Sandy Wira. Silakan, Sandy.
11: Terima kasih Waris. Selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai perkembangan terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji dalam segmen Info Haji.
12: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
11: Petugas penyelenggara ibadah haji Embarkasi Surabaya kembali menerima kedatangan ribuan jamaah haji dari sejumlah daerah di Jawa Timur. Laporan Faiz.
13: Petugas penyelenggara ibadah haji Debarkasi Surabaya hari ini Jumat 5 Juni 2026 menerima kedatangan sebanyak 5 kloter yang berasal dari Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Magetan, Kabupaten Sidoarjo mulai pukul 15.50 waktu Indonesia Barat. Jamaah yang datang berasal dari kloter 16, 17, 18, 19, dan 20. Serta jumlah keseluruhan jamaah yang diperkirakan tiba di Debarkasi Surabaya hari ini mencapai kurang lebih sebanyak 1.880 jamaah. Ketua PPIH Debarkasi Surabaya Asadul Anam mengatakan hingga hari kelima ini, pihak PPIH memastikan jadwal kedatangan jamaah selalu on time dan minim keterlambatan. Ia menambahkan bahwa pada proses pemulangan jamaah yang saat ini sedang berlangsung, berjalan sesuai prosedur dengan dukungan seluruh unsur pelayanan yang bertugas di Asrama Haji Surabaya.
14: Jadi sampai saat ini, kalau memang ada apa namanya kesesuaian dengan jadwal itu sudah diberitahu sebelumnya. Jadi bukan kemudian tidak ada, terus malam tidak ada. Jadi masih dalam toleransi, artinya ya 10 menit, 15 menit seperti itu. Tidak ada yang sampai kemudian 1 jam tidak ada. Dan cenderung on time, insya Allah seperti itu.
13: Secara keseluruhan, Embarkasi Surabaya memberangkatkan 44.000 jamaah dan petugas pada musim haji 1447 Hijriah atau tahun 2026 kali ini, yang berasal dari Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Timur. Hingga saat ini, sebanyak 38.316 orang masih berada di Arab Saudi dan menunggu jadwal kepulangan sesuai kloter masing-masing. Terkait kesehatan, PPIH Debarkasi Surabaya memastikan koordinasi dengan otoritas kesehatan dan petugas haji di Arab Saudi yang terus dilakukan untuk memantau kondisi jamaah yang masih menjalani perawatan medis. Faiz Putra melaporkan.
11: Kabar wafatnya seorang jamaah haji di Tanah Suci menyisakan duka mendalam bagi keluarga dan rekan-rekannya di tanah air. Laporan Aris Deka.
15: Duka mendalam menyelimuti keluarga almarhum Haji Curianto, jemaah haji asal Kota Madiun yang tergabung dalam kloter sub 22 yang dikabarkan meninggal dunia di Rumah Sakit King Faisal Arab Saudi pada Sabtu 30 Mei 2026 lalu. Meski diselimuti rasa kehilangan, pihak keluarga ikhlas dan berharap almarhum mendapatkan predikat sebagai haji yang mabrur. Putra kedua almarhum Berlian Rian Saputra mengatakan pihak keluarga pertama kali menerima kabar duka tersebut dari kelompok bimbingan ibadah haji atau KBIH Jabal Rahmah. Berdasarkan informasi yang diterimanya, sang ayah menghembuskan napas terakhirnya sekitar pukul 14 waktu Arab Saudi. Sebelum dilarikan di rumah sakit, almarhum dilaporkan sempat muntah di kamar hotel setelah menyelesaikan rangkaian ibadah tawaf ifadah. Pria yang akrab disapa Aan itu menceritakan ayahnya wafat setelah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji Armusna, Arafah, Musdalifah, dan Mina bersama bersama sang istri, Agus Diah Rohaina. Menurut dia, sang ayah diduga mengalami kelelahan karena menggantikan atau mewakili beberapa prosesi ibadah sang istri yang kondisinya sering sakit dan tidak kuat berjalan lama.
16: Dia cerita itu. Terakhir gitu, Bapak kok sudah mengeluh capek, bilang capek ke adik. Soal ibu yang sering sakit dan hajinya yang mewakili bapak yang melakukannya. Jadi bapak melakukan dua kali. Jadi mungkin dia terlalu capek atau gimana.
17: Pak ngapunten, kalau sebelumnya dan ada sakit nopo ngoten bapak?
16: Bapak sebenarnya sehat, cuma yang dimasalahkan cuma gula diabetes. Bapak itu diabetesnya tinggi, gulanya tinggi. Pernah tidak istitoah pertama, tapi yang kedua istitoah karena dengan apa itu? Kontrol dan pengobatan dari dokter.
15: Sementara itu, kondisi sang ibu, Agus Diah Rohaina, saat ini dikonfirmasi dalam keadaan baik di Arab Saudi setelah seluruh rangkaian ibadah hajinya selesai ditunaikan. Almarhum Haji Jurianto dikenal sebagai sosok yang tangguh dan gemar berolahraga, terutama tenis, sehingga secara fisik ia selalu tampak bugar di usianya yang sudah tidak muda lagi. Kesan mendalam tentang kepribadian almarhum juga disampaikan oleh salah satu kerabat karib Edi Nawawi. Edi yang merupakan rekan satu angkatan masuk TNI AU pada tahun 1975 mengenal Haji Jurianto sebagai sosok yang sangat sabar, tenang, dan menyenangkan dalam pergaulan. Almarhum juga dikenal aktif di lingkungan sosialnya dan tercatat pernah menjabat sebagai kepala desa sebanyak 2 periode.
18: Beliaunya ini orangnya ya Allah sabar banget. Beliau juga mantan dari pasukan betulnya. Benar-benar orang itu tenang, sabar, enak berkawan.
15: Sebelum keberangkatan ke Tanah Suci, Edi sempat berkunjung untuk bertukar pikiran dan mengingatkan almarhum agar selalu menjaga kesehatan. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
12: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
11: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring Jawa Timur sore ini. Saya Sandi Wira dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
12: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama Pro 1 RR Surabaya di Surabaya sore ini. Kita hadirkan untuk informasi kentongan sore hari ini, pendengar. Dan informasi yang pertama adalah dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, ini menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian terhadap kelestarian alam. Karena di tengah ancaman musim kemarau, pendengar ya, yang mulai dirasakan, masyarakat dihimbau lebih bijak untuk menggunakan air bersih guna mengantisipasi potensi kekeringan. Berikut selengkapnya laporan dari Khairul Umam.
1: Momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia menjadi pengingat penting bagi masyarakat untuk lebih peduli terhadap kelestarian lingkungan, termasuk menjaga ketersediaan air bersih. Memasuki musim kemarau, ancaman kekeringan mulai menjadi perhatian di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Sampang. Meski hujan masih sekali turun, masyarakat diimbau tetap waspada karena kondisi tersebut tidak menghilangkan potensi berkurangnya ketersediaan air pada bulan-bulan mendatang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sampang memperkirakan puncak musim kemarau akan terjadi pada Agustus dan berpotensi berlanjut hingga September. Kekeringan tidak hanya berdampak pada kebutuhan air bersih masyarakat, tetapi juga dapat memengaruhi sektor pertanian, peternakan, dan aktivitas ekonomi warga. Karena itu, pemerintah daerah mulai menyiapkan berbagai langkah antisipasi, termasuk proses penetapan status kekeringan sebagai dasar pelaksanaan program penanganan apabila diperlukan.
2: Dan untuk menghadapi kekeringan ini, hebat-hebatlah dalam penggunaan air bersih. Ya, kenapa? Karena otomatis kebutuhan air bersih kita kan selamanya kita butuh air bersih. Takutnya sampai terjadi kelangkaan sumber.
1: Di tengah ancaman tersebut, kata Hozin, kesadaran masyarakat untuk menggunakan air secara bijak menjadi sangat penting. Menghemat penggunaan air, menjaga sumber-sumber air, serta meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan merupakan langkah sederhana yang dapat dilakukan bersama. Hari Lingkungan Hidup Sedunia menjadi momentum untuk memperkuat komitmen menjaga keberlanjutan sumber daya air agar tetap tersedia bagi kebutuhan masyarakat saat ini maupun generasi mendatang. Dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.

0: Mendingan informasi selanjutnya untuk di Kentongan sore hari ini, Dinas Perkim dan Lingkungan Hidup Jember menegaskan TPA Pakusari tidak ditutup total, melainkan menerapkan pembatasan pembuangan sampah sesuai kebijakan pengelolaan sampah nasional. Laporan selengkapnya disampaikan Gea Deborah.
1: Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Pemkab Jember membantah menutup total TPA Pakusari, namun melakukan pembatasan ketat pembuangan sampah organik ke TPA. Sesuai arahan Kementerian Lingkungan Hidup melalui kebijakan penghentian open dumping seluruh TPA di Indonesia paling lambat 1 Agustus mendatang. Merebaknya isu tentang penutupan total TPA Pakusari hingga menyebabkan tumpukan sampah di sejumlah titik dibantah Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Pemkab Jember. Dinas Perkim LH menegaskan keberadaan sampah di sejumlah titik yang tidak terangkut oleh truk sampah disebabkan adanya pembatasan ketat pembuangan sampah organik ke TPA. Pembatasan pembuangan sampah ke TPA dilakukan untuk menindaklanjuti arahan Kementerian Lingkungan Hidup yang mengeluarkan kebijakan penghentian open dumping seluruh TPA di Indonesia per 1 Agustus 2026. Kebijakan penghentian open dumping atau praktik pembuangan sampah terbuka adalah untuk menerapkan konsep pengelolaan sampah di hulu, sehingga sampah yang diangkut ke TPA adalah sampah residu. Neni Soeharno Putri, Kabid Kebersihan Dinas Perkim LH Jember, menyampaikan untuk mengurangi volume sampah Dinas Perkim LH Pemkab Jember melalui surat edaran Bupati telah mengeluarkan kebijakan pengelolaan sampah mandiri oleh pelaku usaha dan masyarakat.
2: Kemudian open dumping di 1 Agustus tahun 2026, karena itu merupakan arahan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Maksudnya pembatasan atau penghentian open dumping yaitu adalah konsep lama, hanya kita angkut, kemudian kita tumpuk di TPA Pakusari. Nah, ini sudah tidak diperbolehkan. Keinginan dari Kementerian Lingkungan Hidup, kita tetap harus mengolah sampah dari hulu sebelum dibuang ke TPA Pakusari. Jadi yang ada di TPA Pakusari nanti harapannya hanya sampah residu. Konsepnya yang jangka pendek, kita kan kemarin sudah ada SE dari Bupati bahwa ada pengolahan sampah mandiri oleh pelaku usaha. Jadi semua pelaku usaha wajib hukumnya mengolah sampah dari hulunya.
1: Gea Deborah, RRI Jember, melaporkan.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut program makan bergizi gratis atau MBG penyebab defisit dan membebani APBN. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari termhackhoax.id, tidak ditemukan informasi atau pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Setelah memasukkan kata kunci anggaran untuk MBG ke mesin pencari Google, penelusuran teratas mengarah ke artikel antaranews.com berjudul Menkeu Anggaran Alutsista hingga MBG Tidak Ganggu Struktur ABBN. Purbaya justru menegaskan bahwa seluruh program pemerintah termasuk MBG telah diperhitungkan secara matang agar tidak mengganggu struktur APBN dan tetap menjaga defisit di bawah 3% dari produk domestik bruto atau PDB.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.com.

0: Bel, presentasi kamu tadi keren banget. Itu poin yang bikin klien kita akhirnya mau kerjasama dengan kita.
1: Terima kasih ya Mas Andi. Padahal saya pikir Mas Andi yang bakal ambil alih bagian itu seperti biasanya.
0: Tadinya saya maunya gitu. Tapi mereka juga perlu tahu kalau tim ini punya otak sehebat kamu, Bel.
1: Tapi saya kan masih belajar, Mas. Kalau saya salah tadi, Mas Andi juga kan yang kena dampaknya.
0: Bel, saya memberi kamu kesempatan itu karena saya percaya kamu bisa. Kalau tidak diberi kesempatan, kamu gak akan bisa berkembang, kan? Pemimpin yang baik itu bukan yang paling terang lampunya, tapi yang bisa memastikan semua orang di timnya punya lampu yang menyala bersama. Besok presentasi berikutnya, kamu yang pimpin dari awal sampai akhir ya, Bel.
1: Siap, Mas Andi.
0: Cahaya kita tidak akan meredup hanya karena kita menyalakan lilin orang lain. Justru, dunia jadi jauh lebih terang saat kita berbagi kesempatan yang lain untuk bersinar.

Kamu pasti lelah ya, ditanya terus. Hubungan ini mau dibawa kemana sih? Kita tuh sebenarnya gimana sih? Mau sampai kapan kayak gini terus? Sudah, tenang. Bilang sama dia. Hey, tunggu dulu.

Pendengar, Anda masih di Surabaya sore ini barengan sama Celia Cahyani ya, sampai nanti jam 8 malam. Dan selain ini, sebelum informasi berlanjut tentunya pendengar ya, kita update untuk cuaca di kota Surabaya bagaimana, di luar kota Surabaya apakah sudah tanda-tanda turun hujan kembali. Sepertinya beberapa hari ini cuacanya ini ya pendengar ya, panas ya, dan tidak terjadi hujan kalau di kota Surabaya. Tapi diperkirakan oleh BMKG dari siang sore sampai dengan malam dicerah dan berpeluang terjadi kabut dan juga asap pendengar ya. Dan suhu udara itu berkisar 12 sampai 35, lalu kelembapan udara 49 sampai 100%. Itu yang kita waspadai ya untuk sore hari ini. Dan mengingatkan juga untuk pendengar ya, menjaga kesehatan dengan banyak minum air putih yang pastinya untuk mencegah dehidrasi ya, serta gunakan masker untuk masyarakat yang kerja ataupun berkegiatan di luar ruangan saat berdebu juga, dan penggunaan sunscreen ya saat beraktivitas di luar ruangan.

pendengar, kita hadirkan untuk renungan agama Islam pada sore hari ini ya, terkait dengan 8 pintu surga.

diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari emas. Calon penghuninya dijelaskan dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 11. Orang yang mendapatkan surga Firdaus itu diantaranya adalah orang yang memelihara amanah yang telah dibebankan kepada dia termasuk janjinya. Kedua, orang yang memelihara sholat, orang yang berpaling dari pekerjaan yang sia-sia. Berikutnya adalah orang yang menjaga farjinya kecuali kepada istri-istri mereka. Inilah ciri 4 orang manusia yang mendapatkan surga tertinggi, yaitu surga Firdaus. Yang kedua, surga Aden. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari intan yang putih. Calon penghuninya adalah orang yang bersabar mencari ridha Allah, mendirikan sholat, menafkahkan rizkinya yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Jadi kalau ada orang berbuat jahat kepada kita, betapapun dia jahat, kita balas dengan kebaikan. Seperti hal tersebut tertera dalam surat Ar-Ra'd ayat 22 hingga 24. Juga orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh. Quran surah Maryam ayat 60 sampai dengan 61. Salah satu calon penghuni surga Aden adalah orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Surat Sad ayat 49 sampai dengan 50. Ketiga, surga Naim diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perak yang putih. Calon penghuni surga Naim ialah orang yang beriman dan beramal soleh. Luqman ayat 8. Orang yang bertakwa. Surah Al-Qalam ayat 34. Surga berikutnya yang keempat adalah surga Jannatu Ma'wa. Allah ciptakan dari zamrud yang hijau. Calon penghuni surga Ma'wa ialah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. An-Najm ayat 15. Berikutnya, orang yang benar-benar beriman dan beramal soleh. Quran surat As-Sajdah ayat 19. Kemudian orang-orang yang takut kepada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menahan diri dari hawa nafsu yang buruk. An-Naziat ayat 40 sampai 41. Surga berikutnya, yang kelima, adalah surga Darussalam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari yakut yang merah. Calon penghuni surga Darussalam sebagaimana yang diterangkan dalam surat Al-An'am ayat 127. Tempatnya itu adalah orang-orang yang kuat iman dan Islamnya. Orang-orang yang memperhatikan ayat-ayat Al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam adalah surga Darul Muqamah, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari permata yang putih. Calon penghuni surganya ialah orang-orang yang kebaikannya amat banyak dan jarang berbuat kesalahan. Ketujuh, surga Al-Maqamul Amin, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari emas. Calon penghuninya ialah orang-orang yang keimanannya telah mencapai tingkatan muttaqin, yakni orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Surga yang kedelapan adalah surga khuldi, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari marjan yang merah dan kuning. Calon penghuninya ialah orang-orang yang taat menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Semoga kita mendapatkan surga entah yang mana, ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ataupun ke-8. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu golongan manusia yang diberikan kemudahan dalam melakukan amal dan ketaatan kepada Allah Ta'ala, dimudahkan untuk memasuki pintu-pintu surganya yang ada, sehingga kita diberikan rahmat untuk bisa masuk ke dalam surganya, dan terutama bisa dipanggil dari salah satu pintu surga yang di mana saja yang kita inginkan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: القائمه والصلاه القائمه ات محمدا الوسيله والفضيله وابعث مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. يا الله, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

0: Oke, rapat kita mulai. Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
1: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
0: RRI Digital? Lewat radio kantor?
1: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI daerah.
0: Oke, coba saya lihat. Tunjukkan ke saya aplikasinya.
1: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak, aplikasi RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ah, suaranya jernih juga ya. Praktis juga, bisa didengarkan sambil kerja nih.
1: Iya, Pak, betul. Dan informasi tetap jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
0: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update terus tanpa harus berhenti bekerja ya.
1: Betul, Pak. Dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap didengar.
0: Butuh informasi yang cepat dan terpercaya? Dengarkan berita, dialog, dan siaran RRI kapan saja lewat RRI Digital. Satu aplikasi untuk update tentang Indonesia.

Pendengar, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib ya bagi yang menjalankan. Dan untuk pendengar yang saat ini lagi di jalan atau perjalanan pulang kerja, bagaimana trafik lalu lintas di kota Surabaya? Boleh update-nya di WA-nya Pro 1 ya di 081-33-14-992 pendengar ya. Untuk sore hari ini, melihat kalau cuaca cerah ya, cerahnya adalah cerah sore hari menjelang malam pendengar ya. Ini yang terjadi di Jalan Pemuda dan sekitarnya. Nanti kalau pendengar ingin update, saya tungguin ya sampai jam 19 ya untuk update traffic lalu lintas bagaimana menjelang weekend nih pendengar ya. Untuk update-nya silakan di WA-nya Pro 1 di 081 33 14 992.

Pendengar, untuk informasi di sore hari ini ya, kalau kita melihat bahwa banyak berita-berita atau sosial media yang saat ini tuh gampang banget untuk di-update pendengar ya. Dan ini juga menjadi para orang tua itu harus tetap waspada terkait hal tersebut ya. Apalagi bahwa tadi kita sempat bahas ya di sore hari kalau algoritma dari orang tua itu ya di handphone kita masing para orang tua itu juga bisa berdampak ke anak-anak. Apalagi yang handphonenya mainnya dengan HP-nya orang tua. Nah, itu juga kita tidak bisa membatasi bagaimana penggunaan gadget ya. Yang paling betul adalah kita memberikan ruang, tetapi juga perlu dengan kebatasan seperti tadi ada penggunaan jam-jam tertentu ataupun juga penggunaan handphone yang memang sesuai dengan umurnya ataupun juga pembatasan yang ada di Google ataupun di Play Store. Pendengar, itu ada program-program juga yang dibatasi untuk anak-anak yang bisa disetting untuk para orang tua. Nah, itu juga yang lebih baik untuk membatasi hal tersebut ya, karena ada beberapa kejadian yang ada di Surabaya Barat mendengar beberapa salah satu dari sekolah yang juga ada cyberbullying dan lain sebagainya yang akibatnya makan korban. Nah, ini yang kita harus waspadai terkait hal tersebut ya, untuk para orang tua yang punya adik dan lain sebagainya, untuk lebih bijak untuk bersosial media ya. Pendengar, Anda masih bersama Surabaya sore ini tentunya, dan ditemani dengan lagu-lagu pop Indonesia dari lagunya Firgaun, pendengar, Saat Hatiku Bertanya.

0: Oke, kapan kita mulai? Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
1: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
0: RRI Digital? Lewat radio kantor?
1: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI daerah.
0: Oke, coba saya lihat. Tunjukkan ke saya aplikasinya.
1: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak. Aplikasi RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ah, suaranya jernih juga ya. Praktis juga. Bisa didengarkan sambil kerja nih.
1: Iya, Pak, betul. Dan informasi tetap jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
0: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update terus tanpa harus berhenti bekerja ya.
1: Betul, Pak. Dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap didengar.
0: Butuh informasi yang cepat dan terpercaya? Dengarkan berita, dialog, dan siaran RRI kapan saja lewat RRI Digital. Satu aplikasi untuk update tentang Indonesia.

Ditemui lagunya pop Indonesia dari Audi ya, lama-lama aku bosan, tapi tidak boleh bosan dengerin Pro 1 pendengar ya. Nah, kita membahas yang sempat viral kemarin pendengar terkait travel umroh dan juga haji yang di sosial media kita tahu banyak ya, hampir sekitar miliaran ya yang akhirnya tidak jadi berangkat di bulan Juni ini pendengar ya. Nah, kasus yang telah terjadi ya, marak terjadi di Indonesia, yaitu dugaan penipuan ya yang sampai 12,14 miliar oleh salah satu grup travel yaitu Hanania Group ya, yang dimana kini juga mengungkapkan bahwa dana dari jemaah tersebut digunakan untuk kepentingan yang lainnya. Nah, ini untuk para pendengar Pro 1 ya yang ingin berangkat ataupun juga menunaikan ibadah haji dan umroh ya, yang bingung untuk memilih travel seperti apa sih yang harus kita ketahui benar atau tidaknya, karena travel tersebut diduga menawarkan paket-paket murah ya yang saat ini yang lagi dibahas dengan harga bervariasi ya, mulai dari sosial media hingga akhirnya sejumlah jemaah gagal berangkat. Nah, tipsnya pendengar ya, hindari penipuan travel haji dan umroh itu bisa terhindar dari kasus yang serupa, pendengar mengetahui lebih dahulu bentuk-bentuk kedoknya. Nah, ini ada beberapa tips yang bisa kita hindari pendengar ya, terkait penipuan travel haji dan umroh. Nanti kita akan bahas pendengar ya, apa aja yang perlu kita ketahui supaya tidak seperti korban-korban yang sudah terjadi ya, ataupun juga kita lebih bijak juga, lebih baca, selektif lagi, karena haji dan umroh ini biayanya tidak murah ya, banyak yang kita kumpulkan dari tahun per tahun ya, nabung dan lain sebagainya, dan supaya kita berangkatnya dengan berniat untuk beribadah pastinya juga harus memilih travel yang terpercaya. Sambil kita nanti bahas tersebut pendengar, yang mau mungkin punya pengalaman sharing travel umroh ya, bisa di WA aja ya di 081 33 14 9 92.

0: Tadi saat rapat, pendapat kita beda-beda, tapi semua bisa disampaikan tanpa saling memotong.
1: Itu penting. Menghargai pendapat orang lain membuat diskusi lebih sehat.
0: Kadang kita merasa pendapat sendiri yang paling benar.
1: Padahal dengan mendengarkan orang lain, kita bisa melihat sudut pandang baru dan menemukan solusi lebih baik.
0: Benar, perbedaan pendapat itu wajar. Yang penting tetap saling menghormati.
1: Berpendapat dengan bijak, menghargai dengan tulus. Kita Indonesia.

0: punya keluhan soal pelayanan publik seperti jalan rusak, listrik biarpet, air PDAM yang kurang lancar atau masalah pada pelayanan rumah sakit?
1: Jangan dipendam sendiri, sampaikan problem Anda lewat program Halo RRI.
0: Halo RRI, siap menerima apapun problem yang Anda alami. Meneruskan info kepada pihak yang berwenang agar mendapatkan solusi yang terbaik.
1: Ingat ya, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik yang Anda alami dan dapatkan solusinya di program Halo RRI.
0: Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat.
1: Hanya di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.
0: Hubungi kami langsung di nomor telepon 031-534-5474
1: atau via WhatsApp di 081-33-14-992. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Mendengar kita membahas terkait travel, yang umroh dan haji ya. Dan yang pertama yang perlu kita pastikan adalah pendengar ya, yaitu memastikan legalitas dan kredibilitas agen travel tersebut. Nah, salah satu langkah utama yang perlu dilakukan untuk pendengar yang ingin mulai saat ini tahun ini, ingin tahu travel yang bagus seperti apa, nah itu ya harus memastikan bahwa agen travel yang akan dipilih itu memiliki legalitas resmi ya sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umroh. Hal ini juga dapat dilakukan dengan memeriksa izin resminya melalui situs Satu Haji, pendengar, yang merupakan sistem aplikasi terpadu untuk umroh dan haji yang dikelola oleh Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia. Nah, calon jamaah bisa melihat bagaimana transparan status izin, nomor surat keputusan, akreditasi, serta juga masa berlaku dari suatu travel umroh ya. Itu poin yang pertama, pendengar. Bisa dilakukan, bisa mulai pengecekan dengan situs Satu Haji, pendengar ya, yang ternyata itu juga sudah bekerja sama dan tentunya dikelola oleh Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia. Lalu melihat reputasi, ulasan dari agen travel itu juga sangat penting, pendengar ya. Karena reputasi dari agen travel itu juga merupakan indikasi penting bagi calon jemaah untuk menilai kualitas dan kredibilitas dari layanan yang diberikan. Nah, menelusuri testimoni, ulasan semuanya dari Google dan lain sebagainya, itu langkah yang tidak boleh diabaikan. Tahu ketika satu travel yang memang saat ini yang kita bahas ini ya, pendengar ya, memang bagus, banyak menginfluencer, banyak influencer yang terlibat, lalu juga memberikan tayangan-tayangan bagaimana pelayanannya dan lain sebagainya. Nah, ini juga bentuk yang mungkin kita juga bingung ya, kan reviewnya bagus dan lain sebagainya, tetapi terjadi hal yang seperti itu. Nah, untuk mengantisipasi lagi, pendengar ya, itu harus menilai reputasi dan ulasan agen travel. Nah, rekomendasi dari keluarga itu penting, pendengar ya, atau kerabat yang telah memiliki pengalaman yang bagus dengan travel-travel dan umroh itu, dan menunaikan ibadah haji atau umroh juga menjadi acuan yang dapat dipercaya, karena rekomendasi langsung dari orang yang dikenal itu tentu memberikan keyakinan yang lebih karena berasal dari sumber yang sudah teruji, pendengar ya. Lalu juga ada perjanjian kontrak yang harus diperiksa dengan teliti, yang pastinya pendengar mengatur bagaimana pengembalian dana ketika refund, lalu cakupan asuransinya, lalu juga memberi perlindungan terhadap pembatalan dan kerugian yang mungkin terjadi. Pembayaran disarankan agar dilakukan melalui rekening resmi, itu juga penting, pendengar ya. Seluruh bukti pembayaran dan dokumen yang berkaitan dengan haji dan umroh itu harus disimpan dengan baik. Dokumennya juga menjadi bukti yang diperlukan jika terjadi sengketa atau pelanggaran kontrak oleh penyelenggara travel. Nah, untuk calon jemaah haji juga dianjurkan untuk memeriksa daftar travel yang bermasalah yang biasanya dirilis oleh Kemenats ya, dari Kementerian Haji dan Umroh. Itu juga bisa dilihat, pendengar ya, memeriksa daftarnya karena menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya, resiko besar saat penggunaan jasa travel yang tidak aman ya. Jadi langkah pertama yang perlu dilakukan adalah, pendengar, buka aplikasi Satu Haji, bisa melihat dari situ, lalu banyak yang sudah bekerja sama atau dikelola oleh Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia. Nah, di situ pendengar bisa mulai untuk memilah bagaimana travel-travel yang memang sudah terpercaya dan sudah bisa dianggap goals ya dari pandangan oleh masyarakat, atau yang sudah menurut pendengar yakin, nah itu boleh dipilih untuk menjadi travel agent bagi perjalanan umroh dan haji.

Tahukah kamu istilah kuda hitam untuk menggambarkan tim yang juara padahal tidak diunggulkan ternyata bukan datang dari dunia olahraga, melainkan dari sebuah novel abad ke-19. Istilah Dark Horse pertama kali dipopulerkan oleh Benjamin Disraeli, seorang novelis yang kemudian menjadi Perdana Menteri Inggris. Dalam novelnya yang berjudul The Young Duke tahun 1831, dia menceritakan sebuah balapan kuda. Diceritakan ada seorang kuda hitam yang sama sekali tidak dikenal dan tidak masuk dalam hitungan taruhan. Tapi secara mengejutkan, kuda ini melesat melewati kuda favorit di garis finish. Sejak saat itu, Dark Horse resmi jadi istilah untuk pemenang yang muncul tidak terduga. Awalnya istilah ini hanya dipakai di pacuan kuda. Namun, di tahun 1844, istilah ini lompat ke dunia politik Amerika Serikat. Saat itu, James K. Polk secara mengejutkan memenangkan nominasi presiden dari Partai Demokrat padahal namanya hampir tidak pernah disebut sebelumnya. Sekarang, istilah kuda hitam mulai dipakai untuk apa saja. Mulai dari tim sepak bola papan bawah yang masuk final, sampai teman kelasmu yang pendiam tapi tiba-tiba jadi lulusan terbaik. Mereka semua adalah kuda hitam. Jadi, buat kamu yang merasa sering diremehkan atau tidak dianggap, jangan berkecil hati. Bisa jadi, kamu memang sedang menyiapkan kejutan besar ala si kuda hitam.

Mendingan masih dengan pembahasan kita terkait travel, haji dan umroh ya. Dan ini dari Tuban dengan Bapak siapa ya pendengar ya? Kita coba lihat dulu ya. Oh, Pak Setiawan. Oke, Pak Setiawan, selamat sore. Masalah travel haji umroh, cek Panglima Ekspres Surabaya, Pak Setiawan. Oh iya, mungkin ya. Cuaca di Tuban baik. Oke, terima kasih Pak Setiawan untuk informasinya. Dan untuk pendengar, itu tadi ya, beberapa yang perlu dicek untuk memastikan bahwa travel dan umrohnya itu travel umroh dan haji itu terpercaya ya. Lalu juga ada memeriksa dokumen dan rincian biaya secara teliti pendengar ya, sebelum menyetujui terkait paket-paket umroh yang sudah dipilih. Jemaah harus mendapatkan rincian biaya secara terperinci. Nah, hal itu juga mencakup yang namanya visa, lalu juga tiket pesawat, akomodasi hotel, konsumsi selama perjalanan, dan juga serta transportasi lokal untuk di sana. Nah, semua rinciannya harus disertai dengan bukti reservasi ya, dari hotel, jadwal keberangkatan yang jelas, lalu juga transparansi dalam hal dokumen pendukung yang penting ya pendengar ya, untuk menghindari biaya tersembunyi atau perubahan harga yang tidak masuk akal ya. Itu juga harus dipastikan pendengar ya. Lalu yang selanjutnya adalah memilih paket dan layanan yang profesional. Nah, untuk calon jemaah harus memastikan bahwa travel yang dipilih itu menyediakan layanan yang profesional dan sesuai standar. Salah satunya adalah sebagai indikator profesional travel adalah keberadaan pembimbing ibadah yang bersertifikat pendengar ya. Dan pembimbing ibadah yang dimiliki ini harus punya kompetensi dan sertifikasi yang resmi ya, yang membimbing nanti pada saat umroh maupun juga haji pendengar ya. Ini membantu untuk kelancaran ibadah selama di tanah suci. Selain itu juga pendengar harus akomodasi yang ditawarkan itu harus layak ya, dan sesuai dengan standar kenyamanan yang wajar. Lalu juga serta keberangkatan yang pastinya disusun dengan secara transparan, kejelasan jadwal, lalu juga pentingnya untuk menghindari penundaan keberangkatan yang mungkin bisa merugikan jemaah itu ya. Itu yang tidak boleh mendengar ya. Sebelum memilih paket travel juga disarankan untuk membandingkan beberapa paket dari beberapa agen travel pendengar ya. Ini perbandingan ini untuk membantu jemaah mendapatkan keuntungan terbaik dari berbagai pelayanan maupun juga fasilitas yang akan didapatkan ya. Itu yang paling penting pendengar ya, memilih paket dan juga layanan yang profesional untuk mendapat kenyamanan yang pastinya ya. Itu yang kita harus ketahui pendengar ya. Dan untuk selanjutnya, langkah melapor penipuan atau pelanggaran travel ketika mengalami atau menemukan indikasi penipuan atau pelanggaran oleh agen travel umroh maupun haji, pentingnya untuk melapor ke pihak yang berwenang ya. Dan itu harus membutuhkan tindakan yang cepat pendengar ya. Karena dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia juga menyediakan kanal resmi pengaduan yang bisa diakses oleh masyarakat. Itu ya, buat pelajaran kita bersama terkait informasi berita yang cukup mengkagetkan ya, bahwa travel ini juga besar pendengar. Banyak artis-artis ataupun juga influencer yang menggunakan travel tersebut ya. Tetapi ternyata ada hal-hal yang tidak perlu dilakukan, akhirnya dilakukan, akhirnya merugikan banyak orang ya. Terima kasih untuk Anda yang masih stay tune ya di Pro 1 RRI Surabaya.

Pendengar, sebelum kita lanjutkan untuk informasi untuk Anda, kita akan kumandangkan azan Isya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: Wassalatil qa'imah ati Muhammadan il wasilata wal fadilah wab'atsu maqaman mahmudan alladhi wa'atta innaka la tuhliful mi'at. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat Isya. Semoga amalia kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

0: Oke, rapat kita mulai. Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
1: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
0: RRI Digital? Lewat radio kantor?
1: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI daerah.
0: Oke, coba saya lihat. Tunjukkan ke saya aplikasinya.
1: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak, aplikasi RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ah, suaranya jernih juga ya. Praktis juga. Bisa didengarkan sambil kerja nih.
1: Iya, Pak, betul. Dan informasi tetap jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
0: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update terus tanpa harus berhenti bekerja ya.
1: Betul, Pak. Dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap didengar.
0: Butuh informasi yang cepat dan terpercaya? Dengarkan berita, dialog, dan siaran RRI kapan saja lewat RRI Digital. Satu aplikasi untuk update tentang Indonesia.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Itu tadi informasi terkait travel ya, supaya kita bisa paham dan memahami travel yang harus kita perhatikan apa aja dan sebelum berangkat supaya tidak ada kesalahan lagi ya. Dan tentunya selain ini pendengar, kita akan hadirkan untuk informasi dari Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Anda bisa terus stay tune pendengar ya di Pro 1 RRI Surabaya.

ada tim yang datang ke Piala Dunia sebagai penantang. Ada juga yang datang membawa sejarah panjang. Di antara 48 negara peserta Piala Dunia FIFA 2026, satu nama ini masih menjadi langganan terbesar sepanjang sejarah, yaitu Brasil. Hebatnya lagi, Brasil bukan cuma sering tampil, mereka menjadi satu-satunya negara yang selalu lolos di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar tahun 1930. Artinya, selama ada Piala Dunia, Brasil selalu ada. Dari generasi ke generasi, negeri Samba ini gak pernah kehabisan pemain berbakat. Mulai dari Pele, Ronaldinho, sampai Neymar. Belum lagi koleksi 5 trofi juara dunia yang masih menjadi rekor sampai sekarang. Makanya, setiap Brasil bermain di Piala Dunia, atmosfernya selalu berbeda. Ada ekspektasi besar, ada permainan indah, dan ada sejarah panjang yang ikut dibawa ke lapangan. Dan di Piala Dunia 2026 nanti, Brasil kembali datang bukan sekedar untuk meramaikan pertandingan, tapi untuk menjaga nama besarnya di panggung sepak bola dunia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ya, kenapa kemudian kita cukup prihatin karena dalam 2 hari ini ada 2 kejadian yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi.
2: Ini realisasi APBN sampai dengan mulai Mei 2026 ini terus menunjukkan tren positif. Pajaknya naik, ininya naik, defisitnya terjaga. Jadi kondisi fiskal amat baik.
0: Istana Kepresidenan prihatin atas kasus korupsi yang menjerat anggota Kabinet Merah Putih. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN mengalami defisit pada mulai bulan Mei 2026. Amerika Serikat mengizinkan kapal pendukung bantuan kemanusiaan melalui Selat Hormuz. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Istana Kepresidenan menyatakan prihatin yang mendalam atas kasus korupsi yang menjerat anggota Kabinet Merah Putih selama 2 hari berturut-turut. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu yang harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi.
3: Kami sebagai kuasa hukum dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan.
4: Istana Kepresidenan melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan keprihatinannya atas kasus dugaan korupsi yang menjerat Kabinet Merah Putih KMP selama 2 hari berturut-turut. Pejabat negara yang terjerat kasus, yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Dadan Hindayana, dan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmi Karim. Menteri Prasetyo mengatakan, Presiden Prabowo Subianto sering mengingatkan para pejabat perang terhadap korupsi terus disampaikan oleh kepala negara. Hal itu disampaikan Prasetyo Hadi kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi. Dan di dalam berbagai kesempatan beliau selalu menyampaikan bahwa mari kita semua menyadari hal tersebut, membenahi institusi kita masing-masing, diri kita masing-masing. Itulah yang makna selama ini beliau selalu mengingatkan kepada kita semua. Artinya kenapa kemudian kita cukup prihatin karena dalam 2 hari ini ada 2 kejadian yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi.
4: Sementara itu, Sahala Siahan, kuasa hukum dari Silmi, mempertimbangkan untuk mengajukan pra-peradilan atas kasus tersangka yang menjerat kliennya. Selain itu, Sahala mengatakan Silmi tidak pernah sekalipun dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, namun langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.
3: Kami sebagai kuasa hukum, dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan, sepanjang itu sesuai dengan aturan di dalam KUHAP itu sendiri.
5: Untuk ketemu Pak Silminya juga, Pak?
3: Belum.
5: Pak, kemarin kan KPK katanya bilang mencari-cari Pak Silminya.
4: Seperti diketahui, Kejaksaan Agung menetapkan Dadan dan mantan Wakil Kepala BGN, Ladowik Pusung dan Sony Sanjaya, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi jual-beli SPPG atau Dapur MBG. Adapun KPK menangani kasus atas dugaan pemerasan dan gratifikasi dengan 8 orang sebagai tersangka, satu diantaranya adalah Silmi. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN mengalami defisit sebesar Rp180,4 triliun pada bulan Mei 2026, di mana defisit kembali melebar setelah mengalami penurunan pada bulan April kemarin 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini menyampaikan laporan bulanan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN hingga bulan Mei 2026. Pendapatan negara tercatat Rp1.185 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp1.365,4 triliun. Sehingga pada bulan Mei 2026, defisit anggaran sebesar Rp180,4 triliun atau 0,7% dari produk domestik bruto PDB. Defisit anggaran bulan Mei meningkat dibandingkan defisit bulan April yang tercatat sebesar Rp164,4 triliun atau 0,64% dari PDB. Namun, keseimbangan primer pada bulan Mei, surplusnya meningkat menjadi Rp58,6 triliun dibandingkan bulan April yang surplusnya hanya sebesar Rp28 triliun. Dengan perkembangan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan, meski mengalami defisit, kondisi fiskal masih terjaga.
2: Ini realisasi APBN sampai dengan bulan Mei 2026 ini terus menunjukkan tren positif. Pajaknya naik, ininya naik, defisitnya terjaga. Sampai dengan Mei defisitnya 0,7. 5 bulan pertama tahun ini 0,7. Jadi kondisi fiskal amat baik. Keseimbangan primernya sekarang 58,6 triliun sudah positif lagi. Artinya anggaran kita sekarang lebih berkesinambungan dibanding bulan-bulan sebelumnya.
6: Pendapatan negara penopang utamanya adalah penerimaan perpajakan yang berasal dari penerimaan pajak serta penerimaan kepabeanan dan cukai. Hingga Mei 2026, penerimaan pajak tercatat sebesar Rp834,4 triliun, tumbuh 22,1% secara tahunan. Sedangkan penerimaan dari kepabeanan dan cukai sebesar Rp123,8 triliun. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan akan terus berupaya yang meningkatkan penerimaan pajak dengan memperbaiki tata kelola pajak melalui korteks.
7: Nah, kalau strategi di dalam penguatan tata kelola, korteks jadi andalan. Dalam waktu dekat juga cara bekerja di Direktorat Jenderal Pajak akan semakin pasti, transparan, accountable dengan apa? Dengan kertas kerja elektronik yang integrated dari semua fungsi, dari mulai AR ngawasin, dari mulai pemeriksa mengaudit, dari mulai setelah ada keberatan banding misalnya, semua kertas kerjanya akan ada di korteks.
6: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan APBN akan terus dioptimalkan sebagai peredam syok guna melindungi masyarakat dan penggerak perekonomian. Pemerintah menurutnya akan menjaga penggunaan APBN secara sehat, prudent, adaptif, dan kredibel untuk menjaga stabilitas dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansah Nur menegaskan pemerintah berkomitmen untuk memastikan pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia. Pradipta Rahadi menyampaikan laporannya.
8: Saya ada pantun satu lagi.
9: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menghadiri acara forum grup diskusi Bapak bertema menata ulang kebijakan honorer, guru honorer pasca surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026 menuju pendidikan yang adil, bermutu, bermartabat, dan berkelanjutan di auditorium gedung penunjang siaran SLN RRI pada hari ini. Dalam kesempatan itu tampak hadir perwakilan dari para guru, perwakilan anggota DPR Komisi 10 dan juga pemerhati tenaga pendidik dan berbagai kalangan. Dalam sambutannya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menegaskan pemerintah berkomitmen keras untuk pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan status hukum yang jelas. Menurut Afriansyah, ini menjadi kejelasan dari transisi regulasi yang dilakukan pemerintah untuk kepastian nasib kesejahteraan para guru dan tenaga pendidik di Indonesia.
8: Secerca harapan komitmen nyata pemerintah, transisi regulasi yang kita buat bukan jalan buntu, melainkan gerbang menuju kepastian. Pemerintah berkomitmen penuh hak atas upah layak, jaminan hari tua, dan status hukum yang jelas bukan lagi sekadar mimpi atau impian saja, melainkan kewajiban konstitusi yang sedang kita wujudkan. Kita sedang menjalankan atau kita sedang melangkah menuju era baru, di mana profesi guru tidak hanya dihormati sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, tapi dihargai lewat kesejahteraan nyata yang manusiawi. Ketika guru sejahtera, kualitas pendidikan melejit dan masa depan bangsa akan jauh lebih hebat lagi.
9: Adapun dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Nur Purnama Sidi mengatakan masalah guru honorer dikarenakan masih tidak mampunya penyelenggara negara dalam menafsirkan pasal dalam undang-undang yang berakibat pada membiarkan profesi guru menjadi profesi yang dimoratorium.
10: Sampai tahun 2020, guru itu termasuk yang dimoratorium. Padahal data di Bappenas, minimal per tahun ada guru yang pensiun rata-rata 26 sampai 27 ribu per tahun. Kalau datanya kalau adjustment agak progresif lagi, antara 75 sampai 100 ribu per tahun. Dan kita membiarkan selama 10 tahun anak-anak kita dididik oleh orang yang direkomendasi menjadi guru oleh ibunya yang jadi guru di sekolah tersebut atau menjadi kepala sekolah di sekolah tersebut tanpa kompetensi.
9: Dalam kesempatan tersebut, Formas menyatakan kebijakan pengaturan guru honorer merupakan langkah positif untuk mencegah pemberhentian sepihak guru honorer dan menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar. Pemerintah pun diminta untuk menyusun peta jalan yang lebih komprehensif dan permanen terkait penyelesaian persoalan guru honorer. Dari Jakarta, Pradip Tarahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awal info haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
12: Ya Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan pasca puncak haji Armusna atau Arafah, Musdalifah dan Mina, banyak jemaah haji Indonesia dan jemaah haji dunia yang melakukan tawaf sunnah di Masjidil Haram. Pantauan RRI sejak pagi tadi hingga setelah sholat Jumat, lebih dari 500 ribu jemaah haji dunia dan jemaah haji Indonesia berada di Masjidil Haram. Sebelum Jumatan dan setelah Jumatan, para jemaah haji tersebut ada yang melakukan tawaf sunnah, baik yang berada di pelataran Ka'bah maupun yang berada di lantai 2 dan lantai 3 Masjidil Haram. Dan jemaah haji tersebut tampak khusyuk dalam berdoa dan bermunajat kepada Allah di depan Ka'bah. Selain itu, mereka juga mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali ketika melakukan tawaf. Sementara itu, pendengar, bus selawat yang mengantarkan jemaah haji Indonesia di Masjidil Haram baru beroperasi pukul 14 waktu Arab Saudi. Setelah sebelumnya, sejak pukul 6 pagi waktu Arab Saudi, bus selawat berhenti beroperasi sementara mengantarkan jemaah haji Indonesia dari hotel ke Masjidil Haram maupun sebaliknya. Terpantau juga jemaah haji Indonesia yang menuju hotel mereka sebelum jam 2 waktu Arab Saudi, banyak yang berjalan menuju terminal bus selawat baik di Sip Amir, Aizat maupun terminal bus lawat di Jabal Ka'bah. Ketika cuaca cukup terik, terlihat sejumlah jemaah haji memakai alat pelindung diri atau APD seperti payung dan kering pelindung diri dari sinar matahari. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita bergeser ke tanah air atau beralih ke dalam negeri, di mana 3 kloter jemaah haji asal Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta usai 1 bulan penuh melaksanakan ibadah haji di Arab Saudi. Informasi selengkapnya dilaporkan langsung rekan kami, Sadatu Darain, dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ain.
13: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat kabar bila hari ini sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah asal Jawa Barat yang tergabung dalam Debarkasi Jakarta Bekasi, mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5222. Disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta, Debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 06.30 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines SP5224. Kemudian jemaah haji asal Banten sebanyak 389 jiwa akan mendarat pada pukul 20.45 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7605. Salah satu jemaah haji asal Jawa Barat, Mai Sito, mengatakan senang dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan juga dalam keadaan sehat. Dirinya juga sudah merasa kangen dengan keluarga karena telah 40 hari lebih tidak bertemu dengan keluarga.

0: 853 jemaah haji dan mereka kembali ke tanah air secara bertahap mulai dari 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Repo 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Takengon, di mana jemaah haji benar meriah yang tergabung dalam kloter 14 embarkasi Aceh dijadwalkan tiba di tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Laporannya langsung disampaikan Bambang Syahputra. Bambang.
2: Ya, terima kasih. Jemaah haji asal Kabupaten Benar Meriah yang tergabung dalam kloter 14 embarkasi Aceh dijadwalkan kembali ke tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Saat ini seluruh jemaah masih berada di asrama haji sambil menunggu jadwal penerbangan menuju daerah asal. Dijadwalkan jemaah haji kloter 14 Aceh terbang dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 29 Juni 2026 pukul 15 waktu Arab Saudi dan tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh pada pukul 3 waktu Indonesia Barat 30 Juni 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji Kabupaten Benar Meriah Ajahari Ramadan menyampaikan setibanya di Banda Aceh nantinya para jemaah haji Benar Meriah yang berjumlah 273 orang akan menjalani karantina sebelum nantinya melanjutkan perjalanan darat menuju ke Benar Meriah. Secara umum saat ini ungkapnya jemaah haji asal Kabupaten Benar Meriah dalam kondisi yang baik. Petugas katanya terus mengingatkan jemaah agar menjaga kesehatan, mengurangi aktivitas yang tidak terlalu penting, serta mempersiapkan kepulangan dengan tertib. Ia juga menegaskan bahwa fase pemulangan jemaah haji merupakan tahapan penting yang memerlukan kedisiplinan jemaah agar seluruh proses berjalan lancar dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
3: Jemaah haji kita melaksanakan ibadah haji dengan lancar, sukses, dan memperoleh haji yang mabrur. Kemudian setelah pelaksanaan ibadah haji ini, tentu semuanya kita harapkan berkomitmen menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi contoh dan teladan bagi diri, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Ini yang kita harapkan bersama-sama. Semoga kan menjadi haji yang mabrur.
2: Menjelang fase pemulangan, jemaah diimbau untuk menata barang bawaan sejak dini. PTIH mengingatkan agar koper tidak melebihi batas berat yang ditentukan maskapai serta mematuhi aturan pengangkutan air zam-zam guna memperlancar proses keberangkatan dari Arab Saudi. Keluarga jemaah haji Benar Meriah diimbau memantau informasi resmi dari panitia penyelenggara ibadah haji PTIH Embarkasi Aceh serta bersiap menyambut para tamu Allah dengan predikat haji mabrur. Dari Benar Meriah Aceh, Bambang Syahputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengatakan pihaknya telah mengizinkan 36 kapal pendukung bantuan kemanusiaan untuk berlayar melalui Selat Hormuz. Pasukan militer Amerika Serikat telah mengalihkan 127 kapal komersial, menghentikan operasional 6 kapal yang melanggar aturan, dan mengizinkan 36 kapal yang mendukung bantuan kemanusiaan untuk melintas. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia malam ini menghadapi Oman dalam pertandingan FIFA Matchday 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Kita ikuti laporannya langsung bersama dengan Niar Abdul Litiloli. Niar.
1: Terima kasih dan peringkat saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat atau pukul 8 malam ini, Timnas Indonesia akan menjamu Oman pada laga FIFA Matchday atau official international friendly match pada

0: window bulan Juni ini menghadapi Oman yang akan berlangsung pada pukul 20 dan pada bisa kami sampaikan pada saat ini kedua tim baik dia timnas Indonesia maupun timnas Oman ini tengah melakukan official warming up ataupun pemanasan jelang pertandingan. Timnas Indonesia sendiri dalam sesi pemanasan ini mengenakan jersey putih merah putih yaitu atasan atau baju putih dengan celana merah dan kaos kaki putih, sementara dari timnas Oman sendiri mengenakan jersey merah.
1: Halo Niar. Ya, silakan laporan Anda tadi terputus, silakan.
0: Iya, dan sebagaimana yang kami sampaikan saat ini timnas Indonesia maupun timnas Oman tengah melakukan pemanasan ataupun official warming up. Timnas Indonesia dengan jersey putih merah putihnya, sementara timnas Oman dengan jersey merah-merah. Timnas Oman mengambil sisi bagian lapangan selatan untuk pemanasan, sementara di sisi utara diambil oleh timnas Indonesia. Dan pada saat ini bisa kami sampaikan berangsur-angsur para penonton ataupun supporter ini mulai mengisi bangku-bangku yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Ya, memang belum terlalu ramai, namun terus berdatangan. Biasanya seharusnya di jam seperti ini, atau bisa sekitar 30 menit jelang pertandingan, harusnya sudah sekitar kurang lebih dari kesempatan, tapi memang belum separuh atau belum sebagaimana jumlah yang seharusnya di 30 menit jelang pertandingan. Dan bisa jelang pertandingan malam ini baru saja dirilis. Yang akan turun pada malam hari ini, kiper utamanya adalah Emil Audero. Kemudian juga di barisan pertahanan ada Elkan Bagut. Kemudian ada Justin Hubner. Ada Nathan Chuaon. Kemudian ada Rizky Rido. Sebagaimana yang disampaikan akan berlaku atau bertindak sebagai kapten pada malam hari ini. Mengisi posisi dari J.I.J. yang memang sedang tengah cedera. Kemudian juga bergeser ke tengah ada Ivan Yedir dan juga Pelu Pesi akan mengisi lapangan tengah. Kemudian juga di barisan serang atau barisan lini depan ini ada Beckham Putra, kemudian ada Ole Romeni serta Ragnar Oratmangun yang akan mengisi barisan depan atau barisan serangan. Tentu kita akan melihat komposisi yang berbeda dari sebelumnya, bagaimana seorang John Hartman selaku pelatih kepala akan meramu pemain-pemain yang memang seperti baru berpasangan pada malam hari. Pukul 20 waktu Indonesia. Selamat pendengaran.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Pendengar, terima kasih Anda telah mengikuti informasi Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Ini kita akan hadirkan pendengar ya, setelah ini mimbar agama Islam dengan topik bertakwa yang disampaikan oleh Dr. Handes Ki Haji Abdul Wahid Syukur ya. Lalu nanti kita akan hadirkan juga pendengar ya, mengingat di jam 8 nanti ada siaran langsung sepak bola Indonesia pada FIFA Match Day antara Timnas Indonesia dan Timnas Oman. Pendengar, nanti Anda bisa mengikuti ya untuk silang siaran langsung sepak bola ya di Pro 1 RRI Surabaya.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pendengar yang berbahagia di sisi Allah, saya Abdul Wahid Syukur selaku pembina Majelis Ulama Kota Surabaya. Pendengar yang berbahagia di sisi Allah, dalam kesempatan ini saya akan memberikan satu judul atau topik yang gampang kita baca, gampang kita tulis, gampang kita dengarkan. Pendengar yang berbahagia di sisi Allah, yaitu judul yang gampang kita dengar, yaitu dengan istilah takwa. Apa takwa itu? Ada teman yang mengatakan takwa itu tiada lain melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang berbahagia si Allah, itu tidak salah. Tapi ada seorang ulama yang bernama Afif At-Tabaro, dia memberikan definisi takwa tiada lain. Ayat takyal insanu ma yaktab rabbuhu wa ma fihi dararun li nafsihi aw idrarun li nafsihi. Pendengar yang berbahagia insya Allah, takwa itu tiada lain usaha manusia untuk selalu dekat kepada Allah supaya Allah tidak marah. Kenapa Allah marah? Ada yang mengatakan Allah marah itu karena mereka tidak dekat kepada Allah, tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ulama yang bernama Afif At-Tabaro, dia mengatakan takwa itu tiada lain melaksanakan perintah Allah dan melarang dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang berbahagia di sisi Allah, Radio Republik Indonesia Kota Surabaya. Pendengar yang berbahagia di sisi Allah, kenapa mereka harus tidak dekat kepada Allah? Kalau kita tidak dekat kepada Allah, maka iman kita tidak mantap. Pendengar yang berbahagia di sisi Allah, kemudian berikutnya, apa hakikat orang itu bertakwa? Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 177, itu ada 15 macam hakikat atau kenyataan orang yang beriman, orang yang bertakwa. Pendengar yang berbahagia di sisi Allah, di sana di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 177 ada 15 macam. Dan mungkin karena waktu terbatas, tidak bisa terlalu lama, terlalu panjang. Hakikat dari orang yang takwa itu, yang pertama iman, yaitu pertama rukun iman. Kemudian yang berikutnya, 15 macam itu, wa atal mala ala hubbihi. Apa yang dimaksud harta benda yang dicita-cintai, wa atal mala ala hubbihi? Itu tidak diberikan pada siapa-siapa yang pertama, kepada saudara yang dekat. Wa atal mala ala hubbihi zawil qurba. Pendengar yang berbahagia di sisi Allah, kemudian berikutnya,
Dari 15 macam itu saya tidak akan menguraikan semuanya. Pertama tadi, kalau ada organisasi yang membentuk satu kegiatan ingin supaya takwa tadi sebanyak 15 macam yang di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 177 di antaranya yaitu harta benda yang dicintai. Kemudian di antara itu pertama sudah saya sebutkan yaitu harta benda yang kita cinta itu tiada lain diberikan kepada sanak famili yang dekat. Wa atal malalahu bihi dzawil qurba. Pendengar yang berbahagia di sisi Allah. Kemudian di antara 15 macam tadi yang satu tadi sudah saya sebutkan yaitu rukun iman. Kemudian berikutnya harta benda yang dicintai tiada lain diberikan kepada siapa-siapa yaitu diberikan kepada sanak famili yang dekat. Kemudian berikutnya pendengar yang berbahagia di sisi Allah. Kalau ada orang yang minta-minta, kalau ada orang yang minta, mungkin dia punya hutang karena dalam perjalanan musafirnya kehabisan uang. Kalau kita punya, kita kasih. Jadi dengan istilah baju atau pakaian yang layak pakai. Justru layak pakai itu ada yang baru, ada yang masih bisa dipakai. Pendengar yang berbahagia di sisi Allah. Kemudian di sana juga ada yang 15 macam itu. Kalau ada anak yang tidak sekolah, kemudian kita bantu untuk bisa berusaha disekolahkan. Kemudian berikutnya, kalau ada musafir tadi sudah musafir yang dalam perjalanan habis sama atau habis bekal, kita mampu kita beri, kalau tidak kita arahkan kepada yayasan yang lain. Kemudian berikut yang berbahagia, kemudian berikutnya ada juga istilah kalau kita mendapatkan sesuatu cobaan maka di sana kita harus sabar. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah. Innallaha ma'as sabirin. Pendengar yang berbahagia di sisi Allah. Sekali lagi, karena ada keterbatasan waktu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi diri kita dan bagi orang lain. Dan usahakan jangan sampai Allah itu marah. Pendengar yang berbahagia di sisi Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bisa dipraktekkan, bisa ditimbulkan dalam amal ibadah kita sehari-hari. Pendengar yang berbahagia di sisi Allah, kemudian berikutnya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, saya Dr. Andes Haji Abdul Wahid Syukur selaku pembina Majelis Ulama Kota Surabaya. Sekali lagi, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bermanfaat dunia akhirat. Dan mudah-mudahan sekali lagi Allah meridhoi. Pendengar yang berbahagia ya Allah, itulah yang saya sampaikan. Bila taufiq al-hidayah waridho ya Allah ya Rabbana. Pendengar yang berbahagia, apa yang sampaikan, mudah-mudahan para pendengar Radio Republik Indonesia Kota Surabaya bisa diambil hikmahnya, dan insya Allah kita akan hidup baik diri oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, nasrun minallah wa fathun qarib.
Wabasyiril Mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama Pro 1 RRI Surabaya. Sebentar lagi tepat pukul 8 kita akan mengikuti FIFA Match Day ya. Hari ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, dan nanti bersama reporter Indra Virjiantara sama Tomo Hakim yang akan memandu pendengar, kita akan melihat siaran langsung bola, mendengarkan siaran langsung bola Indonesia versus Oman pendengar ya, untuk sore hari nanti di jam 8 sampai dengan selesai. Dan untuk pendengar Pro 1 bisa mengikuti di 99,2 dan juga bisa melalui aplikasi RRI Digital.

0: Indonesia Raya baru saja berkumandang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menandai detik-detik pertandingan antara Indonesia menghadapi Oman dalam Garuda Championship Series 2026 akan segera berlangsung. Pendengar Pro 3 RRI, Pro 1 RRI di seluruh Indonesia dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, saat ini pemain kedua tim sudah saling bersalaman dengan wasit dan juga hakim garis yang memimpin pertandingan untuk malam hari ini, yaitu adalah Muhammad Taki dari Singapura untuk hakim garisnya. Kemudian asisten garis untuk malam hari ini adalah Andi Tan Min Lan juga dari Singapura. Kemudian Muhammad Arif Syamil sebagai asisten wasit kedua. Dan official keempat adalah Razlan Yofri bin Ali, keduanya asal Malaysia, yang akan menampilkan pertandingan untuk malam hari ini. Indonesia, seperti yang sudah disampaikan Indra Bisuryantara tadi, bahwa berada di sebelah kiri kami melaporkan berkostum serba merah, sementara Oman berada di sebelah kanan, tempat kami melaporkan dengan kostum serba putih. Dan memang Oman juga baru saja menunjuk pelatih baru, yaitu Tariq Sektui sebagai pelatih kepala. Dan diprediksi kalau pola permainan Oman ini akan berbeda, Indra dan juga pendengar, karena laga kontra Indonesia juga menjadi debut sang pelatih ini bersama tim nasional. Dan memang ada beberapa yang juga mengatakan bahwa skuad Indonesia harus memberi perhatian khusus terhadap kecepatan serangan balik Oman, di mana transisi cepat ini menjadi salah satu kekuatan utama tim asal Timur Tengah ini yang juga berpotensi merepotkan lini pertahanan dari Indonesia. Laga ini juga memiliki nilai strategis bagi Indonesia karena kemenangan ini dapat membantu mendongkrak posisi kita ya di ranking FIFA, sekaligus juga meningkatkan diri para pemain menjelang agenda-agenda kompetitif berikutnya. Dan karena saat ini Indonesia peringkat 122 dan peringkat 23 di AFC, sementara Oman ini terpaut cukup jauh dengan kita sekitar 43 peringkat, yaitu ada di posisi 79 FIFA. Dan mereka ada di posisi ke-11 untuk tingkat Asia. Nah ini meskipun perbedaan cukup jauh, namun kita yakin Indra ya, timnas Indonesia ini bisa memberikan yang terbaik ketika menghadapi Oman malam hari ini.
1: Iya, benar sekali Bung Tomo. Kita lihat bagaimana sekarang di tengah lapangan kedua kesebelasan mulai membangun kompakan dengan membentuk lingkaran kecil,
0: lingkaran besar.
1: Ya, ini akan menjadi satu kekuatan bagi timnas Garuda untuk juga percaya diri dan juga tentu menuai hasil lebih positif dibandingkan laga-laga sebelumnya, terutama dalam ajang FIFA Series kemarin, di mana Indonesia juga masih kesulitan ketika melawan tim sekelas Bulgaria pada FIFA Series bulan Maret lalu.
0: Ya, kalah 1-0 saat itu kita melalui penalti, Indra. Meskipun menang 4-0 atas St. Nevis dan Kitts ya. Pertandingan sebentar lagi akan berlangsung. Pendengar, Indonesia sepertinya akan melakukan kick off, Indra ya. Indonesia berkostum merah kali ini
1: akan melakukan kick off. Bangun, nomor punggung 11 nampaknya akan juga melakukan kick off nampak di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Wasit Muhammad Taki dari Singapura ini bersiap-siap memberikan aba-aba dengan kostum kuning hitam khas wasit dari FIFA ini. Kita akan nantikan detik-detik bagaimana kick off babak yang pertama di hadapan ribuan supporter timnas Garuda. Memang tidak full bagaimana SUGBK ini sudah dilakukan langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Kevin Dick di sana, dihalau saja oleh sudulan kepala tadi oleh pemain dari Oman. Datang lagi masih adalah duel-duel udara. Bagaimana juga tadi Beckham Putra mencoba membantu, bagaimana ya sebuah serangan angkat langsung jauh ke depan, namun lebih dekat kepada Emil Audero, penjaga gawang Indonesia yang turun pada malam hari ini bersama Cremonese. Namun sayang sekali bagaimana nasib klub dari Emil Audero di Liga Italia Serie A. Ya, sebuah serangan mencoba dibangun oleh Indonesia. Ada Kevin Dick, sodorkan saja kepada Rizky Ridho, kapten kesebelasan tadi maksudnya. Bagaimana juga di sisi kanan, ini serang Indonesia, pendek saja sudah dilakukan. Ada Rizky Ridho, pemain dari Persija Jakarta, mundur ke belakang. Elkan Baget, bagaimana Elkan Baget dengan postur yang cukup jangkung, menjadi salah satu pilihan dari pelatih John Hurtman ini. yang menjadikan Indonesia juga memiliki alternatif selain juga Jay Jazz, kapten sebelasan yang harus absen pada malam hari ini. Joy Pelipesi, masih Joy, sudorkan bola ke depan, mencari oleh Romeni tadi namun terhenti tadi. Masih Indonesia mencoba lagi menguasai bola, sodorkan lagi ke belakang. Ada kapten, bagaimana Rizky Rido. Ada lagi bagaimana Ivar Jenner, nomor punggung 18 dari Indonesia. Sodorkan lagi, masih memainkan bola. Dan mencoba lebih hati-hati memainkan bola. Berbahaya, mundur ke belakang pada Emil Audero. Langsung saja disambut tendangan langsung jauh ke depan. Aduh, Kevin Dix mencoba mengejar, Romeri juga di sana. Namun harus terhenti lagi. Sebuah pelanggaran nampaknya. Ya, sambil berguling-guling ini nampaknya terlalu dianggap berlebihan oleh para supporter yang hadir.
0: Ya, satu pemain Oman tadi beradu dengan Rizky Rido sampai harus berguling-guling dan dia memberikan tanda kalau dia disikut sama Rizky Rido, padahal kan tidak disikut ya, cuma tersentuh saja. Pemain nomor punggung 8 tadi dari Oman yaitu Zahir Sulaiman, dan bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Oman, mencoba membangun serangan. Kali ini mereka berada di sisi pertahanan mereka sendiri. Bola berada kali ini di sisi kiri pertahanan, dan pemain nomor 6 masih mencoba melakukan serangan terus saja mencoba melakukan serangan langsung ke sisi kanan pertahanan Indonesia, namun gagal. Ada Elkan Baget di situ, pendek saja dia kepada Emil Audero, menggunakan kaki kiri dia. Kali ini masih menguasai bola pemain Indonesia. Ada Elkan Baget kembali kepada Emil Audero di belakang gawang, melebar saja dia. Yang dituju adalah Rizky Rido, namun berhasil diantisipasi oleh Kevin Dix, dibuang saja oleh pemain nomor punggung dari Oman. Bola masih berada di udara, dan kali ini mencoba tadi kembali senggolan antara satu pemain Oman yaitu Abdullah Fawaz Bait dengan Rizky Rido, membuat Fawaz Bait ini terjatuh dan juga wasit meniup peluit tanda pelanggaran, mendapatkan reaksi yang cukup tinggi dari penonton ya. Dan masih tergeletak di lapangan satu pemain dari Oman setelah tadi sempat berbenturan dengan Rizky Rido. Pemain nomor punggung 19 ternyata ya, Sultan Arusadi, yang tadi beradu dengan Rizky Rido. Ada sekitar 3 pemain Oman kali ini sudah ada di dalam pertahanan Indonesia di depan kotak penalti Indonesia. Bola kali ini dihadapi oleh pemain nomor 21 dari Oman, Yasin Nasir Maliki. Menggunakan kaki kiri yang dalam ke penalti, berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia kali ini. Namun berhasil dikuasai kembali bola oleh pemain-pemain Oman, berada di sektor lingkaran tengah. Kali ini kembali ke belakang, pemain-pemain Oman mencoba untuk membuka ruang bagi pertahanan Indonesia, melebar dia ke sebelah kiri pertahanan Indonesia. Kali ini umpan tarik langsung ke dalam kotak penalti Indonesia, namun berhasil diselamatkan dengan mudah sekali oleh Emil Audero.
1: Penyelamatan yang bagus dari Emil Audero. Coba kini Indonesia membangun serangan. Bagaimana tadi di sektor sebelah?
0: Kevin Dix didorong.
1: Kevin Dix yang mencoba melewati satu pemain di lingkaran tengah lapangan pertandingan harus terjatuh.
0: Ya.
1: Bagaimana tadi juga salah satu Muksin, Saleh Al-Ghazani.
0: Enggak pakai atas.
1: Oh, enggak pakai atas. Titik sandoran. Daripada titik-titik. Salah satu bagian jota penyerang yang berbahaya dari kubu Oman yang bermain untuk Bangkok United bersama pemain timnas Indonesia Pratama Arhan, yeah, yang menjadi top skor juga bagi timnya di Liga Thailand. Ya, lemparan ke dalam kini bagi Indonesia nampaknya akan dihadapi oleh Rizky Rido. Ya, sodorkan saja kepada Kevin Dix yang berada di sisi kanan lini serang Indonesia. Kevin Dix, kepada siapa akan diberikan? Gimana juga ada Beckham Putra ke tengah nampaknya, berikan kepada Joy Pelipesi. Joy melebar ke sektor sebelah kiri, mencari siapakah di sana pemain Indonesia.
0: Nathan.
1: Ya, Nathan Choaon mencoba memainkan bola mundur kepada Elkan Baget. Sodorkan lagi ke tengah. Ada Joy, angkat lagi langsung melebar ke sektor sebelah kiri lini serang dari Indonesia. Mencoba lagi dikati oleh pemain Indonesia. Ragnar Oratmangun juga maju ke depan. Lagi Indonesia mencoba lebih percaya diri untuk melewati 1-2 pemain dari Oman ini. Angkat langsung ke mulut gawang. Oh, berbahaya, mencoba dikejar oleh Romeni, namun dibuang saja dengan tanpa kompromi tadi oleh pemain Oman, sehingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi Indonesia. Sudah dilakukan dengan cepat, tarik mundur ke belakang pada Elkan Baget. Masih ada dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Rizky Rido sodorkan lagi, melebar kini di sisi kanan. Indonesia mencoba lagi, sodorkan lagi ke depan. Ada Beckham Putra, Kevin Dix mundur ke belakang, Ivar Jenner. Rizky Ridho, Kevin di umpan 1-2 bersama Beckham. Putra berbahaya, Kevin Gay dari kota berhenti, ada lagi silangan Indonesia. Wow, berulang saja. Bagaimana Indonesia menciptakan peluang berbahaya melalui sentuhan, bagaimana antara Beckham Putra, Ivar Jenner dan juga Kevin Dix yang hampir saja melalui sundulan tadi di sisi kanan gawang dari Oman, hampir menjebol gawang dari Oman yang cukup berbahaya. Kita nantikan, ini menjadi peluang dukungan kembali bagi
0: Indonesia.
1: Indonesia ada tendangan penjuru di sektor sebelah kiri.
0: Nathan.
1: Kenapa Nathan Choaon? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Indonesia berada di area kotak penalti Oman. Konsentrasi bagaimana Nathan memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Sudah dilakukan oleh kaki kiri. Bangkung, disuduh saja. Oh, tadi tipis bagaimana penjaga gawang dari Oman. Mencoba lagi dikejar pemain Indonesia namun.
0: Nah, terjatuh lagi.
1: Ini menjadi salah
0: kartu
1: satu
0: kuning.
1: Trik nampaknya yang dilakukan oleh pemain Oman. Jika kita melihat dari awal pertandingan sudah beberapa kali mudah terjatuh oleh sentuhan pemain dari Indonesia.
0: Tiga pemain sudah terjatuh, Indra, selama pertandingan baru berlangsung sekitar 7 menit di malam hari ini. Dan terakhir kartu kuning dihadiahkan untuk Beckham Putra ketika mencoba merebut bola dan berhadapan dengan satu pemain Oman bernomor punggung 8 yaitu Zahir Sulaiman Al-Ghabari. Ya, sukses di ID membuat satu pemain Indonesia yang mendapatkan kartu kuning di menit ke-7 malam hari ini. Tendangan bebas untuk Oman kali ini berada di sisi kiri pertahanan mereka, dihadapi oleh sang penjaga gawang yaitu Faraj Al-Rawahi. Sudah ditiup peluit oleh wasit, tanda pertandingan kembali berlangsung kali ini. Bola masih dihadapi oleh penjaga gawang yang mengenakan kostum serba hitam dari Oman yaitu Ahmed Faraj Al-Rawahi. Memberi aba-aba dia kepada pemain-pemainnya untuk segera maju dan membongkar pertahanan langsung saja ke dalam kotak penalti. Namun berhasil diatasi dengan baik oleh Rizky Ridho menggunakan operan dada, diterima oleh Kevin Dix. Langsung Kevin Dix melakukan dengan ada oleh Romain di sebelah kiri pertahanan Oman kali ini berlari mengejar bola. Namun sayang sekali bola terlalu deras meninggalkan lapangan sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Oman di sisi kiri pertahanan mereka. Bola kali ini pemain nomor punggung 21 Yusuf Nasr Al-Malki mencoba untuk melakukan lemparan ke dalam. Kali ini siapa yang akan diterima? Oke, sudah dilempar saja. Bola kali ini berada di tengah lapangan pertandingan, masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Tiga pemain Indonesia tadi berusaha untuk bola. Kali ini ada pemain Indonesia berhasil, ada
1: Pelmesi.
0: Sekarang berhasil dicuri oleh pemain Oman. Pelanggaran dilakukan oleh pemain Oman tadi saat Joy Pelupesi mencoba untuk melakukan penetrasi menghasilkan tendangan ke dalam. Kali ini tendangan bebas untuk pemain Indonesia sudah dilakukan pendek saja. Kali ini sektor sebelah kanan pertahanan Oman sedang diobrak-abrik. Kali ini melebar ke sektor sebelah kiri, ada Rizky Ridho. Kali ini sudah Rizky Ridho yang dituju adalah Beckham Putra, terjatuh Beckham Putra namun tidak merupakan pelanggaran. Bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini, melebar kali ini ke sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia, mencoba dilakukan serangan oleh pemain-pemain Oman. Nomor punggung 11 dari Oman yakni Musen Saleh Al-Ghazani tidak berhasil menguasai bola. Bola lebih dekat dengan penjaga gawang Indonesia kali ini. Pemain-pemain Indonesia masih mencoba melakukan build up serangan, membangun serangan kali ini dari sektor kanan. Rizky Ridho sang kapten balik ke belakang, dia ada Elkan Bagot, pemain nomor punggung 20, melebar dia kali ini sektor sebelah kiri pertahanan, mencoba melakukan serangan lagi Indonesia dari sektor sebelah kanan, masih ke lingkaran tengah kali ini. Ada Rizky Ridho sang kapten beri aba-aba kepada rekan-rekannya untuk segera maju. Oleh Romain yang dituju kali ini namun tidak berhasil. Oleh Romain menguasai bola lebih dekat pada sang penjaga gawang Oman, langsung saja ke tengah lapangan. Bola diarahkan namun terjadi perebutan dengan pemain Indonesia sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Indonesia.
1: Sebuah upaya dari Indonesia tadi di sektor sebelah kanan juga sebelah kiri mencoba dicoba oleh pemain-pemain untuk membongkar bagaimana pertahanan dari Oman. Ada Kevin Dix kini perlahan masuk ke daerah pertahanan dari Oman bersama Ivar Jenner, kembali kepada Kevin Dix. Kevin Dik mencoba ke tengah sedikit. Kevin Dik mencoba menggiring bola namun dapat direbut tadi oleh pemain Oman. Datang lagi Ivar Jenner, sodorkan ke sektor sebelah kiri, mencoba dikejar oleh Nathan Choaon. Namun sayang, dengan sigapnya pemain Oman tadi mengamankan Skuli Bundar, masih memainkan bola di sektor sebelah kanannya. Bagaimana kita lihat begini tadi Ahmad Abdullah juga coba serangan lagi ke gawang Indonesia. Terjatuh saudara-saudara. Pelanggaran dilakukan oleh pemain Oman di sektor sebelah kanan pertahanannya atau sisi kiri lini serang dari Indonesia. Menjadi peluang yang begitu baik tampaknya di sisi kanan sejauh ini. Bagaimana tendangan bebas yang akan dilakukan di sisi kanan pertahanan dari Oman. Sejumlah pemain-pemain yang bertemu jangkau seperti Ekan Bagot pun maju ke depan. Ada Kevin Dik di sana bersiap-siap. Bagaimana akan sebuah tendangan bebas akan dilakukan di sisi kiri lini serang Indonesia. Siap-siap. Konsentrasi sudah dilakukan, betul sekali. Nomor 10.

0: Tanpa ragu, Justin Hubner menyundul bola sehingga robeklah gawang sisi kiri atas Oman. Berubah kedudukan saat ini menjadi 1-0 untuk keunggulan Indonesia pada pertandingan malam hari ini di menit ke-13 babak pertama. Sambutan meriah diberikan oleh pendukung Indonesia terhadap gol yang dilesakkan oleh Justin Hubner di malam hari ini. Bola sudah kembali bergulir. Itu dia tadi, bagaimana announcer di stadion juga mengumumkan bahwa gol diciptakan oleh Justin Hubner. Pertandingan kembali berlangsung, kali ini Oman mencoba melakukan serangan, masih membangun serangan di sektor pertahanan mereka sendiri. Namun terjadi benturan antara Kevin Dix dengan salah satu pemain Oman sehingga bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam kali ini untuk Oman. Pemain nomor punggung 21 yaitu Yusuf Nasir Al-Malki menguasai bola. Coba untuk mencari rekannya dia malam hari ini, siapa yang akan diberikan. Pelan-pelan maju lama-lama sampai Oman balik, jangan-jangan dia nih, tapi lempar-lempar nih ya. Sudah dilempar bola kali ini, berhasil oleh pemain Oman, dibayangi oleh dua pemain Indonesia, ada Beckham Putra dan Ole Romeni tadi membayangi satu pemain Oman, namun berhasil melepaskan diri sehingga melepaskan umpan langsung kepada temannya yang berada di sektor kanan pertahanan mereka. Bola kali ini masih berada di sektor tengah permainan, sudah masuk ke sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia, pemain nomor punggung 21 dari Oman. Masih mencoba menguasai bola, melebar kali ini ke tengah, kali ini berhasil direbut oleh pemain Indonesia, David Beckham Putra maksud saya. Beckham Putra kali ini menguasai bola, sangat lincah sekali sang pemain asal Persib Bandung ini. Bercoba untuk menari-nari dengan bola tadi, memberikan umpan pendek saja. Kali ini bola dikuasai oleh Elkan Bagot di sektor pertahanan Indonesia. Pemain nomor 23 Justin Hubner yang baru saja mencetak gol kali ini menguasai bola. Pendek dia ke tengah kali ini, masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Melebar ke kanan ada Rizky Ridho. Kevin Dix, terbentur Kevin Dix dengan satu pemain asal Oman ketika mencoba untuk menerima umpan dari Rizky Ridho. Terjatuh Kevin Dix kali ini. Pemain yang tadi membentur Kevin Dix adalah pemain nomor punggung 21, Yusuf Nasir Al-Malki. Ini berbenturan dengan Kevin Dix sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk Indonesia. Bola kali ini masih dikuasai pemain-pemain Indonesia. Justin Hubner masih menguasai bola, mencari posisi kawannya kali ini. Coba melakukan penetrasi kali ini, yang dituju adalah Ragnar Ordetmangun ke depan, mencoba mencari Ole Romeni namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Kali ini Indonesia mencoba membangun serangan kembali, ada Kevin Dix ke tengah kali ini, mencoba melakukan tendangan langsung. Sayang sekali tendangan dari Ragnar Ordetmangun, Indra masih melebar di sisi kanan bawah gawang Oman.
1: Ya, namanya tendangan-tendangan jauh seperti dari Ordetmangun tadi memang harus dicoba oleh pemain-pemain timnas Garuda. Meski beberapa kali juga sempat mendekati daerah kotak penalti dari Oman, itu juga tercipta bagaimana juga tadi sebuah penetrasi di sektor sebelah kanan menghasilkan tendangan bebas yang berujung gol bagi timnas Garuda melalui skema bola mati. Bagaimana Justin Hubner bisa memanfaatkan skema bola mati yang diperoleh oleh timnas Garuda. Bola kini dihadapi oleh penjaga gawang dari Oman, Ahmed Faraj Al-Rawahi. Ya, sebuah langsung jauh ke depan, terjadi rebutan di sana namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Indonesia. Bagaimana Joy Pelupesi juga bantu di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang, ada Justin Hubner pencetak gol Indonesia. Ke belakang saja kepada Emil Audero penjaga gawang, kapten kesebelasan Rizky Ridho, sodorkan lagi mencoba mencari, ada juga bagaimana Beckham Putra, sodor kepada Kevin Dix, Ole Romeni mencoba menggiring di singkat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pemain yang begitu juga diidolakan oleh para supporter Indonesia dengan sejumlah golnya terutama pada saat kualifikasi Piala Dunia 2026 beberapa waktu lalu. Joy Pelupesi masih memainkan bola, Justin Hubner lagi, Nathan Chowaon mencoba memberikan kepada Ragnar Ordetmangun mencoba melakukan penetrasi, 4-1-2 bersama Nathan Chowaon, masih Nathan berikan lagi, dorong penalti, berbahaya. Ada tendangan sebuah tendangan Indonesia, bagaimana juga Ragnar tadi kembali melakukan tendangan volinya dari luar kotak penalti namun masih melambung tinggi dan juga jauh dari sasaran dari gawang Oman. Hingga menit ke-17 babak yang pertama pertama ini Indonesia masih unggul atas Oman 1-0.

0: Anomaly goal yang diciptakan oleh Justin Hubner dengan sundulan kepalanya. Masih lagi sebuah serangan kembali dibangun oleh Indonesia. Di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang, ada Joey Pulipeis di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Sodorkan saja pendek, angkat langsung ke depan, mencari ke pemain Indonesia dengan Nathan Choaon. Nathan Choaon, kirimkan bola ke depan! Hampir saja bagaimana tadi. Juga ada dua Ratnar Orangmangun. Dan juga bagaimana Kevin Dix yang sudah berada di depan gawang dari Oman. Hampir saja bagaimana Indonesia menciptakan peluang-peluang berikutnya. Benar diperoleh kini tendangan penjuru dari timnas Garuda yang akan merobek-robek bagaimana jala gawang Oman. Kita nantikan Kevin Dix yang nampaknya akan melakukan tendangan penjuru di sektor sebelah kanan dari gawang Oman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Indonesia berada di dalam kotak penalti, mendapat pengawalan yang ketat dari pemain-pemain Oman. Kita nantikan apakah sundulan kepala yang nanti akan menghasilkan kembali gol bagi Indonesia. Bagaimana juga Elkan Bagot, pemain bertubuh jangkung yang mendapat pengawalan ketat dari salah satu pemain Oman.
1: Beda jauh itu ya, tingginya beda coy.
0: Ya betul, tapi kita lihat bagaimana pergerakannya. Oh sayang sekali. Bagaimana mendapat halawan lagi dari pemain Oman di sisi kanan pertahanannya sendiri. Akan melahirkan lemparan ke dalam. Kevin Dix nampaknya juga akan melakukan lemparan ke dalam. Kita nantikan akan sedikit lebih jauh nampaknya melakukan lemparan. Lebih dekat ke daerah kotak penalti dari Oman. Sudah dilakukan. Coba lagi disundul. Namun sebuah pelanggaran terjadi tadi dari kotak penalti Oman. Belum membahayakan gawang dari Oman hingga menit ke 19 babak yang pertama ini.
1: Ya, tadi Elkan Bagot diduga melakukan pelanggaran terhadap salah satu pemain Oman sehingga menyebabkan tendangan bebas. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain Oman, berhasil dicuri oleh Romeni kali ini. Mencoba untuk melakukan serangan oleh Romeni, namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Bola kali ini masih berhasil dicuri oleh pemain Indonesia di sektor sebelah kiri pertahanan Oman. Ratnar Orangmangun mencoba melakukan serangan, namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman di dalam kotak penalti. Kali ini timnas Indonesia masih mengurung Oman di sektor pertahanan mereka sendiri. Ada kali ini Rizky Ridho yang sudah menerima bola dan mencoba untuk melakukan serangan langsung, namun tidak terjadi. Kembali dia ke belakang. Kali ini ada Ratnar Orangmangun. Kemudian ada Beckham Putra, pemain nomor punggung 7. Coba untuk melakukan serangan juga. Bangun serangan agak sulit sepertinya, sehingga bola kembali ke belakang kali ini. Elkan Bagot menguasai bola di sektor pertahanan Indonesia. Masih berjalan dia. Coba untuk mencari rekannya kali ini. Pendek saja. Sektor sebelah kiri ada Joey Pelupesi di situ. Sudah masuki pertahanan Oman kali ini. Mencoba bekerja sama. Lebar. Kevin Dix yang dituju namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Curi kembali bola oleh pemain Indonesia. Melebar kali ini ada Nathan Choaon. Menggunakan dada menahan bola. Kali ini Nathan menusuk dalam sektor pertahanan Oman. Balik kepada belakang. Chip in dilakukan oleh pemain Indonesia. Ratnar Orangmangun namun tidak berhasil menemui sasaran sehingga bola berhasil dikuasai pemain-pemain Oman kali ini. Terjatuh pemain Oman di sektor pertahanan Indonesia, namun berhasil dikuasai bola oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Pemain nomor punggung 23, Justin Hubner, coba mengejar bola. Pelan saja dia berada berjalan dengan bola di sektor pertahanan Indonesia. Tiga pemain Indonesia bertahan ada di sektor posnya masing-masing. Melebar ke sebelah kanan kali ini Elkan Bagot. Tengah lagi dia, Rizky Ridho. Langsung Rizky Ridho mengumpan kepada Kevin Dix yang dituju di sektor pertahanan Oman. Ada Kevin Dix, dibantu oleh Beckham Putra. Tidak berhasil upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia kali ini untuk membongkar pertahanan Oman dan juga menambah gol di pertandingan malam hari ini. Umpan dari Beckham Putra tidak bisa dimanfaatkan oleh pemain lainnya, yaitu Justin Hubner tadi, sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Oman. Pendek saja sepertinya ini. Ya, pendek saja Oman melakukan bangun serangan kali ini. Umpan jauh kali ini, sudah melewati garis tengah lapangan. Berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Bola berada di tengah lapangan kali ini, berlari menggunakan bola. Rizky Ridho masih mengamankan situasi di sektor pertahanan sendiri. Kembali Justin Hubner menggunakan kaki kiri langsung melakukan penetrasi, ada Nathan Chowon di situ. Ya, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Hampir saja Oman melakukan hal yang tidak diinginkan, namun masih bisa dikuasai bola oleh pemain-pemain Oman kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan mereka terjatuh satu pemain Oman setelah mengalami benturan dengan Justin Hubner. Kembali keempat kalinya, kelima kali ini terjatuh pemain Oman setelah berbenturan dengan pemain Indonesia. Masih memegang kakinya salah satu pemain Oman di sektor kanan pertahanan mereka sendiri, mendekati garis tengah setelah berbenturan tadi dengan Justin Hubner saat akan berebut bola. Sudah berdiri, lemparan ke dalam kali ini untuk Oman di sektor kanan pertahanan mereka. Coba mencari teman yang kosong. Ke belakang saja pemain nomor punggung 13 Abdullah Al-Harthy masih menguasai bola di tengah. Melebar dia ke depan kali ini, mencoba untuk melakukan serangan. Oman menggunakan seragam putih-putih, masih dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia kali ini. Umpan terobosan dilakukan oleh Oman, coba dilakukan namun berhasil diatasi dengan baik oleh pemain Indonesia Emil Audero sang penjaga gawang.
0: Sebuah serangan tadi dari Oman namun berhasil dipotong oleh Emil Audero. Serangan balik ini cuma dibangun Indonesia di sektor sebelah tengah. Bagaimana juga Joey Pelupesi, ada Kevin Dix mencoba membangun serangan kini, beralihkan dari sektor sebelah kanan dari pertahanan Oman namun berhasil dipotong kembali oleh pemain-pemain Oman yang mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri melalui nomor punggung 21 baru tadi, Yusuf Nasa Al-Maliki. Ya, kembali lagi beralih ke sektor sebelah kanan, Oman mengalihkan serangannya. Bagaimana namun masih dapat direbut tadi, terjadi benturan dengan Joey Pelupesi nampaknya, salah satu pemain Oman, dan wasit Muhammad Taki menganggap itu sebagai pelanggaran tentu. Bagaimana juga Justin Hubner juga nampaknya terduduk di atas rumput hijau lapangan SUGBK ini. Kita nantikan, dan juga masih membutuhkan perawatan tim medis pada kesempatan kali ini, di mana tim medis dari Timnas Indonesia turun untuk memberikan perawatan medis dan juga memberikan jeda bagi para pemain di babak yang pertama ini untuk juga mendapatkan arahan dari pelatih John Hurtman. Kita lihat juga di pinggir lapangan bagaimana Kevin Dix juga dan juga Ivar Jenner kah di sana juga mendapatkan arahan dari John Hurtman dalam pertandingan kali ini. Sejauh ini cukup baik bagaimana Indonesia lebih menguasai bola dibandingkan Oman. Jika melihat serangan-serangan yang mencoba dilakukan, namun Oman kerap juga dapat memutus bagaimana serangan dari Indonesia dan sesekali melakukan serangan balik di daerah pertahanan. Namun belum ada peluang yang berbahaya dari kubu Oman tadi. Sebuah peluang tadi terakhir berhasil dipotong oleh Emil Audero. Ini menunjukkan nampaknya juga kualitas atau permainan dari timnas Garuda sejauh ini lebih baik dibandingkan Oman. Ya, pertandingan kembali dilanjutkan. Indonesia, Elkan Baget sodorkan saja kepada Rizky Ridho, kapten kesebelasan, dengan sigap mundur saja memberikan safety first kepada Emil Audero, penjaga gawang dari Indonesia yang juga pada pertandingan malam hari ini juga dipercaya oleh John Hurtman, di mana sejumlah pertandingan pada FIFA Series juga bagaimana Hurtman lebih mengandalkan Emil Audero. Ya, masih terjadi duel di udara. Kevin Dix mencoba mendekati oleh Romeni. Sebuah pergerakan yang bagus tadi dan juga visi bagaimana Kevin Dix melihat oleh Romeni yang berdiri di depan dengan tenang melewati pemain dari Oman dan menceposkan ke sektor sebelah kanan gawang dari Oman. Nambah keunggulan bagi Indonesia menjadi 2-0 dengan tenangnya bagaimana tadi oleh Romeni berhasil mengelabui Ahmed Farol Rahawi. sehingga Indonesia cukup baik sejauh ini. Secara permainan juga unggul dari skor yang nampaknya cukup baik di babak yang pertama ini.
2: 2-0 Indonesia sudah unggul di menit 27. Gol diciptakan oleh Ole Romeni. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Stadion Utama Gelora Bung Karno, nyanyian Ole Ole Ole Ole sambutan sangat meriah diberikan oleh penonton yang hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno terhadap gol kedua Indonesia.
3: Dicetak oleh pemain nomor punggung 10 oleh Leonard Romeni.
2: Ya, pertandingan kembali berlangsung kali ini. Suntikan semangat dari gol kedua oleh ini juga memberikan semangat bagi tidak hanya bagi penonton namun juga bagi para pemain. Namun sayang sekali umpan yang diberikan oleh Rizky Ridho. Kali ini Oman mencoba membangun serangan, berhasil digagalkan. Tendangan mendatar yang dilakukan oleh Mohsen Salih Al-Ghazani berhasil digagalkan oleh Emil Audero. Lemparan jauh Emil ditujukan kepada Justin Hubner. Kali ini masih menguasai bola pemain-pemain Indonesia. Pendek saja Justin kepada Elkan Baygot. Sebelah kanan kali ini dia ada Rizky Ridho. Coba melakukan serangan kali ini. Beckham Putra melakukan umpan terobosan langsung yang dituju adalah oleh Romeni. Namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman nomor punggung 6. Hal ini masih berlangsung upaya serangan dilakukan oleh Oman. Bayang-bayangi oleh pemain nomor 14 Joey Pelupesi tadi, satu pemain dari Oman, sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Oman. Bola kali ini sudah dikuasai oleh pemain-pemain Oman di sektor tengah lapangan, lebar ke sektor kanan kali ini. Coba membangun serangan dari Oman. 1-2 umpan diperagakan oleh pemain Oman, namun masih belum bisa menembus pertahanan Indonesia kali ini. Mencoba melakukan penetrasi kembali kali ini pemain Oman. Nomor punggung 11, melebar dia ke kanan kali ini. Nomor punggung 17, masih mencoba menguasai bola dan mencoba untuk mendobrak pertahanan Indonesia. Rapat sekali pertahanan Indonesia kali ini dikawal oleh Rizky Ridho dan juga Elkan Baygot. Menjadikan pemain Oman ini agak sedikit kebingungan untuk melakukan penetrasi. Terjatuh tanpa bola pemain Oman. Namun berhasil menguasai kembali bola. Terjadi sebuah benturan antara Rizky Ridho dan salah satu pemain Oman, sama-sama nomor 5 yaitu Musab Mahfud. Ya, menghasilkan tendangan bebas untuk Oman. Bola sudah dikuasai kembali oleh pemain-pemain Oman kali ini nomor punggung 25. Lebar dia, coba masuk ke garis tengah lapangan. Berhasil dipatahkan oleh Rizky Ridho, oleh Romeni. Lebar dia, sayang sekali umpan yang ditujukan kepada pemain nomor punggung 11 tadi, Ratnar Oratmangun, berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Namun serangan yang dibangun oleh Oman juga berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Indonesia. Ratnar kali ini mencoba untuk membangun serangan. Belakang dia ada pemain nomor punggung 22, Nathan Choaon. Pada Elkan Baygot ya, pendek saja. Kali ini Elkan masih menguasai bola di tengah lapangan. Balik pada Nathan. Melebar dia, kali ini Rizky Ridho sudah melewati garis tengah lapangan. Mencoba mencari rekan, ada Beckham Putra, ada Kevin Dix di sebelah ini. Kevin Dix kepada Rizky Ridho, namun coba melakukan penetrasi. Namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Dan sayang sekali umpan dari Kevin Dix tadi tidak berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Rizky Ridho, sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Oman di menit 30 pertandingan malam hari ini. Tiga pemain Oman saat ini sedang mendekati bola. Apakah umpan pendek saja atau umpan jauh yang diberikan oleh sang penjaga gawang Fahraz Al-Rawi dari Oman yang sudah kebobolan 2 gol malam hari ini oleh pemain-pemain Indonesia yaitu Justin Hubner dan juga oleh Romeni. Umpan jauh sudah dilakukan kali ini, berhasil disundul saja oleh Elkan Baygot. Duel-duel udara masih terjadi. Terjatuh kebenturan antara Elkan Baygot dan juga Justin Hubner. Bisa bangkit lagi Justin Hubner. Masih terus berlangsung pertandingan. Bola kali ini berada di kaki Emil Audero menggunakan seragam hijau-hijau. Pendek dia kepada Elkan di sektor sebelah kanan, masih dalam pertahanan ini sendiri. Lebar dia Justin Hubner kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia menggunakan sepatu warna merah. Justin Hubner ini pendek saja umpan pada Nathan Choaon. Nathan Choaon masih mengotak-atik. Ragnar Oratmangun kembali kepada Justin Hubner. mencoba mencari rekan yang bebas berdiri, Yasin Hamdar. Lebar kali ini umpan langsung terobosan yang dituju adalah Kevin Dix, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Direbut bola oleh pemain Oman kali ini sektor tengah. Beckham Putra mencoba bertarung kali ini dengan pemain Oman, merebut bola namun tidak berhasil. Umpan terobosan yang dilakukan oleh pemain Oman nomor punggung 8 berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Rizky Ridho, Kevin Dix, nah, kepada Ole Romain yang menguasai bola kali ini, dibayang-bayangi oleh pemain Oman nomor punggung 21 Yusuf Al-Malki. Oman kali ini mencoba melakukan serangan. Satu pemain Oman nomor 8 bayang-bayang oleh Rizky Ridho di sektor pertahanan sendiri dalam kotak penalti. Umpan langsung dalam kotak penalti berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia, namun Oman serangan kembali datang untuk malam hari ini. Coba membangun serangan kembali. Selamat sementara gawang Indonesia. Gagal serangan yang tadi dibangun oleh Oman. Namun tidak berhenti sampai situ. Masih terus serangan coba dibangun oleh Oman kali ini. Bangun serangan-serangan di sektor pertahanan Indonesia. Umpan terobosan coba dilakukan oleh salah satu pemain Oman yaitu Al-Malki terhadap Sulaiman Al-Ghibari, namun lebih dekat kepada sang penjaga gawang Indonesia Emil Audero yang tampil cukup sempurna untuk malam hari ini. Justin Hubner menguasai bola ke tengah, dia Elkan Baget lebar kali ini, coba mencari rekannya, rekan Bagot. Balik kepada Justin Hubner di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia. Sudah melewati garis tengah. Ragnar Oratmangun, Nathan Joan maksud saya, langsung ke kiri umpan pada Ole Romeni, namun dibayang-bayang oleh dua pemain Oman, tidak berhasil Ole, sehingga membuat bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam untuk Oman kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan mereka sendiri. Masih mencari rekannya yaitu Ahmad Abdullah Al-Harti. Sudah dilakukan, bola diterima oleh Fawaz Bait Abdul Ghafi, dipatahkan kali ini oleh pemain-pemain Indonesia. Justin Hubner berhasil menguasai bola. Agak sedikit turun tempo pertandingan untuk malam hari ini dengar RRI di seluruh penjuru terakhir, karena Indonesia sudah unggul 2-0 dan Oman sepertinya masih mencoba untuk melakukan pembongkaran dari pertahanan Indonesia. Namun Indonesia terus menyerang. Kali ini ada Beckham Putra. Sayang sekali Beckham Putra salah pengertian dengan Kevin Dix. Dia ingin mengumpan kepada Kevin Dix, namun ternyata Kevin Dix pindah ke belakang dia. Sayang sekali. Terjadi miskomunikasi, Indra, antara Beckham dan Kevin Dix.
4: Sayang sekali sebuah peluang tadi dari Indonesia harusnya bisa lebih baik lagi diselesaikan oleh para pemain seperti Beckham Putra dan juga Kevin Dix. Ada Oman kini mencoba membangun serangan kembali meski tertinggal 2-0 dari Indonesia. Tentu peringkat 79 peringkat FIFA ini harus membuktikan kualitasnya lebih baik dari timnas Garuda, karena beberapa kali dalam beberapa pertemuan terakhir memang Indonesia juga cukup kesulitan untuk meraih kemenangan atas Oman. Ya, sebuah serangan kini mencoba bangun di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Pemain Oman di sektor sebelah kiri, ada kesalahan bagaimana Ahmad Abdullah nampaknya langsung. Oh, sayang sekali tadi bagaimana
2: penalti.
4: Kita lihat pelanggaran yang dilakukan ya.
2: Ya, terhadap Nasir Sultan Al-Rawahi.
4: Sayang sekali harus berakhir dengan penalti. Jika kita melihat wasit Muhammad Taki yang langsung menunjuk titik putih, kita nantikan. Namun kita bagaimana melihat juga bagaimana upaya nanti bagaimana Emil Audero untuk menepis, semoga bisa mampu menepis tendangan penalti kali ini. Ya, bersiap-siap tadi bagaimana pemain Oman akan melakukan eksekusi tendangan penalti. Wasit juga memberikan arahan kepada Audero, Emil Audero, untuk
2: 19 Sultan Arusadi ini, Indra, menghadapi Emil Audero.
4: Sultan ya, Arusadi.
0: Bursa Digital. Lihat. Ya. Emil Audero berhasil membuktikan kualitasnya sebagai penjaga gawang timnas Garuda yang selama ini berkiprah di Liga Italia Serie A, mampu memecahkan tendangan yang mengarah ke sektor sebelah kanan gawang dari Indonesia tadi. Ya, sebuah serangan kembali mencoba dibangun Oman, namun kembali dipotong lagi dari barisan pertahanan dari Indonesia melalui Elkan Baget. Nampaknya begitu bersemangat pemain-pemain Oman di akhir-akhir babak yang pertama ini, tentu untuk mengejar ketertinggalannya dari timnas Indonesia. Tendangan penjuru kini nampaknya diperoleh oleh timnas Oman, berada di sektor sebelah kanan gawang Indonesia. Kita nantikan seperti apakah peluang yang akan dihasilkan dari timnas Oman. Siap-siap konsentrasi, ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain Oman nampaknya, 6 bahkan berada di daerah kotak penalti Indonesia. Konsentrasi pemain Oman, pendek saja, sudah dilakukan, balikan lagi. Oh, sebuah berbahaya masih dikuasai, namun dengan tenang pemain Indonesia. Bagaimana juga Nathan Choaon yang tadi berhasil menutup pergerakan pemain Oman, sehingga berhasil dikuasai oleh penjaga gawang Emil Audero. Ada Kevin Dix mundur ke belakang kepada Rizky Rido. Tenang saja, memainkan bola, sodorkan kepada Emil. Masih Emil, ada Justin Hapner. Pencetak gol pertama bagi Indonesia, Justin Hapner. Pada Joey Pelupesi. Pelupesi sodorkan ke depan, mencari pemain Ragnar Olmangun tadi, mundur ke belakang kembali. Indonesia kembali mencoba menguasai bola, perlahan membangun serangan. Ada Rizky Ridho sisi kanan, Kevin Dix. Oh, sayang terlepas tadi bagian dari Kevin Dix. Coba lagi dikuasai oleh pemain Indonesia. Kapten kesebelasan Rizky Ridho mencoba menguasai bola, masih di sisi kanan pertahanan dari Indonesia. Pendek saja. Ada Ivar Jenner, Justin Hapner di sisi kiri, mencoba perlahan memancing bagaimana pergerakan dari pemain Oman ke tengah kepada Elkan Baget. Joey Pelupesi sodorkan ke depan, ada oleh Romeni, masih oleh Romeni, melebar ke sisi kanan. Rizky Ridho, Beckham Putra, Kevin Dis, bagian lagi pada oleh, oleh umpan terobosan tadi masuknya, mencoba diberikan namun cukup kencang tadi diberikan oleh Ivar Jenner yang tidak mampu tentu mengejar si kulit bundar. Umpan yang cukup kencang diberikan. Lagi upaya dari Indonesia untuk menjaga peluang menyerang dari Oman, berhasil dipatahkan kembali oleh Joey Pelupesi. Bola bergulir keluar lapangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Oman. Lemparan ke dalam, bola dihadapi oleh nomor punggung 21 bagaimana Yusuf. Yusuf Nasr ini melakukan lemparan ke dalam di sektor sebelah kiri pertahanannya. Kepada siapakah akan diberikan? Sudah dilakukan, sodorkan kali ke depan, dapat pengawalan yang ketat dari pemain Indonesia. Bagaimana Rizky Ridho angkat langsung ke depan, mencoba dikejar oleh Rotmangun tadi. Terjadi perebutan di tengah, bagaimana Ivar Jenner tadi mendorong salah satu pemain dari Oman sehingga menghasilkan tendangan bebas bagi Oman di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Tersisa kurang lebih 4 menit waktu normal. Masih Oman bersemangat juga untuk membangun serangan sektor sebelah kiri kini pertahanan dari Indonesia. Oman mundur ke belakang. Bagaimana juga pemain Amjad Abdullah nampaknya yang memainkan bola, sodorkan bola ke depan, memasuki daerah pertahanan dari Indonesia sektor sebelah kiri, namun sudah terperangkap offside umpan yang diberikan tadi. Bagaimana Hakim Garis di sektor sebelah kiri mengangkat bendera tinggi-tinggi, tanda terjadinya offside. Tendangan bebas bagi Indonesia dilakukan saja dengan cepat. Emil Audero kini menguasai bola, masih Emil dengan tenang dia menguasai bola, perlahan keluar dari sarangnya, sodorkan kepada Justin Hapner. Masih Hapner, balikan kepada Elkan Baget di tengah. Ada Joey Pelupesi sedikit berubah. Bagaimana Rizky Ridho juga mencoba membantu, sodorkan ke depan dari Vindik, kerjasama dengan Ole Romeni, berputar-putar Ole, masih Ole, mundur ke belakang kembali. Ada Joey Pelupesi, Joey, masih Joe, Sodorkan kepada Rizky Ridho Sipto sebelah kanan, memberikan umpan terobosan. Berbahaya saudara-saudara, dan ada Beckham Putra, kirimkan bola. Oh, sayang sekali. Dihempaskan saja tadi oleh pemain Oman. Sebuah umpan crossing yang dilakukan oleh Beckham Putra tadi. Bola kini masih dikuasai oleh pemain Indonesia. Kini di daerah pertahanan sendiri, bagaimana Elkan Bagot dengan tenang menguasai bola. Dan hampir seluruh pemain Oman juga melakukan pertahanan yang cukup rapat untuk membendung bagaimana serangan-serangan dari Indonesia. Justin Hapner mencoba menggiring melalui garis tengah, berikan kepada Nathan Choaon. Masih Nathan kepada siapa akan diberikan, mundur lagi kepada Hapner. Masih memainkan bola dengan tenang pemain Indonesia, mencoba memancing pemain Oman untuk lebih terbuka, mundur ke belakang. Pemain ya, Hapner lagi masih menguasai bola di sektor sebelah kiri. Ada Elkan Bagot memberikan arahan, namun nampaknya juga masih belum memberikan umpan langsung ke depan bagi pemain Indonesia. Nathan Choaon, masih Nathan, Ivar Jenner kerjasama dengan Olat Mangun, beri lagi pada Kevin Dix, tiba-tiba di kotak penalti, namun tidak dianggap sebagai pelanggaran. Bagaimana Kevin Dix tadi terjatuh, serangan balik mencoba dibangun Oman. Nomor punggung 4 tadi nampaknya yang memberikan, atau nomor punggung 6 tadi. Gaya-gaya kotak penalti dari Indonesia, pemain Oman meliuk-liuk pemain Oman. Iya, berputar-putar lagi ke tengah dia, masih dibayangi oleh pemain-pemain Indonesia. Nomor punggung 8 tadi nampaknya. Iya. Bagaimana Zahir Sulaiman tadi yang melakukan tendangan, namun masih jauh dari sasaran, belum membahayakan gawang Indonesia di menit akhir babak yang pertama ini. Unggulan masih bagi timnas Garuda, 0-2 melalui gol yang cetak oleh Justin Hapner dan juga oleh Romeni. Rizky Ridho kini menguasai bola. Rizky Ridho pendek saja kepada Elkan Bagot, Justin Hapner sodorkan ke depan. Orat Mangun mencoba menggiring bola, kirimkan langsung bola kepada oleh Romeni. Mencoba mengejar oleh Romeni di sektor sebelah kanan pertahanan dari Oman. Masih oleh Romeni, meliuk-liuk dia di sektor sebelah kanan dari pertahanan Oman. Masih oleh, dibayangi satu pemain dari Oman dengan begitu ketatnya. Mundur ke belakang dia pada Nathan Choaon, pada Joey Pulipesi. Edisi mencoba membantu serangan. Ya, 2 menit nambah waktu. 2 menit yang diberikan, masih ada tersisa 2 menit. Kita nantikan apakah akan tercipta gol ketiga bagi Indonesia. Mundur ke belakang Justin Hapner, bagaimana juga Elkan Bagot mencoba menggiring bola lingkaran tengah lapangan pertandingan. Sodorkan pendek saja kepada Joey Pulipesi, mundur lagi melebar ke sektor sebelah kiri. Nathan Choaon mencoba menggiring bola, mundur ke belakang lagi. Bagaimana oleh Romeni juga sudah berada di sektor sebelah kiri, masih mencoba memainkan bola pemain-pemain Indonesia untuk memancing pemain-pemain Oman lebih keluar. Ivar Jenner kepada Beckham Putra, namun begitu ketat tadi pengawalan dari pemain Oman. Nampaknya nomor punggung 21 di sektor sebelah kiri pertahanannya, bagaimana begitu ketat nomor punggung 21 ini mengawal pergerakan dari Beckham Putra. Sebuah serangan kembali mencoba dibangun Oman di dekat lingkaran atau garis tengah, masuk daerah out tanpa kompromi, langsung dibayangi tadi pemain Indonesia, langsung kirimkan lagi bola ke depan oleh Romeni. Masih oleh Romeni mencoba kini di sektor sebelah kiri. Lini serang dari Indonesia bersama dengan Orat Mangun mencoba menggiring perlahan ke tengah, kembali melebar. Ada Ivar Jenner, masih Ivar. Rizky Ridho, ya, bersama dengan itu wasit Muhammad Taki dari Singapura menunjukkan peluit panjangnya. Tanda berakhirnya babak yang pertama ini, di mana Indonesia unggul 2-0 atas Oman di ajang FIFA Matchday pada bulan Juni ini, melalui gol yang cetak oleh Justin Hapner dan juga oleh Romeni. Dan kami akan kembali lagi untuk melaporkan pandangan mata di babak yang kedua
4: antara Indonesia menghadapi Oman. Kita kembalikan ke studio bersama Bung Lukman Tara.
5: Ya, terima kasih rekan Indra dan juga rekan Tomo Hakim ya, yang berada langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, yang melaporkan bagaimana jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Oman. Dan tentunya untuk Anda yang tadi memberikan prediksi ya, selamat ya untuk Anda yang memang sudah optimis ya memberikan pandangan bagaimana untuk perjalanan sepak bola, walaupun masih ada satu babak lagi atau nanti di babak kedua, apakah tepat pilihan Anda. Dan tentunya Anda juga masih bisa bergabung ya bersama kami untuk memberikan prediksi ataupun tanggapan terkait dengan jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Oman melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: salam olahraga.
1: Jaya, Bung Lukman.
0: Gimana banding melihat permainan dari timnas ini cukup cantik ya?
1: Betul. Seperti prediksi tadi sebelum acara dimulai itu adalah jadi mulai gitu, Bung Lukman ya.
0: Luar biasa ya. Sesuai ekspektasi, Pak Andi.
1: Iya. Kita berterima kasih dengan kehadiran supporter yang ada di GBK ya, mampu menghipnotis lawan gitu. Jadi ketegangan lawan ini ya harus dimanfaatin betul ya oleh timnas kita gitu ya. Dan mungkin nanti di babak kedua nanti ya perlu rotasi gitu ya. Soalnya ini perlu penyegaran untuk menghadapi
0: Mozambik ya.
1: Ya peringkat 101 FIFA ini.
0: Iya.
1: Ya di atas peringkat masih timnas kita gitu ya. Dan di bench itu kan masih ada yang belum ditampilkan bermain seperti Mauro Giza ini ya, bisa jadi tandemnya oleh Romeni gitu ya. Begitu juga kita yang tunggu-tunggu ini gebrakannya nih pemain muda kita ini usia 19 ya. Matthew Becker ini ya. Perlu juga gitu kita lihat nanti gimana di depan melu diberikan kesempatan tampil gitu.
0: Iya. Baik, nanti kita
1: saja gitu.
0: Ya, pastinya kita pasti. Iya. Terima kasih, nanti kita tunggu ya di jamnya babak kedua ya, Pak Andi ya. Terima kasih. Okay. Salam olahraga. Pak Andi di Bengkulu Utara. Saya ke Gorontalo ada Pak Taswin. Selamat malam. Salam olahraga. Halo Pak Taswin di Gorontalo.
2: Salam olahraga pun.
0: Ya.
2: Ya, Bang Aswin.
0: Ya, silakan.
2: Ya, dengan Bung Lukman ya.
0: Ya, betul, Pak Aswin.
2: Ya, saya juga di seorang sedang netra cuma mendengar melalui radio ada Bung Lukman. Saya juga udah deg-degan tadi ketika mendapatkan hadiah penalti buat Oman.
0: Yeah.
2: Ya, saya juga ya giran ketika Emil Auderon membuktikan kehebatannya menepis bola di udara.
0: Yeah.
2: Nah, jadi saya juga ya bersyukur ya tidak masuk tendangan dari pemain Oman tadi. Ya.
0: Baik.
2: Mengenai prediksi saya. Apalagi 1-0 jadi 3-0
0: untuk Indonesia. Mantap.
2: Ya, usahakan pelatihnya itu menampilkan juga Pratama Arham dan juga Yakub Sayuri.
0: Ya, baik. Nanti kita lihat ya, bagaimana ya.
2: Ya, saya kira cuma itu Bung Lukman. Ya. Salam olahraga.
0: Salam olahraga, Jaya Pak Aswin di Gorontalo. Kita ke Toli-Toli, Bu Arianti. Salam olahraga.
3: Halo, selamat malam Bung Sementara. Salam olahraga.
0: Salam olahraga, Jaya.
3: Kata-kata adalah doa ya, seperti kata-kata saya tadi. Jadi timnas kita gak boleh ada tekanan, mereka harus bermain dengan lepas. Dan terbukti yang saya bilang tadi, kata-kata adalah doa. Insya Allah babak kedua, jangan sampai kita kebobolan. Jangan sampai timnas Oman itu masuk.
0: Ada penambahan nggak nih?
3: Gol ke Indonesia, ya?
0: Ada penambahan nggak golnya?
3: Pasti ada. Mereka harus tetap semangat.
0: Baik.
3: Bermainnya lepas dan semangat nggak boleh putus.
0: Baik. Okay. Terima kasih.
3: Harus menang malam ini.
0: Ya,
3: terima kasih. Salam olahraga.
0: Salam olahraga Jaya Bu Arianti di Toli-Toli. Pak Ahtong di Pekanbaru. Salam olahraga Pak Ahtong.
4: Salam olahraga Bung Lukman.
0: Ya, gimana Pak Tong?
4: Itu sis yang paling berkelas, sis terbanyak di satu musim kompetisi Serie A Italia itu. Itu sisnya sangat berkelas. Kalau yang lain itu pembuktian Kevin Dijk di Bayer Leverkusen, Nathan Joan di Liga Belanda. Kelihatan sekali pemain-pemain yang bermain rutin di klubnya masing-masing ya, stamina-nya sangat bagus. Begitu, itu saja.
0: Baik, terima kasih Pak Atong di Pekanbaru.

0: Dengan nanti selepas warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kembali bagaimana pandangan mata dari reporter kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim yang akan melaporkan jalannya pertandingan babak kedua Indonesia versus Oman di laga FIFA Matchday 2026 ini. Nanti kami akan kembali setelah yang satu ini.
1: Jaringan Berita Nasional.

Selamat malam pendengar, apa kabar Anda malam hari ini? Saya Dini Wardani hadir kembali ke ruang dengar Anda. Dan Anda baru saja mengikuti siaran langsung begitu, FIFA Match Indonesia versus Oman. Pendengar bersama Indra Vijayantara dan juga Tomo Hakim, dan yang disiarkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Anda saat ini ditemani oleh Dini Wardani pendengar, dan kita juga akan buka beberapa informasi yang dibawakan oleh kawan-kawan redaksi dan juga reporter malam hari ini. Sampai nanti merapat 24 waktu Indonesia Barat, Dini Wardani hadir ke ruang dengar Anda.

0: Lintas Informasi.
1: Pendengar Lintas Informasi pukul 21 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Menteri Koordinator Bidang Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan Menko Kumham Impas Yusril Izra Mahendra mengatakan bahwa masih banyak terjadi berbagai penyimpangan termasuk pungutan liar atau pungli yang dilakukan oleh jajaran birokrasi di berbagai tempat. Ia menyampaikan bahwa informasi terakhir yang diterima dari KPK, yakni kasus korupsi yang disidik terjadi di jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS. Kasus tersebut menurutnya tidak terbatas hanya pada periode 2023-2024 ketika Silmi Karim menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi. Tetapi masih terus berlanjut sampai hari ini ketika sudah menjadi Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Jaka Budi Utama, Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengumumkan sanksi administrasi berupa denda sebesar 97,49 miliar rupiah kepada perusahaan perhiasan Tiffany & Co. Denda tersebut terdiri dari komponen denda pokok 78,5 miliar rupiah.

0: Pendengar, kita kembali mengikuti siaran langsung Indonesia versus Oman yang disiarkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta bersama dengan reporter Indra Firgiantara dan juga Tomo Hakim. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Indonesia menghadapi Oman langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.
2: Ya, Bung Indra dan Tomo, silakan.
3: Ya, terima kasih Bung Lukmantara di studio yang sudah menikmati bagaimana jalannya pertandingan babak yang pertama di mana Indonesia unggul 2-0 atas Oman melalui gol yang diciptakan oleh Justin Hubner dan juga oleh Romeni di babak yang pertama. Dan babak yang kedua akan segera bergulir beberapa saat lagi di mana juga nampaknya terjadi pergantian pemain di kubu Oman dan juga kubu Indonesia. Di pinggir lapangan kita juga sudah melihat salah satu pemain dari Indonesia,
4: Doni Tri Pamungkas.
3: Doni Tri Pamungkas, pemain Persija Jakarta yang kembali diberikan kesempatan oleh John Hurtman
4: menggantikan Hubner, dia
3: mengisi sektor sebelah kiri, memang sama-sama sisi sebelah kiri. Dan ini tentu bagaimana janji John Hurtman untuk memberikan juga kesempatan bagi pemain-pemain muda. Selain juga ada Doni Tri, bagaimana juga ada pemain Indonesia lainnya yang masih ada di bangku cadangan. Dan kita lihat juga menjadi kesempatan bagi para pemain untuk membuktikan kualitasnya, karena memang sangat penting untuk perjalanan timnas Indonesia.
4: Ya, ada nama Matthew Baker juga di daftar cadangan pemain timnas Indonesia di malam hari ini, dibawa oleh John Hurtman. Memang back Melbourne City ini juga jadi pemain termuda dalam daftar pemanggilan John Hurtman nih, karena baru menginjak, ya sama seperti kita Indra, 17 tahun Indra umurnya ya.
3: Iya betul.
4: Jadi masih muda sekali.

0: Matthew Baker, tapi belum tahu ya apakah dimainkan atau tidak untuk malam hari ini karena masuk dalam daftar pemain cadangan untuk malam hari ini, Matthew Baker. Ya, timnas Indonesia kali ini berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan, sudah bertukar posisi dengan timnas Oman yang berada di sebelah kiri, sedang bersiap kali ini. Bola atau kick off penanda sepak mula babak kedua ini akan dilakukan oleh pemain Oman nomor punggung 11 yaitu Mohsen Saleh Al-Ghazani. Sudah bersiap dia, sudah dilakukan kali ini, bola sudah dimulai. Pertandingan babak kedua antara Indonesia menghadapi Oman dalam FIFA Matchday 2026. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Oman di malam hari ini. Ya, pemain nomor punggung 22. Dari Oman.
1: Yusuf Al-Raji.
0: Sang penjaga gawang ini diganti Indra.
1: Keluar nomor punggung
0: Ahmed Faraj
1: Al-Rawahi.
0: Ya, sang penjaga gawang berganti Indra dari Oman
1: 26
0: untuk di babak kedua kali ini.
1: Al-Raji.
0: Ibrahim Yusuf Al-Raji.
1: Substitution for Oman. Player.
0: Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Indonesia di sektor kanan pertahanan Oman.
1: Haben Sultan Al-Rushani.
0: Nomor punggung 22 kali ini.
1: Player number
0: Nathan Chaon.
1: 27 Ahad Al-Hafsi Al-Mushaiki. Pergantian pemain untuk Oman. Keluar nomor punggung 19 Haben Sultan Al-Rushani. Masuk nomor punggung 27 Al-Hafsi.
0: Ya, tadi beberapa pergantian pemain sudah diinformasikan oleh announcer stadion malam hari ini. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Ada pemain nomor punggung 20 dari Indonesia, Elkan Bagot, sedang menguasai bola kali ini, mendekati lapangan tengah pertandingan. Masih menguasai bola, Elkan Bagot mencari rekan yang ada di dalam lapangan. Kali ini melebar dia kepada Kevin Dix. Terjatuh Kevin Dix, berbenturan dengan salah satu pemain Oman yaitu Nasir Sultan Al-Rawi.
1: Indonesia. Player number 23, Justin Hutner, replaced by player number 60, Doni Tri Pamungkas.
0: Ya, terjadi ketegangan di sebelah, di depan bangku cadangan Indonesia kali ini. Wasit asal Singapura, Muhammad Taki ini, berikan kartu kuning pada salah seorang pemain Indonesia. Masih kami telusuri siapa pemain yang mendapatkan kartu kuning tadi setelah terjadi sedikit ketegangan dengan pemain nomor punggung 23 asal Oman yaitu Harib Jamil Al-Saadi. Pemain Indonesia mendapatkan kartu kuning. Dua kartu kuning sudah dikeluarkan wasit malam hari ini untuk pemain Indonesia. Setelah tadi di babak pertama adalah Beckham Putra mendapatkan kartu kuning, dan kali ini satu pemain Indonesia mendapatkan kartu kuning kembali. Ya, dan bola sudah bergulir kembali di dalam lapangan. Kali ini Elkan Bagot menguasai bola di sektor tengah pertahanan Indonesia. Coba mencari terobosan langsung, kali ini yang dituju adalah pemain nomor 22 Nathan Chaon, berhasil dikuasai kali ini oleh pemain Indonesia. Kevin Dix, Nathan Chaon keluar bola setelah berbenturan dengan pemain nomor punggung 23, Harib Jamil.
2: Ya, upaya dari Indonesia memang terus dilakukan di sektor sebelah kiri dan juga sektor sebelah kanan bagaimana pertahanan Oman, di mana juga kita lihat bagaimana Kevin Dix yang mencoba beralih posisi biasanya di sektor sebelah kanan atau membantu lini serang Indonesia di sektor sebelah kanan, kini berada di sektor sebelah kiri. Ini juga taktik bagian dari John Hartman yang telah juga memasukkan Doni Tri Pamungkas di babak yang kedua ini. Upaya lagi dari Indonesia bagi Kevin Dix. Upaya tadi bagaimana Nathan Chaon dan juga Ratnat Orarmangun, namun masih membentur pertahanan dari Oman yang juga mencoba keluar tentu dari tekanan pemain-pemain Indonesia. Jika melihat peringkat FIFA yang lebih tinggi dari Indonesia, harusnya Oman juga mampu memberikan permainan yang lebih baik di FIFA Matchday kali ini. Ya, sebuah serangan yang tadi juga dihalau oleh pemain Indonesia, upaya dari Oman. Sodorkan lagi di sektor sebelah kiri, bagaimana pemain Oman mencoba membangun serangan. Ahmed Mohamad mencoba alirkan ke sektor sebelah kanan namun dipotong lagi pemain Indonesia dan berhasil diselamatkan hampir saja tadi bagaimana penguasaan bola. Ada Ratnat Orangmangun yang membantu, ada pergerakan Nathan Choaon juga, sodorkan bola ke depan, berbahaya saudara-saudara, terjadi serangan cepat mencoba dibangun Oman namun kembali dihentikan lagi pemain dari Indonesia. Ada Rizky Ridho di sana, membangun lagi ada Doni Trimamungkas yang baru masuk di babak yang kedua ini, mengisi sisi kanan. Ya, berbahaya namun bola dapat dihentikan lagi. Pemain Oman menguasai bola, memasuki daerah kotak penalti dari Indonesia. Lepas ke tendangan, bos! Sayang sekali pergerakan dari pemain Oman yang sebenarnya sudah cukup bagus, meliuk di daerah pertahanan Indonesia di sisi kanan. Namun eksekusi terakhirnya memang harus jauh dari sasaran. Upaya nomor punggung 8 nampaknya Zahir Sulaiman. Ya, Indonesia menguasai bola. Bagaimana Doni Tri mundur ke belakang pada Emil Audero yang masih memainkan babak keduanya bersama timnas Garuda dan melakukan debutnya ketika menghadapi Cina atau Tiongkok pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, upaya lagi dari Indonesia. Bagaimana sodorkan tadi Beckham Putra yang beberapa waktu lalu merayakan kemenangan bersama Persib Bandung menjadi kampiun ketiga kalinya Liga Indonesia atau Super League pada tahun 2025-2026. Ya, tendangan gawang, bola dihadapi oleh nomor punggung 26
3: Ibrahim
2: dari
3: Yusuf.
2: Oman yaitu Ibrahim Yusuf Al-Faraj Al-Raji.
0: Gantian pemain Indra, nomor punggung 7 dari Indonesia yaitu Beckham Putra Nugraha digantikan oleh Calvin Verdong, pemain yang merumput di Perancis. Kali ini masuk menggantikan pemain yang merumput di Persib. Sama-sama ini ya,
1: substitution for Indonesia.
0: Sama-sama suka gerasa gerusuk Indra. Dua-duanya ini pemain yang rasa gusuk.
2: Ya, Beckham Putra dan juga Calvin Verdong memiliki hampir tipe yang sama, melakukan akselerasi-akselerasi di daerah pertahanan lawan dan pergerakannya juga kerap kali merepotkan, termasuk gimana kita belum menyaksikan Calvin Verdong. Ya, upaya lagi, berbahaya saudara-saudara. Iya, permainan ada komunikasi yang harusnya diperbaiki oleh Kapten Kesebelasan Rizky Ridho dan juga Elkan Baget tadi. Bagaimana seharusnya bola langsung saja dibuang ke depan atau diarahkan ke depan, namun masih memainkan bola dan dioper ke teman yang dekatnya. Dan namun sangat berbahaya bagaimana pergerakan pemain Oman tadi yang mampu sempat mencuri si kulit bundar dan hampir membahayakan gawang dari Indonesia. Emil Audero kini penjaga gawang dari Indonesia sodorkan bola ke depan mencari Ivar Jenner. Ivar Jenner menggiring cepat sektor sebelah kanan, lagi datang lagi pemain Indonesia, ada Calvin Verdong tadi yang baru masuk, ada Doni Trimamungkas, sodorkan lagi pemain Indonesia, lepas ke tengah, ditepis saja oleh penjaga gawang dari Oman yaitu Ibrahim Yusuf. Bagaimana menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Oman semakin menarik nampaknya di babak yang kedua ini. Tentu ambisi bagi Indonesia untuk juga menciptakan gol berikutnya, karena bagi penting bagi Indonesia juga untuk meningkatkan peringkat FIFA setelah mampu meraih kemenangan atas lawan-lawannya jika bertanding di FIFA Matchday.
0: Ya Indra, karena memang Oman memiliki ranking yang jauh lebih tinggi dari Indonesia, yaitu 79 berbanding 122. Kemenangan ini akan memberikan keuntungan besar bagi timnas kita ya. Kalau memang Indonesia menang malam hari ini, maka perhitungan poin FIFA kita akan bertambah 6,56 poin dan berpotensi melewati 120 besar dunia Indra.
2: Ya, ya, sebuah upaya tadi dari pemain Indonesia namun harus dihentikan. Sundulan kepala barisan pertahanan dari Oman, tendangan penjuru yang diperoleh, terjadi masih perebutan di sana, menghasilkan lemparan ke dalam saja karena bola bergulir di sisi kiri pertahanan dari Indonesia. Dengan cepat saja sodorkan bola ke belakang, Ivar Jenner, pemain Indonesia, mundur ke belakang pada Emil Audero, jaga gawang, sodorkan pada Rizky Ridho, kapten kesebelasan, mencoba menggiring dekati garis tengah lapangan pertandingan. Pemain Persija Jakarta ini sodorkan kepada Kevin Dix. Kevin Dix sodorkan ke depan mencari Nathan Chowawon. Masih hebat. Nathan pinggir sini dapat bola, lepaskan lagi, umpan lagi ke sektor sebelah kanan, mencoba kejar lagi. Oh, sayang sekali, terlalu kencang bagaimana datangnya umpan dari Nathan Chowawon. Datang lagi Indonesia masih menguasai bola. Sodorkan ke tengah Ivar Jenner.
0: Verdong.
2: Bagaimana Elkan Bagot mundur ke belakang kepada Rizky Rido. Ivar Jenner, Bagot. Lagi pada Verdong di sana mencoba mengejar. Lagi pada Ivar Jenner melebar bagi Doni Tri Pamungkas. Doni Tri sodorkan lagi, memberikan umpan crossing. Berbahaya. Apa sih lagi?
3: Indonesia berhasil merobek lagi gawang Oman yang dikawal Ibrahim Yusuf. Umpan tarik yang bisa diberikan oleh Nathan Chow tadi dengan mudahnya langsung dicocor saja. Robek gawang Oman dari sektor sebelah kanan, umpan tarik langsung ke tengah tanpa ragu. Disambar oleh Ratnar Oratmangun. Merubah kedudukan menjadi 3-0 Indonesia untuk malam hari ini dalam FIFA Match Day 2026. Ratnar Oratmangun mencatatkan namanya di dalam papan skor setelah berhasil bobol gawang Oman. 3-0 Indonesia unggul atas Oman malam hari ini.
4: Goal for Indonesia by player number 11, Ragnar Oratmangun. Gol untuk Indonesia dicetak oleh pemain nomor punggung 11, Ragnar Oratmangun.
3: Ya, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia di sektor belakang pertahanan mereka sendiri. Melebar kali ini dituju adalah Nathan Chowawon, namun tidak berhasil menguasai bola, berhasil diculik oleh pemain-pemain Oman kali ini. Mencoba melakukan serangan pemain Oman kali ini. Pemain nomor punggung 13 ada di sebelah sektor kiri pertahanan Indonesia terjatuh setelah terjadi benturan dengan Kevin Dix. Pemain nomor punggung 13 kali ini dari Oman yaitu Ahmad Abdullah yang memang sering sekali ini memancing di air keruh ya, memancing emosi dari para pemain-pemain Indonesia. Beberapa kali terlibat friksi-friksi, drama-drama tanpa Cina dan ataupun Korea ya, terhadap pemain-pemain Indonesia. Ya, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Mencoba membangun serangan kali ini di sektor kanan pertahanan Indonesia, namun berhasil digagalkan oleh para pemain Garuda. Serangan kali ini umpan langsung ditunjukkan kepada Muartan Oratmangun oleh Doni Tri Pamungkas, namun berhasil lebih dekat kepada sang penjaga gawang Oman. Oman menguasai bola kali ini di garis tengah pertahanan mereka sendiri. Melebar ke sebelah kanan kali ini pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah. Ke belakang dia Ahmed Mohamed. Melebar kali ini ke sebelah kiri ada Harib Jamil. Mencoba untuk melakukan serangan, pemain-pemain Oman dibayang-bayangi oleh 3 pemain Indonesia kali ini. Tidak berhasil, kembali ke belakang kali ini oleh Romeni membayang-bayangi satu pemain dari Oman yaitu nomor 21 Yusuf Nasir. Masih bola dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Coba untuk memancing pemain-pemain Indonesia keluar dari sarangnya. Ke belakang kali ini pemain nomor 26 sang penjaga gawang Ibrahim Yusuf. Langsung ke tengah kali ini. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 18 namun berhasil dipatahkan oleh Doni Tri Pamungkas. Kali ini pemain Indonesia menguasai bola. Melebar dia ke sebelah kanan ada Ratnar Oratmangun. Dibayang-bayangi oleh pemain Harib Jamil asal Oman. Ya, terjadi sebuah friksi kembali. Mencoba untuk memancing emosi pemain-pemain Indonesia. Kali ini pemain-pemain dari Oman. Nomor punggung 8 Zahir Sulaiman melakukan protes terhadap wasit asal Indonesia, asal Singapura Muhammad Taki atas keputusannya, namun tidak berhasil. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Umpan terobosan dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Nathan Chowawon kali ini. Sayang sekali umpan Nathan yang dituju adalah Kevin Dix berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Dihalau saja umpan lambung tadi dari pemain Oman oleh Elkan Bagot. Main nomor punggung 14 kali ini. Elupesi ke belakang kali ini. Ada Elkan Bagot masih menguasai bola. Cari rekannya Elkan Bagot langsung yang dituju adalah
0: Ragnar Oratmangun mencoba untuk melepaskan diri dari adangan pemain nomor punggung 5 yaitu Musa Mahfud. Namun bola meninggalkan lapangan dan berhasil melakukan lemparan ke dalam. Terjatuh oleh Romeni, terjatuh saat menerima umpan yang disodorkan oleh pemain nomor punggung 11 Ragnar Oratmangun. Menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Oman kali ini. Pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah menguasai bola, melakukan lemparan ke dalam dari sektor kanan pertahanan Oman. Memanggil rekannya untuk lebih mendekat, namun ternyata dia lebih memutuskan untuk memberikan agak jauh ke belakang kali ini. Bola masih berada di sektor pertahanan Oman, dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia mencoba melepaskan diri pemain-pemain Oman dari tekanan-tekanan pemain Indonesia ke tengah kali ini. Pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah menguasai bola, dibayang-bayangi oleh Romeni. Kembali kali ini pemain nomor punggung 8 dari Oman, dua pemain Indonesia membayangi dia. Kembali ke belakang lagi pemain nomor punggung 23, melebar ke tengah kali ini pemain nomor punggung 27 yang baru saja masuk Ahad Al-Habsyi. Coba melakukan serangan kali ini dari sektor kiri pertahanan Indonesia. Umpan langsung ke dalam kotak penalti dengan mudahnya dipetik saja sang kulit bundar oleh Emil Audero. Tidak ada teman dari Oman yang menyambut umpan. An semua ini akhiran saya ya. Seperti pantun ini sepertinya saya. Ya, bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Berseragam merah-merah, kebanggaan Indonesia. Masih menguasai si kulit bundar di sektor kanan pertahanan. Doni Tri Pamungkas ke belakang dia. Hal ini mencoba ke tengah lagi ada Elkan Bagot, main nomor punggung 20 dari Indonesia. Kevin Dix kali ini menguasai bola, meliuk-liuk dia melewati sekitar dua pemain Oman, namun tidak berhasil ketika mencoba melewati pemain ketiga. Bola berhasil dikuasai oleh pemain Oman. Satu pemain Oman berhadapan satu dengan satu dengan bersama Emil Audero, namun berhasil dipatahkan oleh Emil. Umpan sependek saja kepada Rizky Rido, membawa langsung melewati garis tengah lapangan kepada Doni Tri kali ini, menggunakan kaki kiri Doni Tri kepada Rizky Rido. Kembali Doni Tri masih menguasai bola, umpan langsung ke dalam kotak penalti oleh Romeni yang dituju, tidak berhasil kepada oleh Romeni, lebih dekat kepada sang penjaga gawang Oman. Umpan pendek saja, nomor punggung 8 dari Oman kali ini menguasai bola. Terobosan dilakukan oleh pemain Oman kali ini, nomor punggung 11 Mohsen Saleh masih menguasai bola, dibayang-bayangnya oleh dua pemain Indonesia, Elkan Bagot dan juga Justin Habner, membuat bola meninggalkan lapangan pertandingan untuk malam hari ini. Pemain nomor punggung 18 ternyata tadi Ivar Jenner, mohon maaf Riar. Tendangan penjuru untuk Oman kali ini di sebelah kiri pertahanan Indonesia. Pemain nomor punggung 12 Abdullah Fawaz menghadapi bola. Setidaknya ada sekitar 7 pemain Oman ini berada dalam kotak penalti Indonesia, dan seluruh pemain Indonesia berada di dalam kotak penalti mencoba untuk mengamankan gawang agar tidak kebobolan. Sudah dilakukan ke tengah saja, langsung disundul oleh Calvin Verdonk. Berhasil dikuasai kembali oleh pemain-pemain Oman kali ini, bola masih di sektor kiri pertahanan Indonesia. Langsung ke tengah lagi, umpan disampaikan namun tidak berhasil. Tendangan kaki kiri spekulasi coba dilakukan oleh pemain nomor 19 Hatem Sultan Al-Rushadi kepada gawang Indonesia. Spekulasi ya, kaki kiri namun masih melambung tinggi di atas mister gawang Indonesia.
2: Kita ke pinggir lapangan, bagaimana juga Yakob Sayuri sudah disiapkan oleh John Hartman untuk lakukan pergantian pemain. Nampaknya Nathan Choaon yang digantikan.
5: Player number 22.
2: Ya, number benar. 22. Nathan Choaon digantikan oleh Yakob Sayuri yang memiliki juga kecepatan Yaakob di sektor Sayuri, sebelah kanan lini serang Indonesia. Kita nantikan. Lagi Indonesia menguasai bola. Kevin Dick sodorkan saja, beralih ke sektor sebelah kanan. Bagaimana juga kapten kesebelasan Rizky Rido mundur ke belakang. Emil Audero dengan tenang kontrol bola sejenak, sodorkan lagi kepada JP Lupesi. Ke tengah lagi pemain Indonesia. Oh, tadi bagaimana Rizky Rido maksudnya memberikan umpan terobosan kepada Ole, namun terlalu pelan tadi umpan yang diberikan sehingga bisa direbut oleh pemain Oman. Sebuah pelanggaran terjadi. Tendangan bebas bagi Oman sudah dilakukan cepat, mencoba menggiring bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Oh, terlepas nomor punggung 17, berbahaya sudah, kirimkan lagi bola ke depan. Oh, namun beruntung saja bagaimana gerakan dari pemain nomor punggung 17 dari Oman, Nasir Sultan Al-Rawahi, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Indonesia. Bola kini dikuasai oleh Emil Audero, penjaga gawang Indonesia. Pendek saja sodorkan, kita nantikan tendangan gawang, tendangan bagi Indonesia sudah dilakukan, arahkan kepada Doni Tri yang kini mengisi sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Indonesia. Doni Tri melewati garis tengah. Doni Tri perlahan, pemain dari Persija Jakarta ini, Joy Pulipesi alirkan ke sektor sebelah kanan, mencari Yakob Sayori. Terlepas Yakob Sayori, tidak sama dengan Kevin Vendong tadi masuk, namun sayang bola kembali dikuasai oleh pemain Oman. Upaya dari Oman untuk menguasai bola, perlahan mencari kawannya di sektor sebelah kanan kini. Nomor punggung 17 bagaimana Nasir Sultan Al-Rawahi, bersama dia tadi nomor punggung 31 dari Oman. Perlahan alirkan lagi kini ke sektor sebelah kiri, lini serang dari Oman atau sisi kanan pertahanan dari Indonesia, dibayangi oleh Yakob tadi, mundur ke belakang, mencoba lakukan serangan, di mana juga kami juga melihat dua pemain Oman yang berada di pinggir lapangan bersiap-siap akan masuk. Ya, bukan pelanggaran meski Ratna Orangmangun tadi terjatuh mendapat pengawalan. Berbahaya saudara-saudara, tendangan lari luar kotak penalti dari jauh nampaknya, mampu diantisipasi dengan baik oleh Emil Audero. Kevin Dix menguasai bola, kerjasama dia dengan Calvin Verdong. Masih Verdong, ingat karang tengah lapangan pertandingan. Ada juga bagaimana Joy Pelupesi, Ivar Jenner. Kembali lagi Pelupesi, Ivar, Kevin Dix alirkan, mencoba mencari Doni Tri, namun ada Ole Romeni juga mencoba membantu. Serangan mundur sedikit ke belakang, Kevin Dix, masih Kevin Dix. Indonesia mencoba mengurung pertahanan dari Oman, sodorkan lagi, berbahaya, ada Kevin Vendong terjatuh, bukan pelanggaran saudara-saudara. Bagaimana pergerakan pemain Indonesia tadi tidak membuat wasit Muhammad Taki bergeming. Ya, upaya lagi supaya dari Oman untuk menguasai bola. Juga terlihat nampaknya ada tiga kini pemain yang disiapkan untuk menggantikan pemain-pemain yang ada berada di lapangan. Pergantian pemain yang cukup banyak dilakukan oleh Oman, termasuk juga nomor 10 nampaknya Jamil Salim. Kita melihat
0: sopan berarti ya, sambil Salim dulu deh ya.
2: Jamil Salim. Salim Al-Yahmadi. Wah, ini emang nama-nama pemain Oman ini cukup panjang nih.
0: Ya. Jamil Salim Al-Yahmadi menggantikan nomor punggung 17 Nasir Sultan Al-Rawahi.
2: Nah, tadi kalau Jamil Salim juga ada Abdul Salam.
0: Waduh.
2: Udah Abdul Salam lah ya.
0: Salim sama Salam gitu ya.
2: Iya.
0: Kayak daun ya.
2: Daun.
0: Salam ya kan. Pakai tempel enggak salamnya? Enggak kan?
2: Nah, kalau tempel enggak gitu.
5: Substitution for Oman. Player iya. Number 17. Iya. Nasir Sultan Al-Rawahi. Replaced by player number 10.
2: Ya, nomor punggung 17 digantikan tadi oleh nomor Salim, punggung 10 Jamil Salim Al-Yahmadi. Sebuah pertahanan dari Indonesia. Oh. Hampir saja tadi
5: Zahir Sulaiman.
2: Bagaimana menemui oleh Romeni di depan gawang Oman.
5: 25.
2: Bagaimana nomor punggung 25 dari Oman juga Hussein Said Al-Sahri. Juga masuk. Dan nomor 6
5: Usab Hamid Al-Mamari
2: Al-Kamisi, dan juga digantikan oleh pemain Musab Hamid Al-Mamari. Pergantiannya cukup banyak sehingga mungkin ini menjadi bagian juga dari taktik dari pelatih Oman, termasuk juga memberikan darah segar, asik, darah segar, tenaga baru untuk setidaknya meladeni bagaimana permainan cepat dari sayap-sayap pemain Indonesia ini juga yang cukup berbahaya, termasuk Calvin Vendong dan Yakob Sayori mencoba memasuki daerah kotak penalti, daerah pertahanan di sebelah kiri pertahanan dari Oman. Masih Yakob Sayori mundur ke belakang tadi, mendapat pengawalan yang ketat. Rizky Ridho sodorkan saja kepada Emil Audero yang jauh keluar dari sarangnya. Emil Audero masih memainkan bola di luar garis gawang tadi. Mundur lagi bagaimana tadi Elkan Bagot langsung ke depan Emil mencari. Oh, Yakob terlalu jauh umpan yang diberikan, tidak mampu digapai oleh Yakob Sayuri. Bola bergulir keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam tadi bagi Oman. Masih mencoba bagaimana permainan Oman di babak yang kedua ini meski tertinggal 0-3 dari Indonesia. Upaya dari Oman di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia cukup kesulitan. Kembali bola bergulir keluar lapangan. Kita dengar juga bagaimana sayup-sayup para pendukung dari La Grande Indonesia yang mengisi sisi utara dari SU GBK ini terus menggema dan juga memberikan dukungannya. Meski tidak full SU GBK ini karena memang bagian upper atau bagian atas dari SU GBK ini memang tidak dijual untuk para penonton pada pertandingan FIFA Matchday. Nah, kita akan mendapatkan laporan juga bagaimana jumlah penonton yang hadir pada malam hari ini, apakah cukup banyak atau hampir setengahnya dari kapasitas yang dijual, apakah seperti apa, karena sisi selatan kami melihat tidak begitu banyak dibandingkan sisi dari utara. Ya, upaya lagi terjadi perebutan dari pemain Oman mencoba memasuki di area pertahanan dari Indonesia di sektor sebelah kanan dibayangi dengan ketat. Bagaimana juga Ivarina tadi mencoba ke tengah pemain nomor punggung. Bahaya saudara-saudara. Hampir saja bagaimana pemain dari Oman tadi melakukan tendangan yang dari luar kotak penalti, namun pergerakannya atau tendangannya masih melebar di sisi kanan gawang dari Indonesia yang dikawal oleh Emil Audero.
0: Ya, Ahad Al-Habsi tadi mencoba melakukan tendangan langsung namun masih melebar ke sisi kanan gawang Indonesia yang dikawal Emil Audero. Sementara itu penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno melakukan gerakan ombak dari ujung ke ujung mengelilingi Stadion Utama Gelora Bung Karno ini, yang sedang duduk langsung berdiri ketika gilirannya sehingga membentuk rangkaian ombak penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menambah kemeriahan pertandingan malam hari ini. Apalagi Indonesia sudah unggul jauh ya 3-0 di pertandingan malam hari ini melalui gol Justin Hamner oleh Rumeni dan juga dari Ratnar Oratmangun. Kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Oman di sektor kanan pertahanan Indonesia, mencoba untuk membongkar pertahanan Indonesia. Kali ini pemain asal Oman melebar ke tengah, kali ini coba melakukan penetrasi 1-2. Pemain nomor 13 menguasai bola ke tengah. Kali ini ada Yusuf Nasir Al-Malki. Kemudian juga di sektor-sektor kanan coba membangun serangan Oman kali ini, namun patah di kaki Doni Tripamungkas. Sayang sekali umpannya kepada Ole Rumeni berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Oman. Nomor 10 dari Oman ini kembali mencoba untuk melakukan serangan. Oman ke belakang, dia coba merancang skema penyerangan. Kali ini Oman umpan kaki ke kaki yang sangat pendek diperagakan oleh pemain-pemain Oman kali ini. Umpan-umpan yang sangat mendatar. Sepertinya ingin mencoba untuk memancing pemain Indonesia. Terjadi benturan tadi antara Doni Tripamungkas. Kartu kuning untuk Doni Tripamungkas setelah berbenturan dengan pemain nomor punggung 19 dari Oman, Hatem Sultan Al-Rusadi, sehingga membuat Doni mendapat kartu kuning. Ya, kartu kuning.
6: Suara gua berbalik.
0: Pergantian pemain sementara itu terjadi. Nomor punggung 9 dari Oman, yakni Mohamed Mubarok, sedang bersiap di pinggir lapangan menggantikan sang kapten kesebelasan untuk malam hari ini dari Oman. Yaitu substitution for Oman.
5: Player number 23.
0: 23.
5: Harif Jamil Al Sadi replaced by player number 9. Muhammad Mubarak Al Ghafri.
0: Ya, bola kali ini masih meninggalkan lapangan setelah tadi terjadi perebutan antara pemain Indonesia dan juga pemain Oman. Kuasai pemain-pemain Indonesia kali ini Kevin Dix. Doni Tri Pamungkas dibayang-bayangi oleh satu pemain Oman, dua pemain Oman membayangi. Geser dia kepada Kevin Dix, melebar dia. Ke kanan kali ini Rizky Ridho. Dibayangi oleh satu pemain Oman, umpan pendek saja. Yang dituju adalah Yaakob Sayuri, ke tengah dia kali ini. Yang dituju adalah Ratnar Oratmangun, sudah melewati garis tengah lapangan. Ratnar, umpan pendek saja kepada Yaakob Sayuri, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Datang kali ini serangan dari Indonesia, kali ini pemain nomor punggung 16 dari Indonesia mencoba melakukan serangan. Oleh Romeni menerima umpan, namun sayang sekali masih membentur pemain Oman. Gagal serangan yang coba dibangun oleh pemain-pemain Indonesia tadi melalui kaki oleh Romeni. Membuat Oman kali ini kembali menguasai bola di sektor kiri pertahanan mereka. Zahir Sulaiman, pendek saja. Pemain-pemain Oman ada sekitar 6 pemain berada di sektor pertahanan mereka sendiri. Kali ini mencoba untuk membangun serangan pemain nomor punggung 25.
5: Ladies and gentlemen, we are pleased to announce that the attendance today at Gelora Bung Karno Stadium in 23,677. Yeah. Jumlah penonton yang menyaksikan pertandingan hari ini di Stadion Gelora Bung Karno adalah 23.677 penonton.
0: Ya, 23.677 penonton menyaksikan pertandingan malam hari ini antara Indonesia menghadapi Oman dalam FIFA Matchday Series yang pertama. Setelah nanti tanggal 9 akan menghadapi Mozambik. Sementara itu untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, Indonesia sudah unggul sementara ini 3-0 dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Indonesia mengenakan kostum kebangsaan merah-merah, sementara Oman mengenakan kostum berwarna putih-putih. Umpan terobosan kali ini langsung ditujukan pada pemain Oman. Namun umpan tarik yang ditujukan kepada pemain nomor 9, yakni Muhammad Mubarak, tidak dapat diterima dengan baik sehingga dapat dicuri oleh Emil Audero. Indonesia kali ini menguasai bola kali ini. Emil mencoba melakukan umpan terhadap Yaakob Sayuri, namun terlalu jauh, bola meninggalkan lapangan, lempar ke dalam untuk Oman. Sudah dilakukan pendek saja. Bayangi satu pemain Oman kali ini, pemain Indonesia Calvin Verdong. Ya, Ratnar Oratmangun berlari tanpa henti dari sudut-sudut lapangan mencoba untuk merebut bola yang dikuasai oleh pemain Oman. Kali ini berada di sektor kanan pertahanan Indonesia. Sudah masuk lewati garis tengah, berhasil dicuri. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Ratnar Oratmangun sudah melewati garis tengah. Umpan pendek pada Ole Romeni. Ole bergeser dia kepada Yaakob Sayuri. Sudah mendekati garis penalti Yaakob Sayuri. Ke belakang dia kali ini. Kembali kepada Rizky Ridho. Pendek dia Rizky Ridho. Yaakob Sayuri coba untuk mengembalikan lagi ritme serangan. Ke belakang sedikit ada kali ini Kevin Dix. Umpan pendek saja Kevin Dix. Yang dituju adalah Ratnar Oratmangun. Ragnar melebar ke kanan, Yaakob Sayuri di sektor kiri pertahanan Oman, masuk dalam kotak penalti. Yaakob Sayuri masih mencoba melakukan serangan, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Oman, membuat gagal lagi kesempatan untuk menambah gol bagi pemain Indonesia. Berhasil dicuri kali ini bola. Kevin Dix geser langsung pada Doni Tri Pamungkas. Doni umpan kepada Ole Romeni dalam kotak penalti, namun lebih dekat terhadap penjaga gawang Oman, ya ini Ibrahim Yusuf. Gagal maning. Serangan yang coba dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia ke gawang Oman. Ya. Wasit Muhammad Taki ini meniup peluitnya.
2: Ya, ada 3 pemain nampaknya di pinggir lapangan kubu Indonesia. Kita lihat bagaimana juga Mauro Zilstra nampaknya salah satunya.
0: Ya.
2: Nomor punggung 13. Ada juga 15 Aldi Ramdhani yang masuk di babak yang kedua ini. Termasuk juga Mauro dan juga nampaknya nomor punggung 4 ya, Matthew Ryan Baker mendandai debutnya sebagai pemain termuda di timnas senior, timnas Indonesia, setelah juga dipercaya untuk memasuki timnas U19, masuk juga bagaimana sebenarnya dia harusnya berlaga di ajang Piala AFF U19. Nama Matthew juga diberikan kesempatan oleh John Hartman untuk mengisi barisan dari timnas senior yang juga cukup mendapatkan atensi yang baik ketika menampilkan penampilan yang terbaik, dan juga termasuk Doni Tri Pamungkas dan juga Matthew Baker pada malam hari ini. Kita lihat ini menjadi debut yang luar biasa tentu.
5: Substitution for Indonesia, player number 10 Ole Romeni, replaced by player number 13 Mario Zielstra. Player number 5 Rizky Rido, replaced by player number 4 Matthew Baker. Player number 11 Ragnar Orangmangun, replaced by player number 15 Sadil Ramdhani.
2: Ya, itulah sejumlah pergantian yang dilakukan oleh John Hartman di ujung-ujung babak yang kedua ini. Tentu akan memberikan warna yang berbeda, dan juga bagaimana John Hartman ingin melihat kualitas seperti apa yang ditampilkan oleh pemainnya ketika berlatih, tentu juga harus diaplikasikan dengan baik ketika bermain dalam sebuah pertandingan yang kita bisa melihat bagaimana untuk melatih mental dan juga kualitas dari teknik para pemain sendiri. Ya, Oman lagi mencoba membangun serangan. Indonesia bentuk barisan pertahanan, ada Elkan Bagot, biarkan saja bola melewati kepalanya tadi, lebih dekat kepada Emil Audero dengan tenang mengambil sekulit bundar, meski pemain Oman juga berdiri cukup dekat dengan Emil. Sodorkan bola ke belakang tadi, Matthew Baker, sentuhan pertama dari Matthew Baker, pemain debutan yang harusnya masih mengisi barisan timnas U19 dari timnas Garuda. Yakob Sayuri sodorkan lagi ke tangan depan, dia ada Maro Zilstra tadi, masih terjemputan ke Calvin Verdong, adilkan kepada Matthew. Sektor sebelah kiri mencari Doni Tri Pamungkas, Doni Tri meliuk dia ke sektor sebelah kanan, ada Ivar Jenner, balikan lagi kepada Doni Tri, ada Saldil Ramdhani, balikan lagi pada Doni Tri Pamungkas, ada Matthew Baker mencoba membantu ke depan, ada Ivar Jenner, kembalikan lagi kepada Doni Tri, masih Doni Tri mencoba meliuk-liuk kerjasama dengan Saldi Ramdhani. Umpan 1-2, Doni Tri Pamungkas kirimkan umpan terobosan, lagi di depan kotak, sayang sekali Mauro, nampaknya posisinya kurang pas tadi bagaimana menyambut umpan yang dilepaskan oleh Doni Tri Pamungkas di sektor sebelah kanan pertahanan dari Oman, membuat dengan mudah tadi penjaga gawang Oman menangkap sekulit bundar. Saldi Ramdhani lagi mencoba menggiring bola ke depan, terjatuh, bukan pelanggaran. Bagaimana wasit Muhammad Taki tadi, biarkan pelanggaran yang dilakukan tadi oleh pemain-pemain dari Oman. Mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia, dibayangin oleh Doni Tri Pamungkas, mundur ke belakang, kirimkan bola ke depan, dihalau saja oleh Kambagot, datang lagi pemain dari Oman nama punggung 23 kali sana. Oh, namun dipatahkan lagi oleh Indonesia. Namun sayang, umpan ini diberikan tidak menemui Mauro Zilstra tadi di depan, jatuh kaki di kaki pemain Oman lagi. Masih mencoba Oman kini di hujung babak yang kedua ini, mencoba memberikan perlawanan meski mereka tertinggal 3 gol dari timnas Garuda. Alirkan ke sektor sebelah kanan, berbahaya namun lebih dekat kepada Emil Audero. Dengan tenang memeluk sekulit bundar, memantulkan ke lapangan atau ke rumput hijau SU GBK ini. Pada siapa akan diberikan? Emil Audero terlalu lama nampaknya, kita nantikan. Ya, dianggap terlalu lama memegang si kulit bundar, dan ini kita juga bagaimana perhatikan apakah akan ada peraturan-peraturan baru termasuk di ajang Piala Dunia, di mana Bagaimana lemparan ke dalam atau juga kiper atau penjaga gawang memegang bola terlalu lama dan dihukum dengan tendangan penjuru. Ini menjadi salah satu peraturan yang diaplikasikan pada Piala Dunia 2026 nanti. Tendangan penjuru sudah dilakukan. Iya, mencoba digapai oleh Elkan Baget. Namun biarkan saja karena bola pun bergulir keluar lapangan di sisi gawang dari Indonesia. Nampaknya wasit Muhammad Taki tadi memang sudah menerapkan, bahkan sebenarnya itu yang saya baca tidak, kalau tidak salah adalah peraturan yang akan diterapkan pada ajang Piala Dunia 2026 di Amerika, Kanada dan Meksiko.
0: Curi star ya?
2: Iya.
0: Belum diterapin. Dia pakai duluan ya kan?
2: Pakai duluan.
0: Curi star dia kayaknya. Tapi nggak apa-apa lah, ya kan? Yang jelas kan nggak berbahaya tadi golnya apa serangannya. Indonesia kali ini mencoba untuk membangun serangan kali ini. Emil Audero langsung saja kepada ke tengah lapangan kali ini. Siapa yang dituju? Kali ini tujuh adalah Mauro Cilstra, namun berhasil dibuang oleh pemain dari Oman. Bola liar kembali dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia mencoba melakukan penetrasi pemain-pemain Oman kali ini. Pendek saja ke tengah, namun tendangan yang coba dilakukan oleh pemain Jamil Salim dari Oman masih melambung di atas mistar gawang yang dijaga oleh Emil Audero, menghasilkan tendangan gawang kembali untuk Indonesia. Belum berubah skor di menit 85 pertandingan, 3-0 Indonesia unggul atas Oman dalam pertandingan yang disaksikan oleh 23.677 penonton di malam hari ini. Emil Audero masih mencari rekannya. Sudah melambung tinggi melewati garis tengah lapangan yang dituju adalah Calvin Verdong. Namun berhasil dikuasai oleh pemain Oman kali ini. Mencoba dicuri oleh Kevin Dix. Berhasil bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Umpan terobosan berhasil dipatahkan oleh pemain Indonesia kali ini. Mencoba membangun kembali serangan pemain-pemain Indonesia ke belakang. Ada Emil Audero. Dan langsung saja umpan melewati garis tengah lapangan. Calvin Verdong yang dituju. Kali ini ada Mauro Zylstra. Berhasil mengambil umpan yang dilepaskan oleh Emil Audero ke tengah dia. Ada Doni Tri Pamungkas. Doni. Sadil. Sadil kaki kiri. Wah, melebar Sadil. Tendangan spekulasi kaki kiri Sadil Ramdhani dari luar kotak penalti. Jauh sekali dari sisi sebelah kiri gawang Oman yang dikawal Ibrahim Yusuf. Pendek saja kali ini serangan-serangan yang coba dibangun oleh Oman di sisa pertandingan menit 86. Sekitar 4 menit lagi pertandingan akan berakhir. Serangan coba dilakukan oleh Oman kali ini. Umpan tarik dalam kotak penalti. Tidak ada yang berhasil menyambut kali ini. Satu umpan tarik yang dilakukan oleh Hatem Sultan membuat Indonesia kembali menguasai bola kali ini. Terjatuh satu pemain Indonesia setelah tadi sempat berbenturan dengan pemain Oman, menghasilkan tendangan bebas untuk Indonesia. Calvin Verdong tadi terjatuh setelah terjadi benturan dengan pemain Oman di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia.
6: Substitution for Oman, player number 21, Yusuf Nazar Al-Malki, replaced by player number 40, Ahmed Khalifa Al-Kabi.
2: Ya, pergantian pemain dilakukan oleh Oman untuk mencoba bertahan di kesempatan malam hari ini karena yang masuk adalah pemain belakang Ahmed Khalifa Al-Kabi. Ya, sedangkan saat ini pertandingan kembali berlangsung. Umpan terobosan sedang dilakukan pemain Oman, berhasil dibuang saja dengan dingin oleh Matthew Baker. Tadi umpan yang ditujukan kepada pemain nomor punggung 9 dari Oman yang baru saja masuk, Mohamed Mubarak. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Oman nomor punggung 13. Coba diganggu oleh pemain Indonesia kali ini, Matthew Baker. Curi bola. Pemain nomor punggung Yakub Sayuri. Yang dituju oleh Mauro Zylstra. Dibayang-bayang oleh satu pemain Oman. Berhasil diamankan oleh sang penjaga gawang. Upaya penetrasi dilakukan oleh Mauro Zylstra gagal lagi. Peluang yang dicoba dibangun oleh Indonesia. Oman kali ini membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia. Masih berada di tengah garis tengah kali ini, mencoba bermain-main, bergeser dia ke kanan. Pemain nomor punggung 5 dari Oman kali ini menguasai bola.
0: Langsung umpan pada pemain nomor punggung 25 dibayang-bayangi oleh Yaakob Sayuri. Geser dia kepada pemain nomor punggung 9, nomor 27 di sektor sebelah kiri, sektor sebelah kanan maksud kami, pertahanan Indonesia. Coba untuk membangun serangan, pemain-pemain Oman kali ini. Rapat sekali pemain-pemain Indonesia berada di sektor pertahanan sendiri. Mencoba untuk mengantisipasi serangan-serangan Oman. Dia berhasil dicuri kali ini. Serangan Oman gagal di sektor tengah. Terjatuh pemain Indonesia tadi. Fadil Ramdhani mencoba untuk melakukan terobosan. Bola dikuasai oleh pemain Oman kali ini. Nomor punggung 25 langsung ke dalam kotak penalti. Disundul oleh Elkan Bagot. Namun masih bisa dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Melebar kali ini ke sektor kiri. Ada pemain nomor punggung 23 mencoba melakukan umpan ke dalam kotak penalti. Additional time
7: 3 minutes. Tambahan waktu 3 menit.
0: Ya. Namun umpan tersebut berhasil dipatahkan oleh Dori Tri Pamungkas. Lemparan ke dalam kali ini untuk Oman di menit 89 pertandingan. 3 menit perpanjangan waktu, tambahan waktu diberikan oleh wasit Muhammad Taki asal Singapura. Sementara itu kami lihat satu pemain Indonesia ini masih berada di tengah lapangan menerima perawatan dari tim medis karena sempat berbenturan tadi dengan pemain Oman. Pemain Indonesia yaitu Sadil Ramdhani ya. Ya, berbenturan tadi. Oh, bukan Sadil. Ya. Pemain Oman kali ini mencoba untuk menguasai bola.
2: Ya, nampaknya tadi Ivar Jenner ya yang sedikit mengalami kram tadi pada kakinya dan sudah mulai bangkit kembali di pinggir lapangan. Kita lihat sebuah serangan dari Oman berbahaya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Datang lagi namun mencoba lepaskan tadi. Umpan ke dalam saja bagi Oman di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Dapat pengawalan ketat, ada Sadil Ramdhani mencoba membantu. Ivar Jenner yang sudah masuk kembali kirimkan bola, ada Joy Pelupesi coba namun dapatkan lagi dikembalikan. Oh, hampir saja tadi bagaimana pemain Oman kirimkan umpan ke depan namun lebih dekat kepada Emil Audero, penjaga gawang dari Indonesia dengan cukup baik penampilannya pada malam hari ini. Mengawal termasuk juga mematahkan satu tendangan penalti tadi dari Oman sehingga Indonesia mampu menghasilkan clean sheet pada pertandingan malam hari ini. Ya, lemparan ke dalam saja bagi Oman tadi setelah Mauro Zylstra tidak mampu menyambut umpan yang diberikan. Lemparan ke dalam di sektor sebelah kanan, pertahanan dari Oman kirimkan bola jauh ke depan. Lebih dekat kepada Elkan Bagot, sodorkan kepada Emil, angkat ke depan Emil. Terjadi perebutan di sana, mencoba direbut oleh Mauro Zylstra namun jatuh lagi di kaki pemain dari Ubay Saudara.
0: Oman melakukan serangan kali ini, mencoba melakukan penetrasi namun berhasil digagalkan oleh Elkan Bagot. Bahaya tadi, tendangan langsung dihadirkan oleh pemain Oman ke gawang Indonesia namun berhasil ditepis oleh Emil Audero. Oman mencoba melakukan serangan langsung dalam kotak penalti kali ini. Berbahaya, coba meliuk-liuk satu pemain Oman, melakukan penetrasi kali ini digagalkan lagi oleh pemain Indonesia kali ini dalam kotak penalti. Coba melakukan tendangan langsung yang dituju adalah sudut kiri atas gawang Indonesia namun terlalu tinggi. Jadi pemain Indonesia ya, bersama dengan itu wasit meniupkan peluit akhir pertandingan.
2: Betul sekali. Bagaimana Muhammad Taki sudah menghentikan babak yang kedua ini. 3-0 hasilnya pada FIFA Matchday kali ini, Bung Tomo.
7: Ladies ya. And gentlemen, the final score is Indonesia 3, Oman 0. Skor ya. Akhir untuk pertandingan hari ini, Indonesia 3, Oman 0.
2: Ya, hasil yang cukup baik tentu di ajang FIFA Matchday diharapkan bisa menaikkan peringkat bagi timnas Garuda setelah gol-gol dari Justin Hubner oleh Romeni dan juga Ratnat Orat Mangun tadi di babak yang kedua menghasilkan skor 3-0 di ajang FIFA Matchday yang pertama di bulan Juni ini di mana Indonesia menjalani dua FIFA Matchday menghadapi Oman dan juga Mozambik. Itu tentu juga diharapkan menambahkan antusiasme dari para supporter Indonesia untuk mendukung bagi timnas Garuda di pertandingan pada tanggal 9 Juni nanti melawan Mozambik, di mana saat ini cukup puas dengan jumlah penonton 23.677 supporter yang hadir di SU GBK, termasuk paling banyak memang kami lihat di sektor sebelah utara dari Stadion Gelora Bung Karno. Ini menjadikan hasil yang positif bagi laga ketiga dari bawah pelatih John Herdman yang melakukan sejumlah rotasi, termasuk juga memasukkan pemain-pemain muda seperti Matthew Baker dan juga Doni Tripamungkas yang memang menunjukkan kualitas yang cukup baik menjadi calon generasi berikutnya bagi timnas Garuda Indonesia. Dan dengan demikian laporan pandangan mata, siaran langsung laporan pandangan mata pertandingan sepak bola pada ajang FIFA Match Day pada kali ini, saya Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim.
0: Kita pamit mundur, kita berjumpa lagi dalam pertandingan selanjutnya di tanggal 9 Juni 2026 antara Indonesia melawan Mozambik dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Kita kembali ke studio di Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta bersama Lukman Tara.
8: Demikian siaran langsung FIFA Matchday Timnas Indonesia menghadapi Oman dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Sampai jumpa di FIFA Matchday selanjutnya antara Indonesia menghadapi Uzbekistan Selasa 9 Juni 2026.

Saat bangun tidur, pernahkah Anda merasa dalam keadaan tak berdaya? Terasa bingung atau sederhananya Anda lemot setelah bangun tidur? Bisa jadi Anda mengalami sleep inertia. Sleep inertia adalah istilah yang mengacu pada keadaan transisi antara tidur dan bangun. Ini ditandai dengan pusing yang Anda rasakan saat sesudah membuka mata, tetapi belum benar-benar terbangun. Pada saat itu, tubuh Anda belum bisa sepenuhnya bekerja, kewaspadaan masih rendah, dan ada keinginan untuk tidur lagi. Bahkan koordinasi tubuh menurun hingga 40%. Biasanya sleep inertia berlangsung sekitar 5 menit atau bahkan 30 menit. Kebanyakan sleep inertia terjadi setelah seseorang melakukan tidur yang pendek. Jadi lemot setelah bangun itu bukan malas, tapi proses biologis yang normal, dan ini hampir dialami semua orang tanpa disadari.

Malam hari ini Dini masih punya waktu 1 jam ya untuk di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lagu. Dan malam hari ini masih edisi Mancanegara. Hey Jude, Dini hadirkan ke Ruang Negara Anda. Dan saat ini menit ke 17 lepas pukul 22 waktu Indonesia Barat.

0: Oke, kita sama dulu udah bergabung. Selamat malam Ruang Rindu. Halo.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam.
1: Membuka di rindu memori lewat lagi.
0: Dengan siapa di mana? Pasti Bu Siti.
1: Siapa di mana?
0: Pasti Bu Siti. Kok aku tanya kok enggak dijawab sih, dengan siapa di mana?
1: Dengan
0: suaranya lo kok beda sih Bu Siti. Halo.
1: Halo, suaranya kok kecil banget sih.
0: Suaranya kecil seberapa? Ini orangnya udah kecil, masa suaranya sih kecil juga toh. Gimana?
1: Macam gudo Bu Siti.
0: Terus gimana kalau enggak gudo ini? Harus gimana aku tuh?
1: Saya kangen banget.
0: Aduh, aku juga kangen aku tuh.
1: Sungguh?
0: Oh, alah, sungguh lah. Masa enggak sungguh sih?
1: Sekarang lagunya apa, Manca?
0: Malam hari ini Manca, Bu Siti.
1: Oke.
0: Okay. Oke. Okay.
1: Lagunya Westland Angel.
0: Apa tuh?
1: Westland Angel.
0: Westland apa? Gimana spellnya?
1: Westland Angel.
0: Tulisannya gimana?
1: Westland Angel.
0: Angel. Kayak
1: ini
0: gimana?
1: Suaranya kecil banget.
0: Westland Angel Survivor. Lah, kok ada survival? Bukan. Tulisannya Wesley-nya gimana, Bu Siti?
1: Tulisannya Bu Siti nggak ngerti. Pokoknya Wesley Angel.
0: Yang kayak gimana lagunya? Angel.
1: Mari di puter Kak Jo.
0: Waduh, ini nggak hafal ini. Kalau yang mari di puter Kak Jo ini. Robbie Williams Angel, Libra Angel. Terus begitu apa tuh? Aerosmith Angel.
1: Westland Angel.
0: Oh, yang lain pokoknya sing piye? Angel Baby bukan. Beda.
1: Le angel-angel.
0: Apa tuh?
1: Ganti itu ae.
0: Apa tuh?
1: Apa?
0: Apa yo?
1: Papa.
0: Ini ada Robbie Williams Angel. Mau enggak kalau Robbie Williams?
1: Ya wes Robbie Williams Angel Wave.
0: Yang kayak gini lah.
1: Imbang angel-angel, oke?
0: Okay? Sing kayak gini lagunya coba.
1: I'm loving
0: angels instead. Nah, kayak ya, gitu. Oke, Bu Siti, mau apa siapa?
1: Oke. Okay. Salam buat semua, wes semalam ya.
0: Baik, terima kasih banyak Bu Siti. Sehat selalu ya.
1: Buat Neng Dinyu, semoga bahagia.
0: Amin, irmalamin.
1: Tak dungak no, selamat sampai tujuan.
0: Amin, Allahumma amin. Terima kasih banyak Bu Siti, saya selalu.
1: Hati-hati si kecil nunggu
0: siap
1: di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Siti, saya selalu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu.
0: Memori lewat lagu. Dengan siapa di mana?
2: Mbak Dini.
0: Iya, siapa ini?
2: Budi Sasena di Tuban, Mbak Dini.
0: Bu siapa?
2: Budi Sasena di
0: Tuban. Oh, Pak Budi Sasena. Nje, ya. Apa kabar Pak Budi?
2: Kabar Mbak Dini sehat, Mbak Dini.
0: Sehat alhamdulillah Pak Budi. Kenapa
2: Mbak
0: tuh?
2: Mbak Dini kalau tak panggil tuh Mbak Dini iya.
0: Oh nggih. Okay.
2: Jadi punya ciri khas sendiri gitu loh Mbak Dini.
0: Oh gitu ya Pak Budi ya. Iya gitu. Ya, aduh.
2: Gitu. Lagunya mancang ya Mbak Dini.
0: Anjimanca, silakan ya, Pak Budi.
2: Aku lagunya ikutan aja Mbak Dini.
0: Oke. Okay. Mau ya Pak siapa?
2: Turun tadi siapa Bu Siti?
0: Ada Bu
2: ya.
0: Siti Pak Budi.
2: Bu Siti.
0: Anji.
2: Nah, kenal ya Bu Siti dari Budi Satena. Terus kemarin aku sama Mas Jo itu dikirimi salam sama orang, katanya suruh menirukan suara apa itu binatang apa. Aku nggak pernah, nggak bisa Bu. Bisa aku cuma terwelu putih ulune Bu.
0: Waduh, terwelu ya.
2: Aku ngira kerungu suara nih Mbak Dini. mikir aku ngelucenut rasane mbak.
0: Masya Allah, tabarakallah.
2: Ya, salamnya buat semuanya saja.
0: Anjir.
2: Yo Mama Yu mbak.
0: Oke.
2: Ya buat semuanya saja.
0: Siap.
2: Buat diri, silakan masuk. Paling sayang
0: gitu
2: aja.
0: Anjir, siap Pak Budi. Iya gitu enggak ya, sih?
2: Assalamualaikum Mbak
0: Dini. Waalaikumsalam Pak Budi. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak Pak Budi Sasena. Sehat selalu. Kita sama lagi yang sudah bergabung sama Malam Ruang Rindu.
3: Berbagi rindu mari lewat lagu.
0: Baik.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma, silakan Oma malam hari ini.
3: Kakak Dini Wardani.
0: Iya Oma.
3: Amin. Elegan.
0: Baik, sehat ya sayangku. Alhamdulillah sehat Oma. Oma sehat.
3: Teruskan dong, teruskan dari almarhumah itu loh. Bu Juraini. Sayangku okay. Apa terusnya?
0: Ini disambi soalnya Oma. Disambi sama nyari-nyari apa nyari-nyari lagu Oma karena baik. Oke Oma, sehat alhamdulillah. Silakan Oma.
3: Manca tahun berapa ya?
0: Manca Oma bebas.
3: Bebas.
0: Iya, bebas aja Oma.
3: Aku ingin apa? Ayo duet bisa di sini.
0: Apa itu?
3: My love, there's only you in my love.
0: Mary
3: Carey, Faith dengan Luther Vandross.
0: Oke, okay, Oma.
3: My Endless Love.
0: Oke.
3: Okay. Ada ya?
0: Ada.
3: Sayangku, tuh cintaku yang abadi, tuh.
0: Oke, okay, Oma.
3: Baik, sapaannya tadi, terima buat Kang Haji Ali Wasi, buat Mbak Sri Kismawati, lalu buat Bu Yuni Solo Tigo, Bu Titi Damiyati, Bu Istikara, Bu Wati Budian, lalu buat Bunda Nana, sama siapa Bunda Sri Suhartini, Bunda, lalu siapa namanya tuh? Siapa sih Musdiyati Wibowo, Mama Yu dan Bunda Siti Rumiah, sama Bunda Utri, Bung Freddy, Aba Awi, Naasa, Cucu Dawa, Itu Maulana, Pak De Haji Budi Sukisno di Kaltara. Buat Pak Bambang dan Mas Bandi Simolawang. Terima kasih kakak.
0: Terima kasih Oma.
3: Barokah sehat, barokah umur ya.
0: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih saya selalu. Waalaikumsalam. Lagi
3: sayangku, apa? Sayangku, cintaku, kata almarhumah Bunda Nur Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Oma Yanti. Karena ruang rindunya ini cuma 1 jam aja begitu ya. Dan nanti durasi juga gitu ya. Jadi nanti eman-eman kalau yang lain gak kumanan gitu ya. Halo, selamat malam ruang rindu.
4: You really know when you start.

0: Halo, asik.
1: Asik, Bali, silakan malam hari ini mau request lagu apa?
0: Ya tadi.
1: Apa itu judulnya? Broken Heart?
0: Fixing Broken Heart.
1: Fixing Broken Heart dari Oke. Okay. Mau apa siapa Bang Ali?
0: Bang Mayanti. Berarti.
1: Oke.
0: Okay. Bu Widya, Bu Yani, Bu Yani, Bu Yani Jaya. Bu Siti. Itu Bu, iya Bu siapa ya? Mama Yu.
1: Oke.
0: Okay. Mbak Tanti, Mas Bandi. Balikin Sakti. Pak Tua, Pak Freddy, Pak Awi, Pak Budi Sukisno.
1: Oke.
0: Okay. Siapa Solikin Sakti.
1: Okay.
0: Dan semuanya. Bu Nana ya.
1: Iya.
0: Buat Mbak Cini.
1: Oke, okay,
0: terima kasih banyak. Semoga Mbak Cini selalu berbahagia, rezeki barokah melimpah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasik.
1: Wasik. Terima kasih banyak Bang Ali. Oke, sementara itu dulu ya yang Dini tampung di malam hari ini. Nanti beberapa akan Dini hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan Dini mau menyapa malam hari ini ada Mas Ilham. Halo Mbak Dini Wardani, ruang rindu, ruang berbagi rindu lagu yang dari tadi masuk ya. Mau request dong lagunya I Want It That Way. Salamnya untuk semua pendengar Prosatu RRI Surabaya. Thank you. Oke, okay, thank you Mas Ilham. Dini puterin dulu ya lagunya dari Mas Ilham karena memang dari tadi nih request ya.

Tahukah kamu, tubuh manusia bisa merasa lebih baik hanya karena percaya sedang diobati. Fenomena ini disebut placebo effect atau efek placebo. Placebo terjadi ketika seseorang diberi obat yang sebenarnya tidak memiliki kandungan medis aktif, seperti pil gula atau suntikan kosong. Tetapi tubuhnya tetap menunjukkan perubahan positif karena otak percaya bahwa pengobatan itu bekerja. Menariknya, saat seseorang memiliki harapan untuk sembuh, otak yang melepaskan zat kimia alami seperti endorfin dan dopamin yang membantu mengurangi rasa sakit atau membuat tubuh terasa lebih nyaman. Itulah sebabnya pikiran dan keyakinan ternyata memiliki pengaruh besar

0: Thousand Years. Ini hadirkan dulu ya, karena tadi sudah banyak yang request di kesempatan malam hari ini. Ada Kak Mila dan juga ada Ibu, oh ada Kak Septiani ya, Ibu Septiani, dan juga ada Kak Mila. Sama requestnya ya. Oke, Dini sudah tuntas, gak punya utang. Nanti tinggal muterin yang di request malam ini, karena waktu Dini di Ruang Rindu cuma 1 jam ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ciwal-ciwal, assalamualaikum.
0: Ciwal-ciwal, Budian, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Budian, ciwal-ciwal. Malam hari ini mau mendengarkan lagu apa?
1: Celine Dion.
0: Celine Dion, My Heart Will Go On ya.
1: Aduh,
0: mama ya, siapa Budian, ciwal-ciwal?
1: Alamnya buat Oma yang di Queen, Pak Tua, Bang Kobar, Bu Wati Ramli,
0: okay.
1: Bu Siti Leodra, buat semuanya aja,
0: okay.
1: Buat Mbak Dini Wardani, selamat petugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Amin. Aku senang banget, senang jika kosong.
0: Oh, alhamdulillahirrahmanirrahim.
1: Alhamdulillah, mudah-mudahan untuk pertandingan selanjutnya lebih bagus lagi, lebih banyak lagi skornya.
0: Selamat
1: amin. Untuk timnas Garuda Indonesia.
0: Mm-mm.
1: Jaya selalu di udara.
0: Jaya.
1: Terima kasih Mbak Dini, waktu minta ciwal-ciwal.
0: Terima kasih Bu Dian, ciwal-ciwal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, saya selalu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Lewat lagunya apa, Mu?
2: Gembira pasti. Dan gembira, merdeka dan merdeka 3-0.
0: Oh, 3-0.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Lagunya apa, Mbak?
0: Hari ini bebas. Lagunya bebas, tapi manca.
2: Mbak, aku kelar malam yang dingin.
0: Waduh, Inggris.
2: Oh, manca.
0: Iya, manca.
2: Yang bersikwai, lagu favorit Pak Mulyono.
0: Apa tuh?
2: Laila.
0: Laila Bonita.
2: Laila Bonita.
0: Laila Bonita, itu ya.
2: Enggak,
0: wes. Dung.
2: Loh iya, ada bungunya aja ya.
0: Satu, dua, tiga. Durasi, Pamul. Ini waktunya cuma 1 jam ini. Ini waktunya cuma 1 jam.
2: Iya, salamnya.
0: Oke. Okay.
2: Ini Madonna ya.
0: Iya, siap.
2: Salamnya untuk semuanya aja. Selamat malam dan selamat mendengarkan.
0: Baik.
2: Dan selamat bergembira.
0: Baik.
2: Seluruh bangsa Indonesia 3-0 malam ini.
0: Oke. Okay. Alhamdulillah.
2: Untuk Mbak Dini Wardani. Selamat bertugas dan terima kasih.
0: Matur, thank you, Mamu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Dini mau menyapa dulu Pak Murion, Pak Mariono ya, Pak Mariono yang ada di Tuban. Halo Mbak Dini Wardani, selamat malam Ruang Rindu, berulang berbagi rindu memori lewat lagu. Pak Mariono di Tulungagung, kok Tuban sih Dini? Di Tulungagung ya, minta dibenarkan lagu manca dong, I Can Take My Eyes Off You versi Char Future. Salamnya untuk Pak Sukarji, Bu Wira, Pak Mulyono, Pak Agus, Bu Siti, Pak Faris, Bu Titi, dan semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Bersama Mbak Dini Wardani, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Mariono di Tulungagung. Sehat selalu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, dengan siapa di mana?
3: Dengan saya di sini, Pak Idris.
0: Oke, Pak Idris, silakan.
3: Langsung aja ya.
0: Anjir.
3: Akunya dari CCI.
0: CCI. Judulnya?
3: On the Bayou.
0: On the Bayou. Itu bukan?
3: Born on the Bayou.
0: Dari CCR. Oke, baik. Mau apa siapa, Pak Idris?
3: Salam ya untuk Oma Yanti tadi ya. Tadi juga ada Pak Mul, ada Pak Budi Sangsena, dan juga Bu siapa tadi ya?
0: Ada Bu Siti, ada Bang Ali juga ya.
3: Dan semuanya saja.
0: Oke.
3: jaga selalu kesehatan ya.
0: Siap.
3: Dan hati-hati selalu juga di jalan.
0: Amin.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Matur suwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Idris, terima kasih banyak ya. Dini juga mau menyapa yang sudah bergabung di malam hari ini. Siapakah ini? Gak ada tulisannya. Halo, Kak Dini Wardani. Selamat malam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lagu. Mau request lagunya Eternal Flame dong. Salamnya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya aja semuanya. Kak Dini Wardani, selamat bertugas. Baik, terima kasih banyak. Ditunggu ya. Yang tidak ada namanya gak ngerti ini siapa ini ya. Oke, kemudian Dini mau menyapa lagi yang udah di WhatsApp ya. Ada Marika Herlin. Mau request. Oh, oke. Okay. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lagu, lagunya No Me Amis. Oke, okay, ya. Salamnya untuk yang ada di Kediri serta berkah Pro 1 tetap bahagia. Oke, okay, thank you Mbak Rika Herlin. Ditunggu untuk lagunya ya. Sabar karena Ruang Rindunya malam hari ini cuma 1 jam ya. Jadi sabar ya. Dini muterin dulu Robbie Williams Angels dan juga ada Endless Love dari Mariah Carey and Luther Vandross. Dan Anda malam hari ini masih ditemani Dini Wardani.

Perjalanan menuju Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma soal tim besar yang kembali bertanding, tapi juga tentang mimpi negara-negara yang akhirnya berhasil mencetak sejarah. Dengan jumlah peserta yang kini bertambah jadi 48 negara, peluang untuk tampil di Piala Dunia jadi makin terbuka. Dan kondisi ini membuat beberapa negara punya kesempatan mencicipi panggung sepak bola dunia untuk pertama kalinya. Bayangin aja Sobat RRI, ada negara yang selama puluhan tahun cuma jadi penonton. Sekarang akhirnya bisa berdiri sejajar dengan tim-tim besar dunia. Buat negara debutan, lolos ke Piala Dunia bukan sekedar urusan sepak bola, tapi juga kebanggaan nasional. Karena ketika satu negara berhasil lolos, seluruh dunia ikut melihat nama mereka. Lagu kebangsaannya diperdengarkan, benderanya dikibarkan, dan para pemainnya jadi inspirasi bagi generasi muda di negaranya. Biasanya, negara debutan juga membawa semangat yang berbeda. Mereka datang tanpa banyak tekanan, tapi punya motivasi besar untuk membuktikan diri. Dan menariknya, dalam sejarah Piala Dunia, tim debutan kadang justru mampu memberi kejutan, bermain penuh semangat tanpa rasa takut, dan membuat pertandingan jadi lebih seru. Jadi, di Piala Dunia 2026 nanti, jangan cuma fokus ke tim unggulan, karena bisa saja cerita paling menarik justru datang dari negara yang baru pertama kali tampil di panggung terbesar sepak bola.

0: Masih ada 8 menit lagi ya waktu ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lagu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Baik, dengan siapa di mana?
1: Bu Dewi.
0: Bu Dewi, monggo silakan Bu Dewi. Belum tidur Bu Dewi?
1: Iya, tolong okay. Puterin lagu Rose Garden dari Lina Dosen.
0: Coba-coba ini cari Rose Garden.
1: Dari Lina Gordon.
0: Lina Gordon.
1: Lina, iya.
0: Iya, Gordon. Post Garden.
1: Lina Dosen.
0: Oh, Lina Dosen.
1: Uh-uh.
0: Oh, baik-baik. Lina Dosen Post Garden.
1: Iya.
0: Coba-coba, Dini cari dulu ya Bu Dewi, sabar. kode Garden. Kok enggak ada ya? Adanya di garden.
1: Lost garden.
0: Lost atau
1: rose,
0: pos?
1: Lost
0: ya.
1: Rose.
0: Mawar.
1: Iya. Yeah.
0: Oke. Okay. Coba. Oh, Lynn Anderson. Lynn Anderson Rose Garden.
1: Iya.
0: Oke, baik. Momnya apa siapa, Bu Dewi?
1: Salamnya buat Oma Yanti, Bu Wira, Tante Siti, Pak Idris, Bang Kobat dan semuanya.
0: Baik.
1: Buat ini makasih.
0: Matur nuwun Bu Dewi, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dini masih membuka 0315345474 ya di kesempatan malam ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Konge ya. Malam.
0: Malam Pak Bambang ini wes pokoknya.
2: Ngalah tok ya kali terus.
0: Ngalah tok wes sabar. Monggo Pak Bambang, malam hari ini mau mendengarkan lagu apa Pak Bambang?
2: Man on Mine.
0: Man on Mine.
2: Shania Twain.
0: Bentar on Shania
2: Twain.
0: Shania
2: Twain.
0: Oke. Mau menyapa siapa Pak Bambang?
2: Semuanya ya.
0: Oke, baik. Matur nuwun Pak Bambang, sehat selalu. Oke, Any Man of Mine ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Talking on set to you.

0: Delong.
1: Assalamualaikum Mbak Dini.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Awi bin Wei Delong.
2: Dari
1: Awi bin Wei Tulong.
2: I will
1: dari be... Josh Baker.
2: Bentar.
1: Awi bin Wei B E nya 2 N T O L O N G. Itu tolong itu tulisannya.
2: Oke, okay, coba. I've been away too long ya. Oke, okay, mami apa siapa?
1: Pertama buat Madini, kalau pulang hati-hati di jalan, utamakan keselamatan, bukan okay. kecepat.
2: Baik.
1: Salamnya semuanya aja yang tadi jalan balik ya buat Bu Dewi. Dan okay. lagu ini kesukaan Bang Freddy yang jauh di sana.
2: Okay.
1: Sama Bu Wati Ramli.
2: Baik.
1: Madini Wardani.
2: Iya. Yeah.
1: Matur, thank you so much.
2: Matur, thank you Bang Kobar. Oke, okay, masih ada beberapa lagu ya. Yang malam hari ini masih ada 4 menit di kesempatan malam hari ini Ruang Rindu, karena memang jamnya durasi juga ya yang membatasi. Jadi ya mau gimana lagi kita gitu. Ya sabar. Oke, okay, terakhir ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Baik, Abah Hawi.
3: Sugeng Dalu Mbak Dini.
2: Sugeng Dalu Abah Hawi, apa kabar?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Harus bahagia.
2: Baik, silakan Abah Hawi.
3: Pistachio Mbak.
2: Pistachio?
3: Iya, pistachio ya.
2: Tulisannya gimana?
3: B. I T A U U T U. Pistachio.
2: Oh, without you.
3: Yeah.
2: Dari
3: Maria Carey.
2: Maria Carey.
3: Maria, Maria Cantun.
2: Oke, Mbak Hawi, mau apa siapa?
3: Ya, untuk semuanya.
2: Oke.
3: Okay. Mbak Dini, matur nuwun.
2: Oke, baik. Matur nuwun sangat, Mbak Hawi. Sehat selalu ya. Oke, okay, kemudian Dini malam ini juga menyapa yang sudah bergabung ya. Ada Ibu Mariana. Halo Mbak Dini Wardani, selamat malam. Ini dari tadi Masya Allah, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, member lewat lagu. Kalau masih nututin ya Mbak Dini. Oke, masih nututin, ini tadi WA-nya jam 20 lewat 13. Masya Allah, request lagunya A Whole New World Mbak Dini Wardani. Saya tungguin sampai nanti malam. Terima kasih pendengar baru Ibu Mariana. Baik, terima kasih banyak Ibu Mariana. Sehat selalu ya. Oke, masih di menit ke-58. Masih ada 2 menit lagi ya di malam hari ini. Biasanya ada Bu Istiharo yang kepengen dengerin lagu Sonya. Dini nanti hadirkan ya Bu Istiharo ya untuk Sonya. Nah, biasanya Bu Istiharo ini selalu dengerin saya malam ya. Oke, langsung aja Dini muterin My Heart Will A Whole New World. Kemudian nanti ada Fixing a Broke Heart ya. Malam hari ini ada masih ditemani Dini Wardani.

Mendengar saat ini 23:02 waktu Indonesia Barat dan Anda saat ini ada di program Dunia Dalam Berita. Ini udah gak buka line telepon ya. Dan malam hari ini kita nanti akan buka beberapa informasi dari kawan-kawan redaksi malam ini. Sembari kami juga hadirkan komposisi lagu ke ruang dengar Anda.

0: Din, kamu lihat nggak tadi?
1: Lihat apa, Rin?
0: Itu loh, ada yang ngobrol keras banget di telepon. Sampai semua orang tuh pada denger.
1: Iya sih, kadang kita nggak sadar ya kalau sikap kecil bisa ganggu orang lain.
0: Betul, padahal cukup bicara pelan. Atau paling nggak cari tempat yang lebih sepi, kan?
1: Bukan cuma itu, kadang juga lupa bilang tolong, maaf, atau terima kasih.
0: Padahal sederhana ya, tapi penting banget buat jaga hubungan sama orang lain.
1: Iya, etika itu bukan soal aturan kaku, tapi soal saling menghargai.
0: Setuju, dari hal kecil, kayak antri dengan tertib, gak potong pembicaraan orang, sampai sopan di media sosial juga.
1: Benar, karena sikap kita mencerminkan siapa kita.
0: Yuk, mulai dari diri sendiri, biar lingkungan kita jadi lebih nyaman dan saling menghormati.
2: Jaga etika, jaga tata krama untuk Indonesia yang lebih baik.

Malam hari ini ada ditemani Dini Wardani Bringar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kita buka dulu untuk informasi malam ini dari dunia dalam berita ya. Malam hari ini Bringar. Komunitas bisnis Cina tidak puas dan menolak usulan kebijakan tarif tambahan Amerika Serikat terkait dengan dugaan yang berhubungan dengan kerja paksa. Hal itu disampaikan oleh Dewan Cina untuk promosi perdagangan internasional dan penyelidikan. Dan juga usulan kebijakan tarif Amerika Serikat tersebut pada dasarnya bertujuan untuk memperluas standar domestik Amerika Serikat dan aturan unilateral ke perekonomian lainnya yang tidak memiliki landasan dalam hukum internasional dan bertentangan dengan regulasi sistem perdagangan multilateral, urai Badan Promosi Perdagangan tersebut. CCPIT menilai bahwa kesimpulan Amerika Serikat yang mengatakan kebijakan perekonomian yang menjadi sasaran melemahkan upaya untuk menghapus kerja paksa atau mendistorsi persaingan pasar tidak didukung oleh bukti yang memadai. Lebih lanjut, ia juga mengatakan usulan kebijakan itu memanfaatkan tarif sebagai alat tekanan kebijakan dan jelas mengandung unsur unilateralisme dalam proteksionisme pendengar, sehingga China tidak setuju dengan kebijakan tersebut.

0: Motivasi hari ini.
1: Tidak peduli bagaimana kerasnya kehidupan yang kamu miliki di masa lalu, kamu selalu bisa memulainya kembali.

Born on the Bayou sudah dini hadirkan ke ruang dengar Anda saat ini menit ke 23 lepas pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kita kembali buka informasi dari manca negara. Pendengar, Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Kuala Lumpur secara resmi membuka program kursus bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA untuk tahun ajaran 2026. KBRI Kuala Lumpur dalam keterangannya mengatakan bahwa program ini menjadi tonggak penting diplomasi bahasa guna mempererat hubungan kebudayaan antar bangsa di Malaysia. Dan atas pendidikan KBRI KL atau Kuala Lumpur, R. Ahmad Romadoni Suryaputra menyatakan bahwa KBRI Kuala Lumpur konsisten mengadakan kursus BIPA ini secara berkala setiap tahunnya. Hadir sebagai pemateri yakni Iwan Lukmana selaku koordinator kelompok kepakaran dan pelayanan profesional KKLP BIPA, mewakili pengembangan dan pembinaan bahasa, mengatakan apresiasi atas dukungan penuh KBRI serta kepada para peserta kursus BIPA dari berbagai negara yang antusias mengikuti program tersebut.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda masih ditemani Dini Wardani malam hari ini pendengar, dan kita masih ada dalam program Dunia Dalam Berita. Pendengar, Vietnam diperkirakan akan menyambut 10,6 juta kunjungan wisatawan mancanegara dalam 5 bulan pertama di tahun 2026. Yakni jumlah tersebut naik sebesar 14,9% secara tahunan. Menurut data Kantor Statistik Nasional Vietnam pada hari ini, hal ini didorong oleh situasi politik sosial yang mulai stabil, kebijakan visa yang terbuka, serta kampanye promosi pariwisata yang efektif dan peningkatan kualitas layanan dan juga produk pariwisata. Dan visa terbuka yang diterapkan oleh Vietnam, pendengar, ini bisa mendongkrak wisatawan untuk singgah begitu ya, atau untuk memilih Vietnam sebagai salah satu negara dengan tujuan untuk berwisata.

Pendengar, pemerintah India mengumumkan skema 2 tahun untuk mempercepat transisi ke teknologi transportasi. Dan pemerintah India begitu ya, ini mengumumkan 2 tahun untuk mempercepat transisi ke teknologi transportasi yang lebih bersih sebagai upaya untuk mengurangi polusi kendaraan bermotor di New Delhi. Skema itu mendengar menawarkan insentif kepada para pemilik truk dan juga bis yang terdaftar di wilayah New Delhi untuk mengganti kendaraan lama mereka dengan versi kendaraan yang lebih baru, terutama kendaraan listrik. Dan saat ini pendengar di India ya, ini tengah dimasifkan bagaimana masyarakatnya untuk bisa menggunakan kendaraan listrik. Salah satunya adalah dengan diberikan subsidi kendaraan listrik bagi para masyarakat yang ingin beralih dari kendaraan konvensional menuju ke kendaraan listrik.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Menit ke-52 lepas pukul 23 waktu Indonesia Barat, mendengar informasi terakhir, Dini hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan pendengar, kelompok Arab di Perserikatan Bangsa-Bangsa hari ini mendesak komunitas internasional mengambil tindakan tegas untuk merespon pelanggaran Israel di wilayah Palestina. Dalam pernyataan yang disampaikan Duta Besar Arab Saudi untuk PBB, Abdul Aziz Al-Wasil mengatakan bahwa kelompok tersebut menolak semua tindakan yang bertujuan untuk mengubah status wilayah Palestina yang diduduki sejak 1967, termasuk Yerusalem Timur. Pernyataan itu pendengar juga sekaligus memperingatkan bahwa Israel tengah memperluas permukiman serta memecah-mecah rakyat Palestina dan juga memperingatkan keberlanjutnya eskalasi di jalur Gaza. Negara-negara Arab juga menolak segala upaya pengusiran atau pemindahan paksa warga Palestina. Untuk itu, kelompok Arab Saudi kembali meminta negara-negara dan juga organisasi internasional untuk bersikap tegas merespon pelanggaran yang sedang berlangsung di wilayah-wilayah Palestina yang diduduki Israel. Informasi tersebut mendengar sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam perjalanan Surabaya malam ini. Dan Dini Wardani pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda. Jumpa lagi besok ya, jam 11 siang sampai 16.30 waktu Indonesia Barat. Dini Wardani pamit dan sampai jumpa.

0: Konsistensi mengajarkan kita setia pada proses. Meski hasil belum tentu bisa langsung terlihat.
1: Mendengar, dengan demikian maka selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Hari Jumat tanggal 6 Juni 2026. Esok kami akan kembali di udara hari Sabtu tanggal 6 Juni 2026 pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Dini Wardani beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda sekaligus mohon diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat istirahat, dan tetap merdeka. Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Surabaya program 1 FM 99,2 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.

Rp1.000 per kilogram. Ia mengaku bahwa laporan dari sejumlah petani, harga gabah saat ini telah berada di kisaran Rp7.000 per kilogram.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Tuban, program 1, FM 87,9 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, edisi hari Sabtu tanggal 6 Juni 2026. Dari Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 54, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali mengudara di ruang dengar FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Kita bertemu lagi di hari Sabtu tanggal 6 Juni 2026 ya, di Tuban pagi ini sampai nanti Tuban siang ini pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Hari ini akan dipandu oleh Wahyu Pria dengan ragam informasi yang akan kami sampaikan dari wilayah Tuban, Bojonegoro, dan juga Lamongan pendengar. Tentunya di hari Sabtu kali ini kita akan menghadirkan beberapa program untuk menemani pendengar di pagi sampai siang nanti. Salah satunya kita akan menghadirkan Mutiara Pagi untuk mengawali program pagi ini ya, atau Tuban pagi ini dengan ceramah begitu ya, agama Islam di pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Dan nanti akan dilanjutkan dengan Warta Pagi. Setelah itu kita akan melanjutkan dengan program Tuban pagi ini, Tuban Menyapa. Dan nanti akan ada juga di pukul 8 sampai pukul 9 Tuban pagi ini juga dilanjut dengan program olahraga dari dalam maupun luar negeri, yaitu di program Kronika Olahraga. Dan diakhiri dengan program Tuban siang ini pukul 10 sampai pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Ditemani oleh komposisi lagu-lagu pop Indonesia yang akan menemani pagi hari pendengar di wilayah Tuban dan kota-kota sekitarnya. Ya pendengar, kita akan awali Tuban pagi ini dengan Mutiara Pagi yang akan berlangsung 1 jam ke depan dari mulai pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk edisi Mutiara Pagi di hari Sabtu kali ini kita akan menghadirkan tema ya, atau ceramah dengan tajuk Dahsyatnya Bersyukur yang akan disampaikan oleh Ustazah Dr. Andes Haniah. Selamat mendengarkan, dan terlebih dahulu kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran.

0: صدق الله العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya Dr. Nanda Hajahania akan menyampaikan suatu tema dahsyatnya bersyukur dari pimpinan dan pengasuh Panti Asuhan Mitra Arafah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni azkurkum waskuruli wala takfurun. Shadaqallahu azim. Tiada kata yang paling indah kecuali ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan nikmat dan rahmat-Nya yang luar biasa yang tidak pernah ada hentinya. Utamanya nikmat berupa umur, kesempatan dan kesehatan serta iman wal Islam sehingga kita dapat bertemu kembali di Radio Republik Indonesia. Salawat dan salam semoga tetap dicurahkan oleh Allah kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, ahli keluarga beliau serta para pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaat-Nya. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat di mana saja berada yang sangat kami hormati, kami muliakan, semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah SWT.

naf sik al ayah. Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah. Dan apa saja bencana yang menimpamu, maka dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu, wahai Muhammad, untuk menjadi rasul kepada segenap manusia. Dan cukuplah Allah menjadi saksi. Adapun makna kufur, lawan kata syukur itu kufur. Kufur dari kata kafaro artinya menutup. Orang yang tidak bersyukur kepada Allah, dia tidak pernah menghubungkan nikmat kepada Allah, melainkan merasa dari hasil usahanya sendiri. Muslimin muslimat rahimakumullah, betapa dahsyatnya kekuatan syukur. Ketika kita bersyukur kepada Allah, yang pertama menjadi kunci kebahagiaan. Kalau orang Jawa mengatakan nuruti kurang gak ono entei, maka disinilah pentingnya kita mensyukuri nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Yang kedua, dengan bersyukur kepada Allah menjadi kunci Allah menambah nikmat dan rahmatnya. Karena dalam surat Ibrahim ayat 7 Allah menyatakan wa

Dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya adabku sangat pedih. Muslimin, muslimat, di mana saja berada yang dirahmati oleh Allah, betapa dahsyatnya kekuatan bersyukur kepada Allah, karena yang ketiga, dengan Allah kita selalu bersyukur, Allah berjanji kita akan dilindungi oleh Allah dari azab dan musibah. Dalam hal ini Allah menyatakan di surat An-Nisa ayat 147, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Wa kana Allahu syakiran 'alima." Kata Allah, mengapa Allah menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah maha mensyukuri dan maha mengetahui. Artinya pendengar, kalau kita tidak bersyukur, sarana sumber stres. Kalau sudah stres biasanya mahnya kambuh, kepala pusing, tensinya naik, jantung berdebar-debar, bisa sariawan, bisa jerawatan. Itu adalah akibat tidak bersyukur. Maka syukur itu sekali lagi menjadi kunci bahagia. Dengan bahagia insya Allah sehat. Dengan sehat insya Allah panjang umur. Amin ya Rabbal Alamin. Adapun dahsyatnya syukur yang keempat, orang yang selalu bersyukur itu selalu mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama ini

0: Ini kita hanya mendapat informasi selalu ditambah nikmatnya, ternyata selain ditambah nikmatnya, juga Allah ridho terhadap kita semuanya, karena dalam hal ini Allah menyatakan di surat Az-Zumar ayat 7, wa in tashkuru yardahu lakum, kata Allah, jikalau kamu bersyukur, niscaya dia Allah meridhoi bagimu atas kesyukuranmu. Sedangkan yang kelima, betapa dahsyatnya kita selalu bersyukur, energi yang positif selalu terpancar, karena dalam hal ini Allah pun memberikan janji dalam Al-Quran di surat Ali Imran ayatnya 144. Sekali lagi saya sebut, surat Ali Imran ayat 144, orang yang selalu bersyukur itu akan mendapatkan balasan baik di dunia maupun di akhirat. Allah menyatakan di Ali Imran 4144, wa sayajzillahu syakirin, dan kami Allah akan berikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Barangkali yang kami sampaikan sekedar pengantar. Saya saat ini ditemani oleh para jamaah. Mungkin ada yang kurang paham atau ada yang perlu ditanyakan, silakan.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nama saya Ibu Luaili dari Majelis Taklim Mitra Arafah Surabaya. Kami akan bertanya, bagaimanakah cara syukur yang terbaik? Atas jawabannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Ibu Luaili tadi menanyakan bagaimana sih syukur yang baik. Syukur yang baik itu dari segi praktek ya, dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, syukur bilisan. Syukur bilisan itu hendaknya dalam menerima nikmat sekecil apapun kita iringi dengan ucapan tahmid, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, tapi biasanya ibu-ibu kalau dapat arisan baru alhamdulillah. Atau kadang-kadang bukan alhamdulillah, malah ketepaan pas butuh oleh gitu. Maka monggo di dalam menyikapi nikmat sekecil apapun kita iringi dengan ucapan tahmid. Bahkan Rasulullah pun mengajarkan pada kita, saat kita bersin aja lah dianjurkan mengucapkan alhamdulillah. Ternyata setelah diteliti secara medis, waktu bersin itu mengeluarkan berjuta-juta virus, sehingga kita dianjurkan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu dari segi praktek cara syukur bilisan. Nah, yang kedua, cara syukur yang baik itu, yang kedua itu syukur bi kolbi. Syukur dengan hati maksudnya meyakini bahwa nikmat sekecil apapun itu datang dari Allah. Tidak ada yang kebetulan. Bahkan diterangkan dalam Al-Quran, daun kering yang jatuh di malam hari yang gelap saja itu atas izin Allah. Jadi kita jangan pernah mengatakan kebetulan. Dan itu juga dinyatakan Allah di Quran di surat An-Nisa ayat 79 tadi, ma asobaka min hasanatin faminallah. Apa saja nikmat yang kamu terima itu datangnya dari Allah. Sebab ada yang mengatakan, ibu-ibu sehat saya karena ikut senam, Bu. Padahal dalam punya guru senam jamaah itu juga sudah meninggal dunia. Ya. Jadi kalau kita sehat itu karena sehat itu datang dari Allah. Bukan lantaran kita senam pagi, karena kita minum suplemen, itu semuanya sehat itu datang dari Allah. Nah, sedangkan apa saja yang kamu terima berupa keburukan, itu datang dari sebab dirimu sendiri kalau keburukan. Jangan pernah menyalahkan Allah. Misalnya kami sampaikan di panti asuhan kami, kalau anak-anak ada yang batuk pilek, ya karena banyak minum es. Ternyata betul. Kalau ada yang perutnya mules, mungkin itu karena kebanyakan makan sambel. Nah, berarti kan penyakit itu bukan datang dari Allah, tapi dari manusia sendiri. Nah, itu. Nah, sedangkan yang ketiga, syukur bil arkan. Syukur dengan perbuatan. Itu Allah mengingatkan kita di surat Al-Kautsar, inna a'toyna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu, fasholli, maka sholatlah. Jadi monggo, kalau kita melakukan ibadah itu, selama ini motif kita dalam beribadah itu kan karena lil khauf, karena takut neraka, kepingin surga. Itu yang paling umum. Monggo kita tingkatkan motif kita beribadah itu yang kedua, lisukri, karena bersyukur kita semua diberi kesehatan. Sehat itu untuk sholat, sehat itu untuk hadir di majelis taklim. Itu bagian daripada syukur kita kepada Allah. Nah, karena tidak sedikit ada yang sehat, kalau ke PKK sempat, tapi kalau ke pengajian gak sempat. Nah, maka ditingkatkan lisukri, karena bersyukur pada Allah. Lebih tinggi lagi selain syukur itu, liridhoillah, untuk mendapat ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Selama ini untuk anak-anakku semuanya, jangan menganggap sholat itu beban, nanti menjadi keberatan. Jadikan sholat itu meningkat kewajiban, setelah kewajiban meningkat sebuah kebutuhan. Jadi bukan Allah yang butuh kita, tapi kita yang butuh Allah. Saat kita lemah, Allah yang maha kuat. Kita mohon perlindungan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini saya kira jawaban dari syukur yang baik. Artinya dalam praktek kehidupan sehari-hari, memang syukur bil lisan, syukur bi qalbi, yang ketiga syukur bil arkan. Monggo barangkali
1: lagi ya punya ya.
0: Nyanyi, monggo.
1: Nih, apa akibatnya jika seseorang tidak pernah bersyukur? Terima kasih.
0: Ya, Ibu Lu Aili menanyakan apa akibatnya jika tidak bersyukur, tidak pernah bersyukur. Nah, ini yang pertama kami sampaikan. Menurut Al-Quran, khususnya surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur ditambah nikmatnya. Ini pernah dalam Bu Lu Aili ceramah di Persatuan Pensiunan BRI. Nah, ibu-ibu ada yang tanya, Ustazah, kita kan sudah pensiun, dari mana Allah menambah nikmatnya? Lalu saya sampaikan, ditambah nikmat itu tidak selalu berbentuk materi. Mungkin materi tidak nambah, tapi kita diberi kesehatan. Lah, sehat itu mahal. Dengan sehat itu nikmat. Dahar nopo-nopo enak, tidur nyenyak. Betul? Tapi kalau sakit, dahar nopo-nopo tidak enak, tidur tidak nyenyak. Jadi makna ditambah nikmat itu tidak selalu berbentuk materi. ada juga mungkin nikmat itu secara materi tidak nambah, tetapi kita diselamatkan dari musibah. Nah, itu tidak terasa. Nah, ternyata sementara orang lain kemarin berita di televisi ada yang kebakaran, ada yang kecelakaan, bahkan ada yang terjadi berbagai bencana. Sementara kita diselamatkan dari musibah, itu berarti kita juga harus bersyukur. Jangan menilai bahwa bertambah nikmat itu selalu masalah keuangan, masalah materi. Nah, ini yang harus kita rubah cara berpikir kita. Maka akibatnya tidak bersyukur, wala in kafartum inna adzabi lasadid. Orang yang tidak bersyukur itu tandanya selalu mengeluh.
1: Sambat.
0: Yeah. Bahasa Jawanya sambat, tai. Nah, itu sarana sumber stres. Nah, kalau sudah stres mendatangkan penyakit. Nah, itu tadi orang yang tidak bersyukur itu selain Allah itu akan mengadab, adab Allah itu sebetulnya diawali dengan akibat perbuatan manusia. Jadi maaf, misalnya yang korupsi akhirnya masuk dalam penjara. Nah, itu akibat dari perbuatan manusia. Yang jualan narkoba ya akhirnya sisa hidupnya di dalam penjara juga, karena negara kita ini ada hukum. Nah, sebetulnya itu adalah nyambung dengan firman Allah surat Ar-Rum ayat 41 itu, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Nah, akibat itu maksud saya adalah masalah yang diterima itu adalah bisa masalah individu, masalah sosial. Masalah individu, ya contohnya seperti yang kami sampaikan tadi, ketika seseorang sakit disebabkan oleh pola makannya, pola pikirnya, itu adalah menyangkut masalah individu. Kalau masalah lembaga, misalnya kami sampaikan pada anak-anak, tolong jangan membuang softtek, jangan membuang bungkus sampo, bungkus sabun di kloset, karena nanti akibatnya akan menyumbat. Kalau sudah menyumbat itu tidak bisa disiram, maka yang kena dampaknya orang banyak. Nah, ini lebih-lebih kalau sudah masalah yang lebih besar lagi, masalah sosial, lebih-lebih masalah bernegara, maka kita jangan melakukan perilaku-perilaku yang menyebabkan akibatnya itu ditanggung sendiri. Jadi ma'asoba kamin sayyatin famin nafsik, apa saja yang kamu terima berupa keburukan itu disebabkan oleh dirimu sendiri. Nah, ini tadi akibatnya kalau kufur nikmat. Ya. Jadi bagaimana tandanya orang yang kufur nikmat itu? Yaitu orang yang tidak menggunakan kebaikan nikmat menuju kebaikan, tapi malah untuk perbuatan dosa. Misalnya Ibu Lu Aili, misalnya punya uang, ini tergantung yang memegang. Kalau uang itu digunakan kebaikan, maka untuk bersedekah, untuk membantu pembangunan masjid. Tapi kalau digunakan untuk keburukan, maka digunakan untuk membeli minuman keras, bahkan ngapunten mengkonsumsi narkoba, itu naudzubillah, akibatnya akan ditanggung sendiri. Nah, itu kaitannya dengan telah nampak kerusakan di darat dan di laut itu disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Ya. Siapa yang membuang sampah di sungai? Manusia. Siapa yang melakukan korupsi, siapa itu juga manusia, maka akibatnya akan ditanggung sendiri. Nah, ini saya kira demikian. Mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang ingin saya tanyakan, adakah doanya agar kita menjadi orang yang selalu bersyukur?
0: Ya, terima kasih.
2: Atas jawabannya Bu Nyai, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ternyata kenapa kita kepingin menjadi orang yang syukur kok harus berdoa? Nah, jawabannya karena manusia itu diciptakan oleh Allah dasarnya suka mengeluh. Itu nanti saged dipun buka di surat Al-Ma'arij surat nomor 70 ayatnya 19-23. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarrun jazua wa idza massahul khairu manu'a illal musallin al-ayah alladzinahum ala sholatihim da'imun. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dasarnya suka mengeluh. Apabila ditimpakan keburukan, dia mengeluh. Contohnya ketika diuji sakit sehari, sambatnya koyok sak minggu. Ketika diuji sakit seminggu, sambati koyok sak bulan. Ketika diuji sakit satu bulan, sambatnya itu seperti setahun. Nah, maksudnya kaitannya dengan mengeluh itu, maaf, sekarang misalnya musim hujan, ya manusia itu mengeluh, isu-isu ya wis udan. Nah, maksud Allah dimarahi. Nah itu, jemurannya belum kering misalnya. Dikasih panas ya sambat. Yalah, cuk panasi. Padahal musim panas itu menyenangkan bakul es. Nah, musim hujan menyenangkan bakul
2: gorengan
0: atau bakso. Nah, kadang-kadang kita yang diberi badan gemuk niku nggih sambat, yalah cek abote. Yang kurus kepengin gemuk. Nah, disinilah yang menyebabkan kita ingin menjadi orang yang bersyukur itu minta tolong pada Allah. Bahkan Rasulullah juga memberi contoh. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini yang dari Rasulullah. Maka kalau kita berdoa untuk keluarga, para pendengar rahimakumullah, maka bisa diganti Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami agar menjadi orang yang banyak menyebut namamu. Kenapa dzikir itu penting? Karena dengan dzikir itu hati kita diberikan ketenangan. Itu surat nomor 13 ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu hatinya menjadi tenang ketika mengingat Allah. Banyaklah mengingat Allah agar jiwamu menjadi tenang. Itu pentingnya berzikir. Dan tolonglah kami ya Allah agar menjadi orang yang bersyukur terhadap nikmat-Mu. Yaitu tadi, karena dengan syukur Allah menambah nikmatnya, dengan syukur menjadi kunci bahagia, dengan bersyukur Allah melindungi dari azab yang pedih. Tadi di surat An-Nisa 147. Nah itu, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husna, ditambah ibadatik. Dan jadikanlah kami orang yang dapat memperbaiki ibadahku. Ya, artinya kalau kita hidup ini mau introspeksi, terus terang saja sholat kita ini loh sering tidak khusyuk. Tapi kalau ngerasani kok khusyuk, maka kita penting evaluasi diri. Nah, nanti ada kajian bagaimana cara sholat kita supaya khusyuk, itu juga ada resepnya. Disinilah pentingnya Bapak Ibu hadir di majelis taklim. Nah, Qur'ani pun supaya kita dijadikan orang yang syukur, doanya di surat Al-Ahqaf surat nomor 46 ayat 15. Surat nomor 46 ayat 15. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati. Amin. Rabbi auzi'ni, ya Allah tunjukkanlah kepadaku agar dapat mensyukuri nikmat yang Engkau berikan kepadaku dan pada orang tuaku. Maksudnya, kita sebagai anak itu menjadi orang yang sukses tidak lepas dari perjuangan orang tua kita. Dan tunjukkanlah kami ya Allah agar dapat menjalankan amal soleh yang Engkau ridhoi. Sebab tanpa petunjuk Allah kadang-kadang kita sering malesnya. Maka penting doa ini diamalkan agar hidup kita selalu dibimbing oleh Allah, dapat menjalankan amal soleh yang diridhoi Allah. Wa aslih li fi dzurriyyati, ya Allah berikanlah kebaikan kepadaku hingga mengalir kepada anak keturunanku. Artinya, walaupun nanti kita sudah meninggal dunia, mudah-mudahan anak keturunan kita diberi kesejahteraan lahir batin oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, ini yang arti doa surat Al-Ahqaf, surat nomor 46 ayat 15. Silahkan ditulis supaya tidak lupa. Barangkali masih ada beberapa pertanyaan, silahkan.
2: Pertanyaan yang kedua, Bu Nyai, apa yang harus kita lakukan agar terhindar dari sifat sombong? Demikianlah atas jawabannya, kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, pertanyaannya sangat bagus sekali, karena hidup ini kita semua masing-masing diberikan kelebihan oleh Allah. Ada yang punya kelebihan cantik, ada yang punya kelebihan ganteng, ada yang punya kelebihan materi, ada yang kelebihan ilmu. Nah, kalau saya punya kelebihan berat badan. Maka supaya menjadi orang maaf kalau tidak hati-hati, kelebihan-kelebihan yang diberikan Allah kepada kita itu dapat menyebabkan takabur, sombong. Padahal bahayanya sombong itu la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Orang yang di dalam hatinya seberat darah dari takabur dan sombong. Nah, disinilah pentingnya mengatasi supaya kita tidak sombong. Kalau orang Jawa mengatakan sing pinter ojo keminter, sing sugih ojo semugi, sing ayu ojo kemayu, sing elek ojo kemenyek. Nah, maka disinilah supaya kelebihan-kelebihan yang diberikan Allah itu tidak menyebabkan kita takabur dan sombong. Satu, jadikanlah setiap kelebihan yang diberikan Allah pada kita sebagai sarana syukur. Alhamdulillah, orang lain sakit, saya diberi sehat. Karena di rumah sakit itu banyak orang sakit. Alhamdulillah, sementara orang lain sudah meninggal dunia waktu musim pandemi corona, kita masih hidup. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sementara orang lain tidak punya anak, saya punya anak. Nah, saya yakin yang belum punya anak pun Allah tidak pernah salah di dalam mengambil keputusan. Karena tidak sedikit orang tua yang stres mikir anak, maka yang belum diberi anak juga harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah buruk sangka kepada Allah. Nah itu. Lalu misalnya sementara orang lain masih ngontrak, kita punya rumah,
2: Alhamdulillah.
0: Yang bisa ngontrak, Alhamdulillah, bisa bayar. Pokoknya terus bersyukur, bersyukur. Nah ini supaya Allah selalu memberikan tambahan nikmat kepada kita semuanya. Nah, supaya tidak sombong, satu, jadikan setiap kelebihan yang diberikan Allah sebagai sarana syukur. Yang kedua, hiasilah hati kita dengan rendah hati. Ini diterangkan Allah di surat Al-Furqan. Surat nomor 25 ayatnya 63. Surat 25 ayat 63. Supaya kita tidak sombong menyikapi kelebihan yang diberikan Allah, hiasilah hati kita dengan rendah hati. Karena Allah menyatakan di surat Al-Furqan ayat 63, wa ibadur rahmanil ladina yamsuna alal ardi haunau wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Allah yang maha penyayang ialah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Maksudnya, kalau kita rendah hati justru disayang Allah, dan diterangkan dalam hadis justru terangkat derajatnya. Ya. Tapi kalau sombong justru akan jatuh. Bagaimana Fir'aun sombong, akhirnya meninggalnya ditenggelamkan di tengah lautan. Bagaimana Qarun sombong, kaya, akhirnya hartanya ditenggelamkan di perut bumi, sehingga waktu menemukan harta di dalam bumi disebut harta karun. Nah itu akibat sombong justru akan menuju kehancuran, tapi kalau rendah hati justru akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, dan para jamaah kami yang ada di studio yang dirahmati oleh Allah, maka ada satu bacaan supaya nikmat Allah tahan lama. Ada bacaan supaya nikmat Allah tahan lama bisa dicatat, yaitu ada di surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi ayatnya 39. Di surat Al-Kahfi ayat 39 itu ada latar belakang sejarah bahwa saat itu ada dua orang yang punya kebun anggur dan kurma. Yang satu kebunnya subur, buahnya banyak. yang satu kebunnya tidak terlalu subur, buahnya tidak terlalu banyak. Nah, yang sombong tadi, kebunnya subur, buahnya banyak, itu sombong. Dia mengatakan, ya mesti ayo wong yang nanam aku, ya mesti hasilnya top, ya sip. Maka yang takabur tadi, pada malam harinya, kebun anggur dan kurmanya itu terkena angin samum, sehingga terbakar habis, tidak ada bekas. Maka yang satu yang kebunnya tidak terlalu subur, buahnya tidak terlalu banyak tadi, justru wutuh. Lalu dia mengatakan, mengapa mereka masuk kebun tidak mengucapkan Masya Allah la quwata illa billah. Apa saja yang terjadi tidak lepas dari kehendak Allah, tiada kekuatan kecuali dari Allah. Nah, itu yang harus kita baca saat misalnya Bapak Ibu dipuji. Nah, panjenengan dilem bahasa Jawanya. Panjenengan kok cantik? Jawabannya alhamdulillah. Diterjemahkan, segala puji hanya milik Allah. Nah, biasanya manusia itu kalau sudah dipuji itu ada GR-GR-nya. Maka cepatlah mengucapkan Masya Allah la quwata illa billah. Apa saja yang terjadi tidak lepas dari kehendak Allah, tiada kekuatan kecuali dari Allah. Nah, itulah yang kami sampaikan Ibu Hajah Masna. Ya, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat.
2: Amin,
0: amin ya rabbal alamin, dan dibarengi oleh hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin masih ada?
1: Sudah.
0: Satu lagi yang menyebabkan menjadi orang yang syukur. Monggo, silakan, masih ada waktu untuk melengkapi kajian kita pada kali ini.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nama saya Ibu Luaili dari Majelis Taklim Mitra Arofa. Saya mau bertanya, bagaimana cara resepnya agar menjadi yang selalu bersyukur? Terima kasih jawabannya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, muslimin muslimat rahimakumullah, tadi sudah banyak yang kami sampaikan mengenai bagaimana caranya bersyukur kepada Allah. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana resepnya supaya kita ini menjadi orang yang bersyukur. Ternyata resep dari Rasulullah, siapa yang kepingin dijadikan orang yang bersyukur dan sabar, beliau bersabda, unduru ila asfala minkum wala tanduru ila faukokum. Kalau kita kepingin dijadikan orang yang syukur, dalam urusan materi, lihat di bawah kamu. Insya Allah, Bapak Ibu pendengar RRI rahimakumullah, kalau dalam urusan materi melihat di bawah kita, kita akan sering mengucapkan alhamdulillah. Nah, hirobil alamin. Tetapi urusan ibadah, ilmu, kebaikan, lihatlah di atas kamu. Khususnya kepada anak-anak kita, misalnya kalau mendapat nilai kok 60, jangan mengatakan, Bu atau Mah, lumayan aku dapat 60. Temanku itu ada yang 40, ada yang 50. Maka monggo dipun dawuhi, Nak, urusan ilmu lihat di atas kamu. Kalau temanmu dapat 90, kenapa kamu dapat 60? Kemungkinan waktu belajar banyak mainan HP. Nah, ini yang perlu kita jelaskan pada anak-anak kita, bahwa urusan ilmu, ibadah, kebaikan, monggo melihat di atas kita, supaya kita tidak merasa sudah baik. Kalau dalam hal ilmu, supaya kita tidak merasa sudah pinter. Maka ini juga kami praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita dalam hal ilmu melihat di atas kita, insya Allah kita membuat semakin semangat belajar terus, karena kita tidak pernah pinter, melainkan semakin menggali ilmu semakin kita merasa bodoh, karena merasa semakin banyak pengetahuan yang belum kita ketahui. Jangan sebaliknya, kalau urusan materi melihat ke atas, wah, nelongso. Rumahku kok kecil, gak koyok rumahnya para pejabat kayak gede-gede. Nah, itu nanti akan merasa kecil hati, bahkan tidak hanya kecil hati, tapi tidak bersyukur. Karena kalau sudah ngeresulo, bahasa Jawanya, sambat itu membuat semakin tidak bersyukur pada Allah. Lah, kalau urusan ilmu kok melihat di bawah, lo merasa sudah pinter. Akhirnya untuk anak-anak, ya udah bagus nilaiku, enggak usah belajar. Akhirnya begitu. Nah, ini pentingnya kiatnya agar kita bersyukur itu, unduru ila asfala minkum wala tanduru ila faukukum. Urusan materi, lihatlah di bawah kamu. Urusan ilmu, kebaikan, ibadah, lihat di atas kamu, agar kita tetap semangat untuk belajar dan memperbaiki diri. Saya kira begitu. Ada pelengkap yang sebagai penutup, bahwa ternyata ada syukur yang terbaik itu nomor satu, mengingat Allah, mengingat nikmat Allah. Di surat Al-Baqarah ayat 122, ya bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai bani Israil, ingatlah akan nikmat yang aku berikan kepadamu. Caranya bagaimana? Ketika kita sehat, ingat waktu sakit. Sehat itu nikmat. Ketika kita punya uang, ingat waktu tidak punya uang. Berarti pegang uang, alhamdulillah, saya makin bersyukur. Ketika kita punya rumah, ingat waktu ngontrak. Nah, insya Allah semakin bersyukur. Itu cara syukur yang terbaik itu, mengingat nikmat Allah. Yang kedua, yaitu menggunakan nikmat ke jalan Allah. Ya, contohnya tadi, sehat untuk sholat, sehat untuk hadir di pengajian, dia hadir di majelis taklim. Yang punya kelebihan rezeki, ya kalau rezekinya bertambah, ya sedekahnya juga ditambah. Itu kaitannya dengan mensyukuri ya, secara materi nggih. Adapun yang ketiga, menumbuh kembangkan nikmat Allah, itu mengamalkan surat Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Adapun terhadap nikmatku, kata Allah, ceritakan, kabarkan, sebarluaskan. Nah, itu maksudnya, kalau mendapat tambahan nikmat berupa materi, jangan hanya cerita tok, namanya pamer. Maka tingkatkan semangat berbagi, karena kalau kita nuruti kebutuhan pribadi, tidak pernah ada habisnya. Maka dalam hal sedekah ini, kami banyak menggalakkan kepada para jamaah, karena selain rezeki semakin barokah, diselamatkan dari musibah. Saya kira demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, sehingga dapat menambah kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga seluruh kru RRI dan pendengar muslimin muslimat di mana saja berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberi kesehatan, keselamatan, serta kekuatan agar kita semua dapat meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la tadz' lana dzanban illa ghafartah, wala hamman illa farajtah, wala 'aiban illa satartah, wala dainan illa qadaitah, wala saqaman illa syafaitah, wala hajatan illa qadaitah fayassartah, fayassir lana umurana wasrah suturana wa nawwir qulubana fakhtim bisolihati amalina. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah wala tahtim alaina min su'il khatimah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangannya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, mendengar tadi kita sudah mendengarkan Mutiara Pagi edisi tanggal 6 Juni 2026. Karena sebentar lagi waktu akan memasuki pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat ya. Artinya kami akan mengakhiri program Mutiara Pagi kali ini dan akan beralih ke program 1 Surabaya untuk mendengarkan program Warta Pagi yang akan mengudara di pukul 6 sampai 6.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tetap terhubung di ruang dengar kami. Di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Sari Berita, Kota Surabaya menjadi salah satu daerah percontohan untuk penerapan program perlindungan sosial digital terintegrasi Perlinsos Digital. Komisi EDPRD Jawa Timur mengapresiasi keterlibatan aktif mahasiswa dalam ruang demokrasi. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi pertama pagi ini, pendengar, Kota Surabaya menjadi salah satu daerah percontohan untuk penerapan program perlindungan sosial digital terintegrasi atau Perlinsos Digital yang dikembangkan oleh pemerintah pusat. Berikut laporan Ermina Jin.
2: Kota Surabaya menjadi salah satu daerah percontohan penerapan perlindungan sosial digital terintegrasi Perlinsos Digital yang dikembangkan pemerintah pusat untuk meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sosial. Program tersebut mulai disosialisasikan kepada masyarakat oleh pemerintah Kota Surabaya bersama Kementerian Komunikasi dan Digital di Kota Surabaya. Pelaksana harian Direktur Integrasi Data Kependudukan Nasional Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Mensuseno mengatakan, digitalisasi mampu mewujudkan penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu.
3: Ini kita sebut sebagai piloting. Artinya apa? Mekanisme penyaluran dan pembagian bansos, PKH dan sembako yang sudah berjalan saat ini tetap berjalan. Data siapa-siapa yang layak menerima bantuan dan penduduk juga mempunyai kemudahan untuk bisa mengajukan kalau mereka membutuhkan. Ini karena kita melihat dulu ini kan aplikasinya yang metode SPLP tadi ini mungkin baru pertama kali. Sehingga kita memastikan dulu segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik.
2: Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya Antik Sugiharti mengatakan, pemerintah Kota Surabaya menyiapkan 12.500 agen perlinsos untuk membantu warga yang belum memiliki perangkat atau belum mengaktifkan IKD.
4: Dan tekin ini menjadi membantu masyarakat yang mereka tidak bisa mengakses sendiri, mereka dibantu oleh agen. Bahwa agen kita itu dari RT itu sebanyak 7.374, kemudian ASN pendamping Kampung Pancasila sebanyak 3.767, kemudian dari Ketua RW 1.187, Lurah, Camat, kemudian pendamping sosial PKH sebanyak 146, dan TKSK kita sebanyak 14. Jadi totalnya sebanyak 12.699.
2: Menurutnya, sistem Perlinsos Digital akan memanfaatkan data kependudukan yang terhubung dengan berbagai lembaga dan kementerian untuk menilai kelayakan penerima bantuan sosial. Hermina melaporkan.
0: Komisi EDPRD Jawa Timur mengapresiasi keterlibatan aktif mahasiswa dalam ruang demokrasi, tidak hanya sekedar pada saat pemilu, tetapi juga diskusi dan kritisi. Ani Asara melaporkan.
5: Ruang-ruang diskusi dan kajian strategis di lingkungan kampus dinilai penting untuk menjaga tradisi berpikir kritis dan memperkuat peran mahasiswa dalam pembangunan bangsa. Pandangan tersebut disampaikan anggota Komisi EDPRD Jawa Timur Cahyo Harjo Prakoso saat menghadiri kajian strategis bertema demokrasi yang digelar BEM FISIP Universitas Hang Tuah. Cahyo mengapresiasi upaya mahasiswa menghadirkan ruang intelektual yang mendorong lahirnya gagasan dan pemikiran kritis.
6: Ruang-ruang intelektual seperti ini sangat penting. Yang pertama saya sampaikan bahwa ruang seperti ini adalah ruang intelektual seperti ini sangat penting untuk selalu diselenggarakan oleh teman kawan-kawan mahasiswa yang diberikan suatu keistimewaan untuk selantiasa berdialektika, mengedepankan nilai-nilai idealisme dan kritis dalam menyumbangkan perannya sebagai aktor intelektual muda pembangunan bangsa. Jadi kegiatan ini sangatlah penting dan tentu kami sangat terhormat untuk menghadiri kegiatan tersebut dan memberikan apresiasi kepada teman-teman BEM FISIP maupun Universitas Hang Tuah yang menjadikan kampus tidak hanya menjadi ruang intelektual tetapi juga menjadi ruang gagasan.
5: Selain menyoroti pentingnya ruang intelektual di kampus, Cahyo juga mengajak mahasiswa untuk memahami demokrasi secara lebih mendalam dengan merefleksikan esensi dan filosofi yang mendasarinya. Melalui forum-forum diskusi seperti ini, mahasiswa diharapkan terus menjadi bagian penting dalam penguatan demokrasi dan kehidupan berbangsa. Ani Hasana melaporkan.
0: Seminar internasional yang diselenggarakan Universitas Hang Tuah Surabaya menjadi wadah bagi pakar gigi mancanegara untuk membagikan edukasi dan inovasi mutakhir kepada para dokter gigi di Indonesia. Farida Usnia melaporkan.
7: Pakar gigi mancanegara memberikan edukasi kepada dokter gigi di Indonesia melalui seminar internasional dokter gigi dari Universitas Hang Tua UHT Surabaya. Usai memberikan materi, pakar pergigian prostodontik University Malaya, Malaysia, Dr. Yeon Tech mengatakan, tren penggunaan gigi palsu berbahan metal kini beralih ke penggunaan gigi palsu berbahan keramik. Karena tampilan gigi palsu berbahan keramik menurut Dr. Yeon Tech lebih estetik.
8: My topic, ceramic versus metal only, from analog to digital. So how we have changed the practice of our in dentistry over the years, how we have moved from using metal material to now predominantly in ceramic material, and how we actually move away from conventional lab workflow to now using digital technology to simplify it and optimize it.
7: Sementara itu, Rektor UHT Surabaya, Laksamana Muda TNI Purnawirawan, Dr. Avando Bastari mengatakan, seminar internasional yang menghadirkan pakar gigi mancanegara ini merupakan kontribusi Fakultas Kedokteran Gigi UHT kepada masyarakat.
9: Hari ini, Universitas Hang Tuah melalui Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hang Tuah menyelenggarakan Dentistry yang ke-6. Ini kegiatan setiap 3 tahunan sekali kita laksanakan. Ini adalah ikonnya dari Fakultas Dokter Gigi Universitas Hang Tuah di dalam memberikan kontribusinya kepada masyarakat, terutama berkaitan dengan masalah kedokteran gigi. Kedokteran gigi di Universitas Hang Tuah harus bisa menjadi salah satu fakultas di bawah naungan universitas yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat, bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk juga peralatan-peralatan yang berkaitan dengan masalah gigi dan mulut.
7: Seminar internasional dokter gigi ini berlangsung di Shangri-La Hotel Surabaya. Banyak distributor alat kesehatan gigi maupun produsen pasta gigi sekaligus produsen alat kesehatan di seminar ini yang menjual produknya kepada para dokter gigi, termasuk kepada dokter gigi muda. Farida Husnia melaporkan.
0: Pasca kebakaran Puskesmas Tiron di Kecamatan Banyakan, Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri mengalihkan layanan kesehatan masyarakat ke fasilitas terdekat. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
10: Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri saat ini langsung bergerak cepat demi memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan pasca kejadian kebakaran yang menimpa Puskesmas Tiron di Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Dr. Ahmad Khotib menyebutkan bahwa saat ini Pemda setempat mulai menerapkan skema pelayanan darurat dan mengalihkan layanan kesehatan ke fasilitas kesehatan terdekat. Apalagi memang kondisi kerusakan bangunan akibat kebakaran itu tergolong cukup parah, sehingga pelayanan di gedung Puskesmas Tiron tidak memungkinkan untuk dilaksanakan dalam waktu yang dekat.
11: Karena gedungnya terjagar, nggak mungkin kita pakai karena kerusakannya yang cukup parah. Kita pelayanan untuk pasien hari ini dialihkan ke Pustu di Banyakan. Jadi total 80% kepada ruangan terdampak kebakaran. Pasti kebakaran kemarin kita sangat terdampak.
10: Dr. Khotib menambahkan, guna mengatasi terganggunya layanan kesehatan bagi masyarakat, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri langsung mengalihkan tenaga kesehatan itu ke puskesmas pembantu atau pustu. Bahkan juga menata ulang sistem layanan di wilayah Kecamatan Banyakan, mengingat jarak dari puskesmas Tiron menuju pustu Banyakan sekitar 2,6 km atau menempuh waktu 4 menit. Terpisah, PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri Kaleb Untung mengemukakan dari catatan Satpol PP setempat hingga saat ini memang peristiwa kebakaran di wilayahnya banyak dipicu oleh sejumlah faktor, baik faktor alam maupun kelalaian manusia.
12: Kalau berbicara kebakaran di musim kemarau memang tidak hanya di satu sektor wilayah darahnya, hanya lahan tebu saja tidak, tapi juga kebakaran hutan di wilayah darah di Sibar Kabupaten Kediri atau Sisi Timur Kabupaten Kediri, kemudian juga kebakaran-kebakaran yang mungkin disebabkan oleh kelalaian kita.
10: Selain itu, dari kebakaran tersebut di wilayah Kabupaten Kediri ini juga tampak di beragam bangunan hingga lahan pertanian, seperti perkebunan tebu milik warga maupun di bawah naungan pabrik gula. Ayu Citra melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya mendengar program pengelolaan sampah plastik sungai yang diluncurkan pada Hari Lingkungan Hidup Sedunia kemarin diharapkan tidak hanya berfokus pada pembersihan sungai, tetapi juga edukasi dan perubahan perilaku masyarakat. Agus Indriani melaporkan.
13: Program pengelolaan sampah

0: sampah dapat tumbuh menjadi kebiasaan sehari-hari.
1: Kami mengapresiasi dan terus mendorong upaya-upaya untuk melakukan sampah di masyarakat setiap orang ya, karena sesuai dengan
0: komitmen serupa juga disampaikan tim koordinasi nasional penanganan sampah TKNPSL bersama UNDP Indonesia. Kedua pihak berupaya mendukung pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sampah di sungai agar tidak berakhir mencemari laut. Koordinator Sekretariatan TKNPSL Ahmad Bari Rambe menjelaskan program ini tidak hanya berfokus pada pengangkatan sampah plastik tetapi juga mencakup pengelolaan sampah organik dan pemanfaatan kembali sampah yang masih memiliki nilai ekonomi. Selain itu, edukasi kepada masyarakat menjadi bagian penting agar pengurangan sampah dapat berlangsung secara berkelanjutan.
2: Berkomitmen dalam rangka mendukung pemerintah, ya, pemerintah pusat dan daerah dalam kelola sampah yang kelola sampah di sungai terutama agar menjadi lebih bersih dan bersinambungan. Jadi program ini bukan hanya mengambil sampah yang plastik saja, tapi juga sampah organik juga. Jadi sampah-sampahnya akan dikelola, ya, di recycle dan yang bernilai nanti akan dimanfaatkan. Nah, sementara sampah-sampah yang sisa nanti tentu akan dilakukan.
0: Melalui kolaborasi lintas sektor tersebut, program ini diharapkan mampu memperkuat peran masyarakat dalam pengelolaan sampah, peningkatan kesadaran lingkungan, serta mendorong aksi nyata pengurangan sampah plastik di tingkat nasional. Pengembangan kemitraan multipihak dan pengelolaan sampah berbasis komunitas juga menjadi bagian kunci untuk menciptakan sungai yang lebih bersih dan berkelanjutan. Agustin Irdiani melaporkan.
3: Sementara itu, peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia menjadi momentum untuk mengingatkan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Salah satunya melalui pengelolaan sampah sejak dari rumah. Yanuar Fahmi melaporkan.
4: Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia menjadi momentum untuk mengingatkan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui pengelolaan sampah yang baik. Salah satu upaya yang terus didorong adalah penguatan fungsi tempat pengelolaan sampah reduce atau reuse dan recycle atau TPS 3R sebagai garda terdepan pengurangan sampah dari sumbernya. Pengelola TPS 3R Delta Sariwaru Handoko mengatakan pengelolaan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau pengelola fasilitas persampahan, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat. Menurutnya, kesadaran warga untuk memilah dan mengelola sampah sejak dari rumah menjadi kunci terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat.
5: Tantangan ke depan terkait pengelolaan sampah di Indonesia, khususnya Sidoarjo, adalah bagaimana melakukan edukasi, penyadaran kepada masyarakat pentingnya pengelolaan sampah sebelum sampah itu dibuang ke tempat sampah, di mana masyarakat bisa membantu melakukan pemilahan dari rumah. Dan ini yang sangat penting, selain kemudian pemerintah didukung bagaimana ketegasan terkait dukungan kebijakan atau regulasi.
4: Ia menjelaskan TPS 3R di wilayahnya saat ini melayani 6.000 lebih pelanggan yang terdiri dari 6.340 rumah tangga dan 17 tempat usaha. Dari layanan tersebut, timbunan sampah yang masuk setiap hari mencapai 12 hingga 15 ton dengan dominasi sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah, sayuran, dan limbah tanaman. Menurut Handoko, pengelolaan sampah yang baik memiliki dampak besar terhadap kualitas lingkungan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
3: Memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia sekaligus untuk meningkatkan kesadaran generasi muda dalam menjaga lingkungan dan mengelola sampah, Konsulat Jenderal Australia di Surabaya dan Komunitas Green Generation Surabaya menggelar acara Green Sparks 2026. Berikut laporan Faiz Putra.
6: Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Konsulat Jenderal Australia di Surabaya dan Komunitas Green Generation Surabaya menggelar acara Green Sparks 2026 yang bertajuk Sustainable Program for Action and Responsibility with Konjen Surabaya di Taman Prestasi Jalan Ketabang Kali, Surabaya pada hari Jumat 5 Juni 2026. Kolaborasi spesial bersama Komunitas Muda Green Generation Surabaya ini bertujuan memperkuat kesadaran generasi muda dalam menjaga lingkungan dan mengelola sampah. Selain sesi edukasi interaktif, acara ini juga mengagendakan serah terima fasilitas kebersihan secara simbolis kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelola Taman Prestasi. Konsulat Jenderal Australia di Surabaya, Glenn Eskew, dalam sambutannya mengatakan tempat pembuangan sampah botol plastik yang berada di Taman Prestasi dikemas secara menarik dengan dibuat berbentuk hewan kanguru sesuai ciri khas negara Australia sebagai negara kanguru.
7: Fasilitas ini didesain dalam bentuk kanguru, satwa yang identik dengan Australia sebagai negara.
6: Sementara Ketua Green Generation Surabaya, Nanda Aliviera, mengatakan acara tersebut bertujuan untuk mengajak masyarakat agar lebih peduli dengan lingkungan, khususnya terkait kesadaran dalam membuang sampah plastik.
8: Makanya kenapa kita mengajak Konjen untuk melakukan hibah tempat sampah plastik ini dengan khas kanguru.

0: jadi sebagai ikon dari Taman Prestasi ini. Jadi teman-teman yang mungkin datang ke Taman Prestasi ini bakal minum botol plastik atau dimasukin ke situ, dan kayak itu bisa tempat foto juga karena bagus lucu gitu.
1: Taman Prestasi dipilih sebagai lokasi acara karena di tempat tersebut masih belum ada fasilitas pembuangan khusus untuk botol plastik, dan pihaknya membuat tempat pembuangan dengan visual yang menarik. Melalui acara tersebut, diharapkan mampu memberikan edukasi lingkungan, workshop kreatif, dan praktik upcycling untuk mendukung gaya hidup masyarakat yang berdasarkan dengan kesadaran untuk menjaga lingkungan di Kota Pahlawan. Faiz Putra melaporkan.
2: Kita bergeser ke informasi seputar haji. Jamaah haji kloter 11 dari Kabupaten Kediri memanfaatkan waktu selama berada di Kota Mekah dengan memperbanyak ibadah sunnah dan ziarah. Berikut laporan Heri Susanto.
3: Jemaah haji kloter 111 dari Kabupaten Kediri memanfaatkan waktu selama berada di Kota Mekah dengan memperbanyak ibadah sunnah di Masjidil Haram. Selain melaksanakan sholat wajib berjamaah, jemaah haji juga mengisi hari-hari mereka dengan sholat sunnah, membaca Al-Quran, berzikir, serta melakukan tawaf sunnah. Ketua kloter 111 jemaah haji Kabupaten Kediri, Siti Marfuah, menyampaikan bahwa setelah menyelesaikan rangkaian ibadah wajib haji, jemaah memaksimalkan kesempatan beribadah di Masjidil Haram. Jemaah juga memanfaatkan waktu luang untuk mengikuti kegiatan ziarah ke sejumlah tempat bersejarah di sekitar Mekah seperti Goa Sur dan Goa Hiro, yang merupakan dua tempat paling bersejarah dalam Islam, yaitu masing-masing memiliki peran penting di awal perjalanan Nabi Muhammad SAW.
4: Dan kemarin untuk kloter 111 kami ziarah ke Goa Sur dan Goa Hiro. Kemudian nanti malamnya insya Allah kloter 111 juga akan melaksanakan umrah sunnah. Nanti kami akan mengambil mikot di Tanim, kemudian melaksanakan tawaf, sa'i, dan tahallul untuk umrah sunnah.
3: Kegiatan ziarah tersebut tidak hanya menjadi sarana menambah wawasan sejarah Islam, tetapi juga memperkuat pemahaman jemaah haji, terutama terhadap perjalanan dakwah Rasulullah SAW dan rangkaian pelaksanaan ibadah haji. Sementara Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri, Abdul Khalik Nawawi, mengatakan ibadah di Masjidil Haram merupakan idaman bagi seluruh jemaah haji.
5: Ibadah yang bisa dilaksanakan di Mekah tentu di luar musim haji adalah yang paling favorit adalah kita melaksanakan umroh. Umroh yang nanti yang biasanya para jamaah ini akan mengambil mikot yang biasa dari Tanim, kemudian mikotnya dari Cirona.
3: Siti Marfuah menambahkan, diperkirakan jemaah haji kloter 111 Kabupaten Kediri akan berangkat ke Madinah sekitar tanggal 20 Juni 2026. Seluruh jemaah haji saat ini dalam kondisi sehat, dan petugas haji juga mengingatkan agar jemaah memperbanyak konsumsi air putih, beristirahat yang cukup, serta tidak beraktivitas di luar jadwal yang telah ditentukan. Heri Susanto melaporkan.
6: Info olahraga.
2: Info olahraga pagi ini, pendengar, pengurus Provinsi Perkumpulan Besar Padel Indonesia PBPI Jatim mendorong pemerataan pembinaan di berbagai daerah dan pembinaan jangka panjang menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Oni Arianto melaporkan.
7: Pengurus Provinsi Perkumpulan Besar Padel Indonesia PBPI Jawa Timur menegaskan fokus pengembangan olahraga padel tidak hanya mengejar prestasi di tingkat Pekan Olahraga Provinsi atau POPROV. PBPI Jawa Timur juga mendorong pemerataan pembinaan di berbagai daerah. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua 2 PBPI Jawa Timur, Ricky Bastian, Jumat siang. Ricky Bastian mengakui terdapat perbedaan cukup besar antara Surabaya dan daerah lain dalam hal fasilitas maupun jumlah atlet padel. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi membuat Surabaya menjadi salah satu daerah yang dominan pada ajang POPROV mendatang.
8: Pasti ada, Mas, karena perkembangannya kan memang dari kota Surabaya dulu ya. Jadi misalnya jumlah kita lapangan di Surabaya aja, venue ada 100 dibandingkan di Blitar venue-nya 3, ya otomatis pasti jomplang jumlahnya ya, pasti, tapi kan tujuan kita itu kan supaya padelnya itu berkembang di Jawa Timur secara keseluruhan. Harapan kita kan di sana, karena incarannya kita bukan cuma sebagai juara di Jatim saja, tapi kita ini mesti mewakili Jatim sendiri untuk maju ke PON, karena target besar itu bukan di POPROV, Mas, tapi di PON.
7: Ricky Bastian menambahkan PBPI Jawa Timur mulai menyiapkan langkah pembinaan jangka panjang menghadapi Pekan Olahraga Nasional atau PON 2028. Upaya tersebut diharapkan mampu memperkuat daya saing atlet padel Jawa Timur di level nasional. Oni Arianto melaporkan.
6: Demikian info olahraga.
2: Dengan berakhirnya info olahraga tadi, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat mengikuti acara kami selanjutnya.
6: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Terima kasih pendengar, kita masih di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, setelah ini ya kita akan kembali mengudara dengan program lainnya di pukul 7 sampai 7.30 waktu Indonesia bagian barat. Dua hati menjadi satu. Masih ditemani juga oleh komposisi lagu-lagu pop Indonesia di Sabtu pagi hari ini. Tentunya di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang Baloi, yaitu rumah adat Tidung, Kalimantan Utara.

0: merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu, tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
2: Ya, filosofinya
1: Pak. Filosofinya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang terpintu ini.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat. Ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara. Ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara. Dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi kesalahannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku, salahnya apa? Saya tanya, saya lagi-lagi ngambil ini airnya, bapak tidak kisah. Setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Plus ini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua, silakan minum, makan setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu, mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjadi Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya. Gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu juga ada. Itu ular biasa, tapi ditambah dipadukan dengan ada tanduknya banteng, kemudian ada apa namanya itu, kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa menjadi lidah sebuah naga.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Mohtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Ini karena tadi saya singgung dari masalah ada leluhur, yeah. Ya, kita selalu menghormati leluhur. Yang memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan ya, maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan, dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Balak, Aki Tingka. Pincang kakinya, kemudian Aki Mempuok, Aki Mentadap, ada 4. Daerah Tanah Tidung, zaman itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Ya, selain daripada yang mau puasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu bakar yang depan.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu, 2 tahun kemudian Mochtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung, hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Baru ke tadi yang rumah Dayang itu, rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama.
3: Nah, penilaiannya apa gitu tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya? Mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada apa masyarakat yang lain gitu.
3: Kalau ya, kekurangannya?
1: Kekurangannya akses jalan, ya betul.
3: Sini ya.
1: Akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri. Dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
4: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel.
2: Terbaik mungkin supaya perdagangan antara negara ASEAN dipertingkatkan dan yang mendapat kebaikannya nanti adalah rakyat kita.
0: KPK sambut positif putusan Pengadilan Tinggi Singapura yang menolak permohonan tersangka berinisial PT. Indonesia dan Malaysia sepakat memperluas kerjasama bilateral. Amerika Serikat dan Filipina membahas upaya menjaga perdamaian di Laut Tiongkok Selatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Zaini. KPK menyebut positif putusan Pengadilan Tinggi Singapura yang menolak permohonan tersangka korupsi IKTP berinisial PT. Putusan tersebut dinilai menjadi langkah penting dalam mempercepat proses ekstradisi buronan yang telah lama masuk daftar pencarian orang atau DPO. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
1: Untuk menghormati dan mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel Ebenezer. Putusan ini merupakan bagian dari proses...
3: Komisi Pemberantasan Korupsi menghormati putusan Majelis Hakim dalam perkara dugaan korupsi dengan terdakwa mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer. KPK menilai putusan tersebut merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang harus dihormati seluruh publik. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaganya mengapresiasi proses persidangan yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut. Menurut Budi, putusan hakim menegaskan terdakwa terbukti sah dan meyakinkan dalam melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum. KPK memandang putusan tersebut sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga integritas proses peradilan. Selain itu, putusan tersebut dinilai bahwa setiap perkara korupsi diproses secara profesional, objektif, dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
1: Untuk menghormati dan mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel Ebenezer. Putusan ini merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang tentunya harus kita hormati dan dalam perspektif penuntutan.